adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

Kamu lagi dengerin Sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini bareng sama gue Ima Fani yang hari ini hadir ya. Namanya kamu di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan kita juga udah banyak banget ngasih lagu yang bikin semangat. Where we go. Lagu ini juga nemenin kamu teman Pro 2. Hari ini kira-kira mau kemana aja. Udah banyak aktivitas yang udah disiapin. Mungkin rencanain teman Pro 2. Dan kemana aja yang bakal dituju hari ini. Semuanya udah di list gitu ya. Hari ini mau ke kampus dulu. Habis itu nanti mau ke UKM mungkin, atau mau ke base camp tempat kamu biasanya nongkrong sama teman-teman organisasi kamu gitu ya. Atau mungkin hari ini harus ketemu seorang di kafe mana gitu, udah janjian nanti selepas dari kampus. Atau kadangkala nih tanpa ada rencana gitu ya, tiba-tiba kita kodok kemana aja gitu. Emang sih iya kan, ada beberapa hal yang gak terduga gitu. Dan kadang-kadang yang mendadak-mendadak itu malah biasanya jadi ya. Gak rencana untuk ketemuan, tiba-tiba hari ini ketemuan jadi nongkrong bareng. Jadi ada yang bisa dikerjain gitu ya. Perubahan yang bisa aja berubah aja dengan seketika karena melihat kondisi dan situasi. By the way, pagi ini teman Pro 2 juga masih nemenin kamu dengan banyak lagi kabar yang udah disiapin. Satu kabar yang udah disiapin nih teman Pro 2 dari kbrn.rri.co.id yang menghadirkan informasi nih teman Pro 2 bahwa ini pemerintah ya menyiapkan yang namanya kota satelit ya untuk kurangi backlog perumahan. Jadi teman Pro 2 Menteri ATR BPN Nasrun Wahid ini mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan yang namanya lahan pembangunan kota satelit di sejumlah daerah di Indonesia. Wow, yang mengungkapkan ya bahwa kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi backlog ya, backlog perumahan melalui pengembangan kawasan.

Kabar juga teman Pro 2 bahwa ya udah disiapkan data lahan untuk pembangunan data kota satelit. Jadi dalam rangka mengatasi backlog perumahan, Pak Presiden Prabowo Subianto ini membuat yang namanya kutub-kutub kantong-kantong kota baru. Diungkapkan oleh Menteri Nusron ya di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jadi Nusron juga mengatakan bahwa lokasi pembangunan kota satelit ini tersebar di sejumlah provinsi. Berdasarkan identifikasi pemerintah gitu ya, ini ada beberapa provinsi diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, tempat kita juga nih teman Prodo, di Lampung juga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Jadi ada usulan baru yang bisa dibilang ini memang belum ya, tapi dalam proses verifikasi gitu. Ada 3 provinsi lagi, itu adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan NTB atau Nusa Tenggara Barat. Jadi ia menjelaskan seluruh lahan bangunan ya kota satelit itu dari aset negara yang udah diidentifikasi pemerintah lah gitu. Udah diidentifikasi pemerintah, sebagian lahan lanjutnya juga merupakan bekas hak guna bangunan atau HGB swasta yang enggak diperpanjang dan akan ditata ulang oleh pemerintah. Rata-rata satu kota itu minimal ada 200 hektar teman Pro 2 yang akan dibangun, minimal ada 10 sampai 12 titik. Sementara Menteri PKP ya Marwarar Sirait ini mengatakan pembangunan kota satelit ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa pemerintah akan memperdalam kajian lokasi gitu bersama dengan kementerian terkait sebelum memulai pelaksanaan pembangunan. Marwar juga mengatakan pemerintah juga menyiapkan pembangunan fasilitas pendukung termasuk juga kawasan pendidikan sekitar kota satelit. Menurutnya seluruh lokasi akan dipertajam melalui survei sebelum memasuki tahap pembangunan. Dan sesuai dengan arahan Presiden, titiknya ini ditentukan oleh Presiden ya tentunya. Dan sudah ada lokasi dan katakan mempertajam juga katanya sesuai dengan hasil survei, ya, melalui survei juga. Dan dikatakan juga ucapan terima kasih dukungan Pak Nusron yang luar biasa diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP. Oke, kita tunggu teman Pro 2 di Lampung juga nanti akan dibangun. Wow, keren ya. Jadi ya, sudah menunggu bagaimana nanti. Yaudah, teman Pro 2 gimana kamu yang juga pagi hari ini ada menunggu dan menanti hasil dari perjuangan kamu ya kan? Yang udah dilakuin beberapa pekan terakhir atau bahkan beberapa bulan terakhir. Moga-moga hasilnya benar-benar maksimal ya kan? Kalau kamu yang menunggu pengumuman sesuatu ya, mungkin kamu berharap juga bisa menang atau dapetin prestasi ya kan? Aku juga berharap atau paginya aku doain, mudah-mudahan kamu dapetin hasil yang bagus, yang maksimal, yang sesuai dengan yang kamu harapkan. Oke, ya kan, worth it lah pokoknya. Yaudah kalau gitu, pagi ini masih nemenin kamu di Spada dan banyak banget lagu-lagu yang udah nemenin kamu, disiapin juga nemenin kamu pagi ini teman Pro 2 dengan aktivitas yang akan lagi dilakukan di pagi hari ini.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

Live from Kota Subroto number 26 Pahoman Bandar Lampung. That was coming from DJ Snake featuring Justin Bieber, Let Me Love You. Siapa coba yang kayaknya ya ngerasa ya emang wajar banget tuh dia disayangin, dicintain atau disukai sama banyak orang. Sama nih kayak salah satu yang tiba-tiba muncul gitu ya, mungkin sebenarnya gak tiba-tiba sih, tapi jadi idola banyak orang sekarang, teman Prodo, di era Piala Dunia sekarang ya kan, tahun 2026 ini. Kalau tahun lalu mungkin masih kayak kita ya pasti dong, kita pasti dong ya kita mengidolakan kayak Ronaldo, Messi gitu ya. Tapi sekarang ya banyak yang mulai tertarik atau bahkan mengidolakan dengan Haaland. Siapa coba? Iya, ya mungkin termasuk kamu mencari-cari informasi tentang Erling Haaland, teman berdua. Si rambut panjang yang sering dikuncir ya, menjadi salah satu ciri khas penyerang Manchester City, teman berdua, Erling Haaland. Jadi memang bisa dibilang kayak gaya rambut ini bukan hanya membedakan di lapangan ya, membedakan dia di lapangan, tapi juga menjadi bagian dari identitas sang pesepak bola. Walaupun dia harus pulang, teman berdua gitu ya, tapi ternyata banyak yang apa ya, udah keburu jatuh suka gitu sama penampilannya Haaland. Di balik penampilannya itu ternyata ada sosok yang ternyata menginspirasi Haaland loh untuk tetap mempertahankan rambut panjangnya. Karena banyak yang nanya, kok dia tetap mempertahankan rambut panjangnya ya, kenapa ya gitu. Jadi adalah ya, adalah seorang mantan striker Swedia, Zlatan Ibrahimovic ya, yang ini membuat Haaland tetap mempertahankan rambutnya. Jadi ada sebuah kayak wawancara komedi gitu, teman Prodo, wawancara komedi ya di acara After House with James Corden yang dikutip dari Fox Sport. Jadi Haaland ini mengungkapkan bahwa Zlatan itu pernah ngasih nasihat sederhana lah gitu, yang masih diingat sampai sekarang gitu. Katanya dia bilang gini, bahasa gaulnya kalau kita orang Lampung ya atau orang Indonesia, pokoknya lu jangan pernah potong rambut lu deh, karena kekuatannya ada di rambut gitu. Itu diungkapin sama si ini ya, Haaland cerita lah tentang dia ngikutin gaya pesannya si Zlatan gitu. Jadi jangan pernah motong rambutmu karena katanya kekuatan ada di rambut gitu. Dia cerita itu sambil ketawa. Dan nah, ya kenapa enggak dipertahankan aja rambutnya gitu. Jadi pemain timnas atau tim nasional Norwegia ini kemudian menampakkan bahwa dirinya memilih mengikuti nasihat tersebut, ya kan. Jadi selain sama-sama berpostur tinggi dan berperan sebagai penyerang, keduanya juga dikenal memiliki kepribadian dan percaya diri dalam di dalam maupun juga di luar lapangan, teman Pro 2. Bahkan nih ya, Zlatan juga kemudian mengkonfirmasi lah gitu bahwa ia pernah menyampaikan pesan tersebut kepada Haaland. Ia emang benar pernah bilang ke gitu ke Haaland. Emang meski terdengar seperti kayak candaan ya atau bercandaan aja, ya udah jangan potong rambut lo deh, biar mungkin kekuatannya di rambut lo gitu, kayak bercandaan gitu, teman berdua. Tapi nasihat itu tuh berasal dari pengalaman yang katanya pengalamannya sendiri ya, saat masih mempertahankan rambut panjang gitu. Jadi bagi Zlatan, rambut panjang itu menjadi bagian dari identitasnya selama bertahun-tahun, dan hal serupa kini terlihat di Haaland juga, teman berdua, yang hampir selalu tampil dengan rambut panjang yang diikat ke ya diikat belakang lah ketika dia tanding, teman Pro 2 gitu kan. Jadi sering meningkatnya popularitas atau ya makin tenar, makin populer banget sekarang nih Haaland ya, gaya rambutnya juga semakin sering menjadi sorotan publik. Rambut panjang juga dikuncir ke belakang menjadi ciri khas yang mudah dikenali sama penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dan gak hanya itu, penampilan Haaland juga di lapangan luar biasa turut menarik perhatian ya. Ya beberapa kali terlihat mengenakan busana dari rumah mode mewah gitu ya, aksesorisnya juga. Mungkin kalau kamu ngeliat koleksi tasnya, wow luar biasa, teman berdua. Koleksi tasnya benar-benar branded semua gitu, dari papan atas semua ya kan. Kunci rambutnya juga yang menjadi pembincangan di media sosial. Jadi meski demikian, bagi Haaland mempertahankan rambut panjang merupakan bukan semata soal ngikutin tren, tapi dibalik gaya dia yang melekat dirinya, katanya ada nasihat dari salah satu idola yang masih dipegang sampai saat ini. Jadi kayak dia pegang nasihat dari si Zlatan itu ya kan, jangan pernah kamu potong rambut kamu karena kekuatan ada di rambutmu. Ya mungkin itu sekedar bisa dibilang kayak bercandaan, tapi mungkin juga ada nasihat lah gitu, ibarat kata siapa tahu, who knows ya kan, yang kita nggak pernah tahu kekuatan itu ada di mana. Mungkin kalau kamu kekuatannya di mana, teman Pro 2, kekuatan kamu hari ini ada di pesan yang udah dikirim oleh seseorang, gara-gara baca pesan itu kamu jadi semangat gitu ya, jadi wah kayaknya bisa deh ya menempuh beberapa tantangan hari ini atau
ya bisa deh untuk nemuin dosen gitu. Atau mungkin kekuatan kamu ada di lagu-lagu yang bakal diputar lagi Taman Perudu sama Perudu Bandar Lampung, biar kamu makin kuat, makin semangat. Kayak lagunya ini nih, Taman Perudu yang juga bikin semangat kamu pagi ini ya. Lagunya udah disiapin sama Music Director Perudu Bandar Lampung. Kali ini kita punya lagu dan miliknya Alan Walker featuring Benjamin Ingrosso dengan Man.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
2: Asikan lagunya. Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan lupa ya, cek sosial media kita di @produ2.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lombok, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, halo, masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama gue Imam Fani yang juga hadir nemenin kamu ya. Pagi ini tadi udah ngasih banyak banget informasi, ngasih lagu-lagu yang bikin semangat banget kayak lagu ini teman Pro 2. Apalagi kita bakal ketemu dengan narasumber pagi ini ya kan, yang hari ini udah hadir di studio dan kita bakal ngobrol sesuatu yang seru banget, terutama anak muda. Harus aware, harus peduli, harus ada apa ya, hati yang mungkin tergerak gitu untuk ikutin juga mungkin sesuatu yang nanti kita bakal ngobrolin ini juga teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrolin tentang mahasiswa membangun desa, kolaborasi, inovasi, dan pengabdian untuk negeri. Wow, keren banget nih ya topiknya ya. Udah hadir juga orang-orang keren hari ini teman Pro 2 di studio kita. Ada Ketua Pelaksana Bina Desa 2026, Kakak Vindo
1: Ahmadinejad Al-Ra.
0: Oh, Ahmadinejad Al-Rais ya. Kak Vindo, halo.
1: Halo, gimana kabarnya?
0: Kabar baik, lo gimana hari ini Vindo?
1: Baik banget nih.
0: Iya, semangat ya.
1: Iya dong, harus semangat dong
0: semangat,
1: setiap hari
0: ya. Apalagi adalah seorang ketua pelaksana bina desa gitu
1: bener
0: ya.
1: Bener banget, harus
0: semangatnya
1: semangat.
0: Luar biasa banget ya, gitu.
1: Ay, betul.
0: Vindo lo bareng sama wakil ya?
1: Iya dong, ya. aku gak sendirian nih ya, Kak sendirian. Aku bawa teman aku dan juga wakil aku nih. Mungkin dari teman aku bisa ngejelasin siapa gitu.
0: Langsung kenalan ya Kak Damar. Iya. Halo Kak Damar, ambil mic-nya agak deketin dengan ini. Diangkat aja
2: Kak. Terima kasih Kak.
0: Halo Kak Damar.
2: Dan Bang Vindo.
1: Halo.
2: Kesempatannya ya bisa nemenin di RRI.
0: Iya, di Spada pagi hari ini di Pro 2 Bandar Lampung ya. Adalah Kak Damar Wicaksono ya kan.
2: Iya, benar.
0: Wakil dari Kak Vindo di organisasi ya.
1: Yes,
0: ya,
1: betul.
0: Bina Desa. Ini Bina Desa ini organisasi ya kan?
1: Bina Desa itu kayak sedikit program kerja gitu Kak. Hmm. Jadi kita kayak mengabdi kepada masyarakat dan juga ya sama sesuai dengan topik kita yang mau dibahas yang menarik ini nih.
0: Oke, ya. Tapi mungkin kalau bisa dibilang ya kan Bina Desa ini bisa diceritain gitu sama teman Pro 2 ini apa ya, ya kan
1: boleh,
0: organisasinya
1: boleh.
0: Karena ini kabar-kabarnya ini dari kampus gitu kan.
1: Betul.
0: Ya dari kampus dan Bina Desa ini kampus mana juga gitu ya yang ada, boleh diceritain ke teman Pro 2.
1: Oke, boleh. Oke, aku mau ceritain dulu ya tentang konteks awal nih Bina Desa itu apa. Jadi kenalin juga kami berdua itu dari kampus Institut Teknologi Sumatera yang ada di Lampung ya teman-teman semuanya. Terus juga kami dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota atau bisa disebut PWK atau planologi lah bahasanya. Lalu kami juga dari Himpunan Mahasiswa Perencana yaitu HMP Mandala Nata. Dan di sini ada program kerja dari Divisi Sosial Masyarakat nih Kak, yaitu namanya Bina Desa.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi kalau gitu dari kampus adanya banyak fakultas yang tergabung ya?
1: Betul banget. Okay. Banyak prodi juga yang apa melakukan Bina Desa ini gitu. Jadi dari kampus ini tersebar gitu Kak ke desa-desa kecil gitu.
0: Oh, jadi tugasin ya.
1: Yes,
0: kamu punya tugas ke desa ini, desa ini, desa ini gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kalau Vindo dari fakultas apa sebenarnya?
1: Kalau aku dari fakultas Teknologi Infrastruktur Pembangunan ya. Jadi kayak FTIK gitu Kak.
0: Pas juga sih sebenarnya ya.
1: Bener.
0: Berhubungan dengan membangun kota
1: betul banget.
0: Kalau Damar kamu dari fakultas apa? Boleh cerita?
2: Saya sama Bang Vindo sama.
0: Oh sama fakultasnya.
2: Kita dari Fakultas Teknologi ini.
0: Angkatan sama juga nih ceritanya.
1: Nah angkatannya beda nih Kak.
0: Oh kenapa dipanggil Bang ya. Kakak tingkat ya kan.
1: Betul.
0: Oke kalau Vindo angkatan berapa?
1: Kalau aku angkatan 2024.
0: 2024. Kalau Damar?
2: Angkatan 2025 Kak.
0: Oke satu tahun berbeda.
1: Yes,
0: ya kan.
1: Gitu.
0: Tapi masuknya di tahun yang juga beda di Bina Desa ini?
1: Untuk tahunnya sih kita sama, kita bareng, kita berkolaborasi juga setiap angkatan biar ada regenerasi gitu Kak, gitu. Jadi terus berkelanjutan desanya.
0: Masuk di tahun 2026 ini atau 2025?
1: Sebetulnya kalau dari Bina Desanya itu akan masuk di tahun 2026 ini, cuman sudah berjalan dari 2 tahun yang lalu Kak.
0: Okay.
1: Jadi udah tahun ketiga nih sekarang gitu.
0: Oke, jadi udah tahun ketiga.
1: Betul.
0: Ya di desa. Kalau gitu udah tugas-tugas dong banyak dong kalau gitu. Kamu udah tugasin ke desa apa aja kemarin?
1: cukup lumayan banyak sih. Jadi kami tuh MOU gitu Kak sama pihak desanya. Kalau desanya itu di Prengsewu kami gitu di Pekon Selapan namanya.
0: Di Pekon Selapan.
1: Yes.
0: Ini jadi kayak KKN gitu atau beda sih sebenarnya program ini?
1: Sebetulnya tuh mirip-mirip ya, mirip-mirip, mirip-mirip kak. Jadi kayak kita melakukan pengabdian, kita melakukan membawa proker apa di sana, menyelesaikan masalah desa gitu, membantu masyarakat desa juga kak. Sebenarnya mirip gitu, mirip banget.
0: Mirip banget sama KKN.
1: Yes, betul banget.
0: Berapa lama kalau boleh tahu di desa waktu tugas?
1: Okay.
0: KKN kan mungkin kayak satu bulan lebih dikit ya.
1: Iya, kurang lebih segitu.
0: Kalau ini beda desa ini atau emang bulan ini ada lagi, bulan depan enggak, gitu-gitu atau gimana sebenarnya?
1: Oke, aku jelasin ya. Jadi kalau untuk bina desa program kerja kami itu kami berjalan 4-5 hari kak. Jadi gak terlalu banyak banget kayak KKN bisa sampai 30 hari. Oh benar, 30 hari atau 40 hari gitu. Jadi kayak kami hanya 4-5 hari aja gitu. Karena mengingat keterbatasan yang kami miliki gitu ya kan.
0: Karena tugas kuliah juga.
1: Betul, betul banget gitu kan. Jadi ya udahlah 4-5 hari cukup gitu. Jadi kita maksimalin sesuai hari itu aja.
0: Oke, 4-5 hari itu datang ke desa tadi yang disiapin ya.
1: Betul.
0: Apa tadi Nadi Pring Sewu, desa apa?
1: Desa Pekon Selapan.
0: Pekon Selapan. Berapa orang kalau ditugasin kemarin terakhir?
1: Terakhir kami itu ada sekitaran 61 sih kak.
0: Banyak juga ya.
1: Lumayan
0: ya, berapa mobil berangkat.
1: Kayaknya perlu bus ya, kayaknya perlu bus deh.
0: Naik bus ya kalau gitu ya kesana. Tapi memang teman Prodo mahasiswa ini memiliki peran strategis ya, sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ada ya mungkin kayak kita tahu program KKN gitu ya. Kali ini juga di Bina Desa, ini juga menjadi sebuah hal yang penting juga, kegiatan mengabdi kepada masyarakat. Masyarakat ini perlu banget ya, datang anak-anak muda yang inovasinya tinggi gitu ya, kreativitasnya tinggi dan memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Jadi mahasiswa nggak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tapi juga berkolaborasi dengan pemerintah desa gitu ya dan masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan di tingkat lokal. Dan pendekatan ini sejalan juga teman Prodo dengan implementasi mungkin tridharma perguruan tinggi ya, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat gitu. Hari ini Kak Damar, Kak Vindo akan cerita juga teman Prodo tentang membangun desa ini ya, kolaborasi, kemudian inovasi dan pengabdian untuk negeri. Sabar, kita bakal ngobrol panjang sampai jam 10. Siap ya kak ya?
1: Siap. Siapin cemilan ya teman-teman.
0: Siapin cemilan ya. Sambil kita dengar lagu yang udah disiapin juga buat kamu pagi hari ini.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: 90,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Rani Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin pada pagi hari ini bareng sama gue Ima Fani. Pagi ini teman Pro 2 di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 dan kita masih bareng sama narasumber kita yang hari ini udah hadir ya, ini lagunya Piwi Gaskin, Fluktuasi Glukosa ya kan. Kalau kamu yang mungkin masih ngerasain zaman SMS dulu, tau lah ya, titik dua bintang, titik dua tanda kurung. Walaupun sekarang kayaknya gak dipakai lagi sama Gen Z. Nih ya, ada Vindo sama Damar, Gen Z banget ya kan.
1: Yoai,
0: gak pakai lagi ya kan titik dua.
1: Udah
0: zaman dulu banget toh.
1: Udah kuno toh
0: ya kan. Itu kenapa perlunya juga ya, yang mungkin yang dulu-dulu perlu dibangun sekarang,
1: yes,
0: ya
1: betul.
0: Yang kayaknya sekarang udah harus dirubah gitu. Kenapa perubahan itu juga berawal dari tempat-tempat yang kecil,
1: benar,
0: gitu,
1: benar.
0: Ya, yang nanti bisa membuat efek yang cukup besar gitu,
1: betul,
0: akhirnya,
1: betul.
0: Gitu. Hari ini sebagai topik kita teman Pro 2 tentang mahasiswa membangun desa, kolaborasi, inovasi dan pengabdian untuk negeri. Tadi itu udah kenalan sama Kak Vindo dan juga Kak Damar. Kak Vindo adalah Ketua Pelaksana Bina Desa 2026 dan Kak Damar adalah Wakil Ketua Pelaksana Bina Desa 2026 dari ITERA teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan kalau ngomongin soal bina desa, udah pasti kegiatannya banyak di desa. Iya kan. Sementara teman Pro 2 mahasiswa senangnya anak muda lah lebih tepatnya, kebanyakan pengennya di desa, di kota. Kebanyakan tepatnya pengen yang lebih maju, yang ramah, yang banyak kafenya, yang banyak coffee shopnya, gitu ya. Ada mallnya, gitu. Tapi ini berdua keren banget. Gak cuma Kak Vindo aja, mungkin teman-teman dari bina desa yang lain ya keren banget. Mau gitu balik ke desa. Apa yang membuat teman-teman di bina desa ini? Oke, kita sepakat kita mau membangun desa gitu.
1: Oke, mungkin aku mau jelasin dulu nih kenapa kayak kita itu mau banget ataupun bersedialah menjadi volunteer balik lagi ke desa gitu. Karena kita tuh mikir loh Kak, kalau misalnya kita dapat ilmu, dapat pengetahuan dari kampus gitu kan, ya. Kita tuh harus bisa mentransfer ilmu itu lagi Kak ke desa kita masing-masing mungkin ya, ataupun balik ke kampung halaman masing-masing gitu kan. Kan kita berangkat dari desa, kita ke kota untuk dapat ilmu nih gitu kan, dari apa namanya kuliah kita, lalu kita balik lagi ke desa. Jadi biar gak sia-sia gitu, makanya kita perlu juga membangun hal kecil itu dari desa gitu kan.
0: Oke. Jadi gak cuma dapat ilmu di kampus aja ya.
1: Iya betul.
0: Jadi tapi sia-sia juga di apa ya, di lapangan lah gitu.
1: Betul, betul.
0: Secara nyata gitu,
1: betul.
0: Kan. Tapi boleh cerita juga mungkin kayak Kak Damar yang juga mungkin udah aktif juga, kenapa milih kok oke deh gue juga sepakat nih untuk mau membangun desa gitu. Aslinya emang sebenarnya orang yang mana? Orang mana kalau boleh tahu?
2: Izin,
0: aslinya.
2: Kalau dari saya sendiri sih emang benar-benar dari desa, yang ada di Lampung Tengah.
0: Oh, aslinya ya. Jadi udah apa ya? Udah terbiasa juga ya sebenarnya hidup di desa.
2: Iya, okay. Jadi gimana kita memahami kondisi masyarakat juga. Kita tahulah apa sih yang kurang dari desa ini. Jadi kita juga bekal sama-sama buat ngembangin potensi di desa itu.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Vindo dari desa atau dari kota aslinya? Boleh
1: aku sebenarnya itu
0: kota atau desa?
1: Gimana ya jelasinnya? Aku kan dari Lampung juga, Lampung Selatan. Di Natar.
0: Oh iya, iya.
1: Desa Natar.
0: Iya, jadi kayak desa-desa banget juga enggak ya.
1: Iya, sebenarnya kayak mirip pinggiran Bandar Lampung tapi enggak juga, jadi ya bisa dibilang desa lah.
0: Oke,
1: gitu.
0: Lah ya gitu, tapi enak loh tinggal di desa tuh.
1: Iya benar.
0: Kalau ibarat kata salah satu keberuntungan masa kecil tinggal di desa itu,
1: iya benar,
0: menyenangkan.
1: Iya benar gitu, banget, ya, seru banget.
0: Seru banget gitu kan. Terus walaupun nanti akhirnya pada masa remaja dewasa akan tinggal di kota.
1: Di kota
0: gitu,
1: betul.
0: Ya. Tapi sebagai anak muda yang mau balik lagi ke desa nih gitu ya, tempat main dulu nih ibarat kata.
1: Iya,
0: boleh cerita nggak? Desa apa pertama kali yang didatengin untuk proyek atau kegiatan di bina desa ini? Kalau seingatnya Damar sama Vindo.
1: Kalau mungkin kalau dari aku sih palingan baru pertama kali ini tuh sih itu desa Pokon Selapan itu.
0: Pokon Selapan itu.
1: Karena waktu itu kan dulu aku juga jadi wakil ya. Aku juga jadi wakil kebetulan ikut juga ke bina desa itu, ke Pokon Selapan itu juga ya. Asik kok, seru kok.
0: Itu yang menarik.
1: Itu yang menarik banget karena Mungkin aku spill dikit ya tentang si Pekon Selapan nih apa sih, biar teman-teman tahu nih.
0: Apa desanya?
1: Biar kebayang, apa yang gitu, kebayang. Biar apa sih yang membuat apa namanya kok menarik banget.
0: Pengen
1: gitu kan.
0: Didatengin kesana,
1: betul, betul.
0: Gitu.
1: Nah, jadi di Pekon Selapan ini tuh di tepatnya di Prengsewu ya. Itu tuh desanya itu ada di atas perbukitan gitu, Kak.
0: Jadi menyenangkan banget sih kebayangnya.
1: Jadi kayak sebutannya itu desa di atas awan.
0: God.
1: Yes banget.
0: So beautiful.
1: Yes banget banget. Pokoknya di situ juga ada bukit namanya Kaliandra Hills. Jadi teman-teman bisa cek aja di Google ya, bisa searching aja di TikTok mungkin atau di Instagram. Itu bukit itu ya mungkin nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya, nggak sampai 1000 mdpl atau apapun itu. Pokoknya cocok untuk teman-teman yang masih pemula nih, pengen mendaki. Iya benar, kan sekarang kan banyak banget yang pengen naik-naik gunung. Betul. Ataupun mau camping ataupun apapun itu. Nah itu tuh apa ya, menjadi awal permulaan kalian bisa lah itu, karena nggak terlalu tinggi-tinggi banget.
0: Okay.
1: Dan juga
0: dan dapetin pemandangan yang bagus.
1: Yes betul banget, banget. Pokoknya dia itu kalau misal kalian rezeki ya dapat apa namanya, awannya gitu ya, atau cuacanya bagus, itu nanti awannya itu kayak di atas kalian gitu loh, kayak di bawah kalian ya.
0: Oh
1: gitu.
0: My God.
1: Terus dan fun fact-nya ya, untuk jalan ke sana itu ya, ke desanya itu literally bagus banget, Kak. Kadang kan kita kayak desa paling
0: jalannya
1: rusak, sempit, jelek. Enggak, Kak, ternyata, Kak. Kami pun kaget waktu ya survei ataupun pernah ke sana ya. Jadi jalan itu literally bagus banget. Ngalahin jalan-jalan yang ada di kota-kota mungkin ya gitu.
0: Iya.
1: Bener.
0: Oke, jadi benar-benar salah satu desa yang cukup maju ya, bisa dibilang gitu ya. Jalannya bagus, itu salah satu akses utama.
1: Iya, benar, benar banget. Akses utama.
0: Akses utama gitu. Dari Bandar Lampung jaraknya agak jauh enggak sih?
1: Kurang lebih ada berapa ya? 2 jaman lah.
0: Dari Prengsewu itu kota, pasar, itu masuk lagi ke dalam?
1: Betul. Ada sih masuk lagi lurus, terus mungkin di situ agak sedikit jelek ya, cuma pas udah mau naik ke desanya itu dia agak naik, Kak. Itu udah bagus banget jalannya.
0: Udah bagus banget.
1: Keren banget jalannya.
0: Desa Selapan ya.
1: Yes, namanya. Desa Selapan.
0: Desa Selapan. Yang paling menarik itu adalah pemandangannya di sana.
1: Betul, pemandangannya.
0: Jadi di gunung itu banyak perumahan atau gimana kalau boleh tahu ceritanya?
1: Iya, ada perumahan gitu. Kami pun kaget. Jadi
0: karena desa kan?
1: Iya, jadi kayak apa namanya? Gunung-gunung ataupun hutan-hutan gitu ya. Naik lagi, tiba-tiba ada permukiman gitu, kayak nge-spawn aja mungkin. Jadi kayak keren gitu. Dan juga dingin, teman-teman.
0: Dingin ya, karena di atas gunung itu bikin dingin.
1: Bener banget kalau malam tuh, harus siap-siapin.
0: Jadi kesana kayak camping atau tinggal tempat di pemukiman nih kalau boleh cerita-cerita.
1: Okay, gitu. Mungkin kalau itu kita akan nimbrung juga bareng warga, Kak. Jadi kita ada apa namanya, kayak nyewa lah bahasanya ya. Jadi kayak kita juga apa namanya, tinggal bareng warga gitu. Jadi enggak ada jarak nih, karena kan banyak
0: bukan
1: banget.
0: Bukan pariwisata ya bahasanya, bukan orang yang turis datang ke sana.
1: Betul.
0: Tapi adalah orang yang sengaja ikut bergabung kepada
1: bergabung.
0: Masyarakat.
1: Namanya juga gitu. Pengabdian kepada masyarakat.
0: Selama 5 hari.
1: Selama 5 hari ya.
0: 5 hari. Oke, jadi kalau misalnya dibilang nih teman Pro 2, pengalaman selama 5 hari di Desa Selapan ini yang membuat kalian apa ya, bisa dibilang takjub ya.
1: Yes,
0: kan?
1: Memorable.
0: Terus memorable, terus juga mungkin ada hal-hal yang harus kalian ubah atau kalian tambah atau kalian inovasi dari desa itu. Karena mungkin kalau ngomongin soal desa pembangunan, kira-kira apa ya? Karena sekarang kan desa udah banyak yang maju juga ya. Yeah.
1: Betul.
0: Desa-desa sekarang enggak kayak zaman dulu, karena zaman sekarang dulu internet dari mana-mana misalnya ya kan. Enggak ada lagi yang enggak pakai internet, listrik juga terpenuhi.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang sebenarnya kadang-kadang menjadi suatu yang permasalahan lah kalau di desa itu yang mereka sering yang kalian sering temuin gitu.
1: Oke, mungkin yang kami mau tawarkan itu kayak lebih ke brandingannya sih, Kak. Gitu. Kadang kan desa itu terpencil ataupun jarang nih ke exposure sama media-media gitu. Jadi kami tuh pengen banget untuk bisa ngembangin ataupun ngebrandingin nih si desa ini tuh apa namanya, bisa keluar gitu loh, maksudnya bisa orang semua tahu gitu loh. Enggak cuma orang sekitar ataupun terdekat aja. Jadi banyaklah apa namanya, pendatang ataupun wisatawan yang datang ke sana. Jadi kan menggerakkan ekonomi juga.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Iya.
0: Jadi Vindo pengennya terkenal juga nih ya desa itu, bisa orang-orang datang gitu.
1: Iya, betul.
0: Mungkin Damar juga bisa cerita nih ketika datang ke sana gitu ya. Apa aja menurut Damar tuh kayaknya wah ini tempat yang cocok nih buat dijadiin healing gitu, atau mungkin dijadiin tempat wisata gitu.
2: Kalau dari aku sendiri sih, karena sesuai dengan program kerja dari Bina Desa kami, Kak. Bagaimana yang disebutkan Bang Vindo tadi, branding dari tempat wisatanya juga. Karena di sana bisa kita lihat dalam penerangannya kurang. Dari program kerja kami ada buat penambahan penerangan ke arah ke tempat wisatanya gitu kan.
0: Oh, jadi agak gelap ya di sana ya. Remang-remang iya, atau gimana?
1: Remang-remang.
0: Oke, jadi akses mungkin untuk menuju itu masih terlalu agak gelap.
1: Iya, betul. Oke. Gitu.
0: Jadi apa aja yang kemarin dilakuin? Nambahin lampu atau gimana ceritanya?
1: Ya, kalau kami tuh pengennya rencananya mau ini sih, apa namanya? Ya penambahan lampu dan juga dari tenaga surya gitu, Kak. Jadi biar apa?
0: Listriknya bayar.
1: Iya.
0: Listrik.
1: Kan gitu. Bingung nanti kalau narik listrik dari mana
0: siapa
1: nih?
0: Yang bayar
1: siapa yang bayar nih,
0: Vindo
1: gitu.
0: Atau Damar ya.
1: Waduh, masa kita naro bayarnya gitu. Jadi kayak kami mau pakai tenaga surya yang mungkin lebih apa namanya inovatif lah gitu ya. Jadi dari panas matahari nanti nimbulin cahaya gitu. Sama juga sarana tempat sampah nih Kak gitu. Jadi biar lebih asri gitu kan. Gitu.
0: Oke, oke. Tapi sampai saat ini gimana? Udah nyampe berapa buahkah apa sih kayak lampu yang dipasang atau gimana kalau saat ini?
1: Kalau kami tuh masih mau merencanakan kayak menyesuaikan juga ya dari budget kami gitu ya. Jadi biar terrealisasikan juga gitu. Mungkin kalau rencana kami tuh antara 1 atau 2 dulu deh gitu. Karena kan cukup lumayan juga ya untuk membangun dan juga harganya itu cukup lumayan. Jadi kami juga mau menyesuaikan gitu.
0: Oke, pemetakan tempatnya.
1: Yes,
0: juga,
1: betul. Gitu yang cocok di mana?
0: Cocok di mana? Enggak tiba-tiba hilang juga.
1: Betul.
0: Pasang kok hilang? Ya ke mana nih? Siapa ini yang ngambil ya? Udah kita sumbangan gitu.
1: Iya.
0: Tapi itu emang dananya kayak gitu-gitu tuh dari Bina Desa sendiri atau kayak mana? Dari masyarakat atau gimana sih sebenarnya kalau boleh tahu juga?
1: Kalau dana itu benar-benar literally dari kami sendiri Kak gitu. Kami juga nyari sponsor, kami juga nyari dana sumber dana lain gitu. Jadi benar-benar tidak memungut biaya dari pihak desa ataupun siapa
0: masyarakat
1: gitu. Jadi masyarakat itu memang yang kami berikan gitu.
0: Keren-keren
1: gitu.
0: Ya. Jadi mereka juga enggak terbebani lagi ya.
1: Iya.
0: Oh, tiba-tiba ada sumbangan gitu kan
1: kayak aneh aja gitu.
0: Aja, tiba-tiba datang orang baru minta sumbangan gitu kan. Oke, tapi ini menjadi suatu hal yang menarik ya teman Pro 2 ya kan, kalau apalagi anak muda gitu kan yang masih peduli sama desa itu adalah hal yang harus banget kita apresiasi dan kita terusin gitu perjuangannya karena banyak udahan apalagi nanti ya selesai dari mahasiswa jujur ya udah kerja jujur. Itu kayaknya pedulinya itu mungkin lagi dikit lagi karena masalah hidup akan makin banyak ya kan, tahun jam makin besar nggak ada waktu. Nah inilah masa-masa jadi mahasiswa ya kan.
1: Iya, benar,
0: bisa
1: benar.
0: Mengabdi kepada masyarakat gitu.
1: Benar banget.
0: Gimana juga cara kalian juga untuk ngebangun kepercayaan juga nih kepada masyarakat di sana untuk nerima kalian saat itu ke Desa Selapan? Apakah awalnya langsung oh boleh silakan Mas, atau ada wah harus ini dulu Kak, harus ada berapa izin ini dulu izin itu, gimana ceritanya, boleh nggak?
1: Oh gitu, boleh. Oke, jadi kami tuh pasti birokrasi dulu ya Kak. Jadi kayak kami izin untuk yang paling kepalanya, mungkin kepala desanya gimana, terus juga kepala camatnya juga ataupun yang paling kecil kayak RT ataupun kepala dusunnya gitu. Jadi kami juga udah kontak-kontakan, kami juga udah komunikasi dengan kepala desa dan kepala desanya juga sangat legowo gitu ya, kayak monggo silahkan gitu. Dan kami juga menawarkan dulu nih apa yang mau kita bawakan, bagaimana rencananya gitu, kami kasih ke kepala desanya gitu. Setelah dibaca, setelah dipelajari dan beliau ya oke gitu, kalian bisa gitu. Jadi kayak memang asik juga sih kepala desanya jujur.
0: Jadi kepala desa, pak camatnya semuanya terima juga.
1: Terima logowo gitu.
0: Mau juga menerima orang yang bisa nanti mungkin membangun desa itu.
1: Betul
0: ya,
1: betul.
0: Tapi jujur itu 60 orang rame ya?
1: Iya, rame banget.
0: Rame ya kan Damar. Ya. Berapa orang itu ibarat kata kan mungkin kayak ada cewek, ada cowok juga kan gitu macam-macam. Itu berapa rumah jadi yang dipakai sama kalian nyewa tempat? Boleh cerita enggak? Kira-kira waktu itu ingat nggak?
1: Oh, kami tuh rencananya ada 3 rumah sih Kak. Sebenarnya 3 rumah itu udah cukup sih. Udah cukup sih cukup, karena lumayan.
0: Jadi kalau kita satu rumah 20 orang.
1: Iya, kurang lebih ya udahlah pen-petan lah tidur.
0: Iya kan, 20 orang gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi ya cukup lah ya.
1: Cukup lah.
0: Karena dengan budget yang terbatas juga ya.
1: Iya, betul.
0: Mahasiswa
1: betul.
0: Mahasiswa sih ya kan. Kita harus emang tetap
1: in this economy.
0: Itu di bulan apa sih kemarin?
1: Sebenarnya rencana itu kami mau ada lagi di bulan ini Kak, Agustus nanti.
0: Oh, nanti ada lagi.
1: Iya, ada lagi
0: hari
1: gitu.
0: Hari kemerdekaan ya.
1: Betul, kami rencana mau pasin tuh di hari H 17 Agustus itu biar euforianya itu dapat kan, warga dapat, kita juga dapat.
0: Pacara bareng nanti ya.
1: Seru, seru banget lah pokoknya.
0: Oke, seru banget sih, kebayang teman Pro 2. Masih di Desa Selapan juga nanti?
1: Yes, masih.
0: Masih di Desa Selapan. Jadi hampir selesai ya proyeknya ya.
1: Iya dong.
0: Kalau kemarin proyek yang di awal kemarin itu masih pemetaan aja dulu atau gimana? Tahu masalahnya dulu atau seperti apa?
1: Kalau tahun kemarin tuh memang kami mulai dari permasalahan dan juga potensi ya Kak gitu. Kalau kemarin tuh memang ada beberapa spot-spot yang kurang nih sarananya, seperti pelang wisata, terus juga ada penanda gitu, dan juga apa, kakak tahu nggak sih kayak apa sekarang tuh foto MDPL gitu kayak
0: iya
1: kan, bener. Nah itu kami juga kemarin
0: untuk konten juga
1: bener banget. Terus sekarang kan apa-apa harus di-upload lah
0: dong.
1: Di Instagram lah, di TikTok atau di apapun itu.
0: Untuk jadi apa namanya? Transisi.
1: Yes, kan bener banget. Ya itu, kami jadi lebih pengen relevan juga lah ke anak muda gitu. Jadi biar menarik nih anak-anak mudanya, jadi kayak mau datang gitu loh. Gitu.
0: Okay. Tapi kalau menurut Damar juga nih ya, yang mungkin ikut juga dalam acara ngebangun desa ke Desa Selapan. Selama di sana ada nggak sih kayak pandangan baru yang didapat lah gitu? Apalagi tertemu dan nggak ketemu dengan masyarakat di sana yang membuat Damar tuh oh ternyata ada sesuatu yang baru nih yang didapat nih dari perjalanan itu.
2: Iya, kalau dari aku sendiri ya Kak, kan awalnya aku dari desa yang emang di dataran rendah ke datang ke desa yang dataran tinggi, itu merasa beda banget dari segi suhu, cuaca, dan potensi dari daerah satu ke daerah lain tuh beda Kak. Kayak di dataran rendah, misal kita banyak nanam singkong nih. Nah, tapi di dataran tinggi tuh banyak kopi. Nah, dari situ kami dari Bina Desa juga bakal ada program kerja yang memanfaatkan limbah biji kopi. Jadi biji kopi itu tidak terbuang dengan sia-sia. Kan kita juga bakal ada kolaborasi dari program studi kami sama program studi lain.
1: Iya, jadi kami juga akan kolaborasi nih antar lintas ilmu disiplin Kak gitu. Jadi enggak hanya kami sebagai perencana aja, juga kami melibatkan prodi lain juga gitu. Mungkin jadi, ditunggu aja ya.
0: Iya. Jadi kayak dari kayak perkebunannya dan didapat gitu ya, hasil bumi dan lain-lain UMKM di sana maju. Terus juga branding lagi pakai apa ya, sekarang udah mulai ya banyak branding konten
1: IG,
0: inovasi
1: TikTok atau
0: IG, TikTok,
1: YouTube,
0: teknologi yang bisa digunakan lah gitu.
1: Benar banget.
0: Oke, nanti kita tanya lagi deh sama Kak Vindo sama Kak Damar, teman Pro 2, masih pengen tahu cerita mereka juga, kemudian juga apa yang mereka mau segera jelajahi lagi, yang mereka tuju, atau bahkan tantangan-tantangan yang sebenarnya mereka sering tempuh, teman Pro 2, ya kan? Tapi sabar ya. Ada lagu yang udah disiapin buat kamu teman Pro 2 di sini, lagu yang udah nemenin kamu lagi di pagi hari ini, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tante, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: 99,5 Pro2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih teman kamu, teman Pro2 di pada pagi hari ini. Dan masih bareng sama gue, Ima Fani, bareng sama Kak Vindo dan juga Damar ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, hari ini juga masih kita ngobrol teman Pro2 terkait topik kita yang kita bahas ya, membangun desa. Wih, ya kan ini tugas yang bukan mudah teman Pro2, jujur ya. Dan ini butuh kayak berkelanjutan, terus menerus, apa ya, komitmen lah ibarat kata. Ya, dari pengabdian lah ibarat kata dari mahasiswa yang sekarang mungkin melakukan itu ya. Ada Vindo yang adalah ketua pelaksana Bina Desa 2026 teman Pro2, dan Damar adalah wakil ketua pelaksana Bina Desa 2026 ini. Dan yang tadi kita udah ceritain teman Pro2, mereka udah ke Desa Selapan pengalamannya, dan akan dilakukan lagi di bulan Agustus bulan depan ya.
1: Iya, benar.
0: Ini di hari ulang tahun kemerdekaan.
1: Betul.
0: Republik Indonesia merayakannya itu membangun desa. Yes. Gitu. Tapi dari yang udah tahun kemarin dijalanin, terus tahun ini lagi dijalanin, tantangan yang pernah dialamin dan kayaknya sekarang udah mau kita antisipasi, apa boleh cerita mungkin?
1: Okay. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, waktu tahun lalu dan juga sekarang, mungkin lebih ke transportasi biasanya agak susah tuh kak gitu. Jadi kita harus memitigasi juga bagaimana transportasi ini bisa kita meminimalisir nih, mungkin kayak kekurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus juga biasanya nih mahasiswanya nih yang sendiri nih yang sedikit agak ngaret gitu kak.
0: Oke. Jadi gitu. Dari mahasiswa sendiri ya yang harus komitmen gitu.
1: Komitmen
0: ya.
1: Misalnya janjian jam berapa, tikum jam berapa gitu. Jadi kan agak sedikit mengganggu dari segi timeline ataupun rundown-nya juga.
0: Oke,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ini itu sih yang membuat yang memang harus diantisipasi gitu kak. Gitu. Kalau udah ngaret udah telat ya biasanya susah nih, kita harus membuat plan baru gitu. Gitu.
0: Oke. Damar juga ngerasain hal yang sama atau ada yang mungkin tambahan gitu?
2: Kalau dari aku kan baru tahun ini kak ikut Bina Desa nih. Jadi tahun kemarin belum ada. Kalau mungkin sementara yang ku alamin, buat mengajak teman-teman ini yang disampaikan Bang Vindo tadi.
0: Oke. Bahkan agak mengajak ke mahasiswanya ya, yang lebih harus effort lah ibarat
1: betul.
0: Kata.
1: Bener, kak.
0: Biar mereka aware, peduli, mau gitu ikut ya kan. Tapi kalau menurut kalian nih, ada gak sih sebenarnya potensi desa yang sering kayak diremehin, ah ini mah gak bisa gitu. Tapi ternyata sebenarnya itu juga bisa berkembang gitu di desa. Apa kalau dari pengalaman-pengalaman?
1: Nih kalau menurut aku sendiri ya, biasanya kan kita memandang desa itu dari ya segi apa namanya alamnya ataupun tempatnya gitu. Tapi kita lupa nih kalau dari manusianya pun juga adalah potensi gitu kak. Gitu. Kadang-kadang mereka nih cuek ataupun lupa aja nih gitu. Aku pengen ke desa ini karena ada ini gitu. Tapi kita lupa nih ada juga masyarakat yang memberdayakan si desa tersebut. Jadi itu sih yang harus di apa namanya di awareness ataupun di teman-teman harus tahu juga nih gitu. Bahwasannya pengembangan ataupun apa namanya ya berkelanjutan dari sebuah desa ya dari masyarakatnya gitu. Jadi kami juga mau cobalah mau apa namanya membuat masyarakat desanya juga bisa lebih berkembang juga, nggak cuma desanya tapi manusianya juga.
0: Yes,
1: gitu.
0: Benar sih ya kan. Memang SDM itu penting banget.
1: Yes,
0: gitu ya,
1: nggak
0: cuma sumber daya alam aja. Tapi SDM itu sangat penting. Percuma indah banget tapi kalau SDM-nya rendah
1: gitu.
0: Merusak alam.
1: Betul.
0: Bahkan juga kemarin yang kita sedih banget itu kan ketika ada hewan yang di
1: iya
0: kan kabar yang bikin kita aduh ya ampun kenapa?
1: Nyes banget ya.
0: Nyes banget ngeliat hewan itu dibunuh oleh warga
1: ya,
0: gitu. Ya kan?
1: sakit hati
0: tapi itu emang benar sih kata Vindo ya, SDM itu
1: penting banget.
0: Tapi gue jujur ya seneng banget juga nih ibarat kata tuh Gen Z, walaupun ya di tengah puncak gunung Gen Z itu katanya gini
1: tapi
0: banyak banget inovasi yang luar biasa
1: benar.
0: Luar biasa dari Gen Z yang mau gitu ya, walaupun emang nggak semuanya mau tadi kata Vindo
1: benar.
0: Harus digugah banget
1: harus
0: digugah banget, tapi masih banyak anak-anak Gen Z itu yang kreatifnya luar biasa gitu. Ide-idenya brilian.
1: Benar
0: gitu
1: banget.
0: Kan. Apa aja mungkin yang kemarin ketemu, wah, tiba-tiba dapat ide yang cukup cemerlang lah untuk Desa Selapan kemarin.
1: Mungkin kalau pengalamannya sih ya biasa aja sih, tapi kan lebih ke ya itu kayak kita nih apa ya dari pribadi kita dulu deh. Kenji kan biasanya banyak apa namanya melihat referensi dari media-media ataupun dari manapun gitu. Nah biasanya dari situ tuh kak yang Kenji membuat kreativitas sendiri dan di mana nih tempat yang cocok ataupun yang bisa kita implementasiin nih dari ide kreatif kita gitu. Mungkin awal mulanya dari situ kali kayak
0: jadi kan Kenji tuh dari situ ya.
1: Kan Kenji kan suka bertualang mungkin ataupun main kemana ataupun pokoknya aktif banget sama media-media gitu kan. Jadi kan lebih dapat nih. Kadang kalau di desa kan mungkin agak sedikit susah ataupun apa gitu kan. Nah, jadi kolaborasi antar ini multidisiplin ini dari Gen Z ataupun dari pihak desa yang memang kurang dapat media tersebut. Jadi bisa kita satukan kolaborasi ini gitu. Okay.
0: Kalau menurut Damar gimana pengalaman kemarin? Apa yang mungkin menurut Damar tuh kayak sebenarnya langkah kecil tapi ternyata nyata berguna, bermanfaat gitu.
2: Kalau dari menurut aku sendiri Kak, langkah pertama sih untuk yang dibilang Bang Findo tadi ya mensejahterakan SDM-nya dulu gimana. Bukan kita untuk menggurui mereka tapi kita memberikan apa yang kita dapatkan di universitas. Dan banyak sih Kak, kayak mungkin dari adik-adik, anak-anak kecil, seperti program kerja yang akan kita laksanain juga kemungkinan bagaimana anak-anak itu. Kan kita banyak denger nih anak-anak sekarang banyak nih bullying. Kita bakal ada sosialisasi juga tentang bullying itu gimana dan pencegahannya gimana.
0: Benar. Oke, jadi banyak banget ya. Gak cuman kayak potensi alamnya aja, tapi juga tadi SDM-nya gitu, sampai ke perilaku pergaulan lah.
1: Benar banget.
0: Bullying, apalagi anak-anak gitu kan.
1: Karena memang kita harus antisipasi dan mitigasi dari kecil.
0: Dari sejak dini, karena kalau dari kecil udah tahu sikapnya yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan, itu akan terus terjaga sampai
1: dia besar
0: dewasa, nanti. Kalau dia nggak tahu itu salah, teman berdua yang sampai dewasa ya akan dilakukan terus.
1: Nanti bakal mikir, itu lagi
0: dia
1: berita itu
0: adalah
1: lagi.
0: Normal dan wajar.
1: Betul banget.
0: Tapi kalau boleh nih kita berandai-andai, misal kalau gue berandai-andai sama Findo sama Damar nih, gue tanya satu-satu. Kalau misalnya lo punya apa harapan lah ya, atau juga impian kesempatan untuk ngebangun satu program impian yang mungkin bisa bilang kayak tanpa batas dana, ada pokoknya dananya udah ada deh pokoknya. Program yang pengen lo wujudin apa kira-kira Findo?
1: Kalau dari gue sendiri sih, gue tuh pengen membuat masyarakat desanya itu bisa paham sama literasi gitu Kak. Jadi kayak rajin membaca gitu. Jadi dana-dana itu aku gelontorin nih buat mungkin bangun perpus ataupun apa gitu. Itu untuk masyarakatnya gitu. Terus kalau untuk desanya, mungkin aku pengen lebih kenalin tentang digitalisasi gitu Kak. Jadi lebih ke paham nih, mereka bisa tektokan juga nih sama orang yang di luar gitu. Jadi gak cuman di apa namanya
0: desa itu aja.
1: Desa itu aja. Jadi mereka bisa dapat kenalan baru mungkin, ataupun bisa kenalan sama pembisnis atau apa gitu. Jadi kan bisa berkolaborasi, berekonominya bisa lancar. Jadi kayak digitalisasi dan juga pemberdayaan literasi dari mahasiswa masyarakatnya gitu kan.
0: Oke, kalau itu impiannya Vino ya. Seandainya bisa gitu ya, bisa bikin perpustakaan ya, banyak bukunya di sana, orang-orang bisa mencari ilmu gitu ya, banyak baca literasi di situ. Dan lu bisa digitalisasi produk-produknya, tempat wisatanya gitu-gitu semua ya yang bisa dikenal. Nah, itu kalau impiannya Vino. Kalau impiannya Damar, lu punya apa kira-kira harapan lu, program yang kira-kira bisa, andainya bisa gitu Damar?
2: Oke, kalau dari gua sendiri ya Kak, tadi kan udah disampaikan Bang Findo nih, mungkin kalau dari Bang Findo bagaimana penerapan SDM-nya. Kalau dari aku sih paling bagaimana infrastruktur untuk menunjang masyarakat yang ada di desa. Karena kan kami juga dari mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, kami juga bakal bagaimana merencanakan kondisi yang bisa mendukung keberlanjutan di desa itu.
0: Betul.
2: Jadi apa yang ada yang kurang di sana mungkin bisa kita bantu lah.
0: Oke, akses jalan misalnya, gitu ya. ya lebih lancar. Benar. Jangan sampai mungkin ada orang yang anak-anak yang mau ke sekolah harus jalan lewatin jembatan ya, gitu ya, jembatan cuman udah mau putus lagi kan, serem banget. Jadi hal-hal yang nggak boleh, mereka juga lebih sulit untuk mendapatkan
1: benar,
0: ilmu.
1: Yes, gitu, benar, ya, banget, kan? Benar banget.
0: Atau mungkin juga hasil panen kayak tadi ada cengkeh, ya, ada kopi. Itu mau dibawa juga susah. Karena jalannya betul, dan lain-lain betul. Gitu ya. Jadi infrastruktur juga sangat, sangat membantu, benar, itu sangat benar, penting benar, ya. Oke, okay, mudah-mudahan cita-cita dua mahasiswa ini tercapai, teman pro dua ya.
1: Ya, amin.
0: Cita-cita mulia mereka untuk bisa membangun desa, apalagi ya ibarat kata tuh jarang loh teman pro dua, yes, mahasiswa yang mau nantinya kerja di desa. Iya kan, kebanyakan ya pengennya nanti bisa kerja di luar kota yang besar, kota yang mungkin ya dengan hingar bingarnya ya, suasana malam yang ada dimanapun, pojok itu ada cafe shopnya, iya, gitu ya, mau belanja light, apa aja, city light, wah, jalan-jalan dengan sepatu roda ku enggak ya. Tapi itu adalah bagiannya kan cita-cita banyak kan mahasiswa, yes, gitu. Yeah. Tapi gua harap teman pro 2 ada teman-teman yang mau gitu ya, balik lagi ke kampungnya, balik lagi ke desanya, ngebangun desa itu jauh lebih maju dari sebelumnya gitu ya. Yang bisa ngebangun mungkin banyak coffee shop juga mungkin di kampungnya itu.
1: Iya, benar juga gitu ya. Tidak menarik sih itu.
0: Iya kan?
1: Benar juga ya.
0: Bikin coffee shop banyak juga di kampung itu ya, walaupun enggak banyak, paling enggak ada beberapa tempat nongkrong ya, anak muda gitu ya. Ada banyak perubahan lah yang terasa betul, gitu. Kalau lo ajakan buat anak muda, boleh deh kasih tahu ke teman pro 2. Ayo dong, kita peduli sama desa, atau mungkin okay, apa pesannya buat teman pro 2 deh.
1: Mungkin kalau
0: bisa berkontribusi juga.
1: Iya, benar-benar. Kalau mungkin pesan dari aku ya untuk teman-teman pro 2 gitu, apalagi yang masih muda nih, ayolah kita sama-sama dan juga bangun desa gitu ya. Karena pun yang sayang itu kalau kita udah tua nanti kita tuh susah nih waktunya gitu. Jadi mumpung kita masih muda, waktu kita masih banyak, banyak mencoba, eksplorasi aja teman-teman ya.
0: Yes.
1: Mungkin saran aku coba segala hal dan juga yang bermanfaat ya, tapi ya untuk masyarakat ataupun desa-desa okay, gitu ya.
0: Orang sekitar ya, terutama mungkin orang yang berdampak tadi yang butuh bantuan juga gitu. Itu pada Evindo.
1: Yes.
0: Damar, boleh cerita Damar apa yang pengen lo sampaikan ke teman pro 2, silakan.
2: Kalau untuk teman-teman yang ada di luar, ingat kita juga berawal dari desa dan kita kuliah, kita masuk universitas juga bagaimana cara kita mengembangkan terutama negara ini. Jadi dari hal yang kecil aja kak, kita balik ke desa, kita terapin apa yang kita dapat di universitas. Dan buat teman-teman juga jangan ragu lah untuk turun lagi ke desa masing-masing. Dan dari aku buat teman-teman, semangat aja, jangan jadiin alasan apapun untuk kembali ke desa.
0: Oke, ya, jadi banyak alasan gak mau balik ke desa ya, gitu ya. Tetap ada hati yang mungkin tergugah juga gitu balik lagi ke desa. Ya walaupun mungkin gak semuanya balik ke desa ya, tetap penuh juga desanya ya gitu. Tapi ada mahasiswa-mahasiswa yang emang pada bidangnya tepat gitu, bisa betul, membangun desa gitu kan. By the way, makasih hari ini udah ngobrol sama Pro 2 Bener Lampung. Teman Pro 2 udah ketemu sama Vindo, lama lengkap lu susah gue.
1: Iya kayaknya banget. Nama gue tuh susah
0: semua
1: banget.
0: Semua orang hampir susah ya.
1: Bener banget.
0: Gak cuman gue kan?
1: Iya, yes, benar. Pokoknya dari gue kecil sampai gue gede susah nama gue.
0: Oke, okay, tapi orangnya gak susah teman pro 2 ya. Sukses, amin.
1: Amin.
0: Ada Vindo Ahmadinejad Al-Rais dan yes, juga Damar Wicaksono. Mereka adalah dari pelaksanaan Bina Desa 2026 ya, ketua dan wakil ketuanya.
1: Yes.
0: Thank you Vindo, thank you Damar, thank you ya. Sukses terus. Irma. Semoga cita-cita bisa tercapai,
1: amin,
0: ya. Sukses, entah kapan kita ketemu lagi.
1: Iya,
0: okay. By the way, gue udah see you. By the way, gue udah harus pamit teman pro 2 dari Sepada pagi hari ini. Thank you buat yang udah dengerin, dan nanti ada Santai Siang yang bakal hadir nemenin kamu juga dari jam 10 sampai jam 3 sore. Oke, okay, dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bener Lampung, Leci the Fat Share. Anik Fresh or Willingness only with Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bener Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye teman Pro 2.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
6: Pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lucas.

Pemerintah Provinsi Lampung terus memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat meninjau revitalisasi SMA Islam Plus Hidayatut Tulab di Desa Gayo Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa 14 Juli 2026. Menurut Jihan, pemerintah berupaya untuk menghadirkan berbagai kebijakan agar tidak ada anak di Lampung yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Dan salah satu langkah yang terus diperkuat yakni melalui program pendidikan jarak jauh yang ditujukan untuk menjangkau peserta didik di berbagai wilayah. Ia menjelaskan program PJJ diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan. Dengan adanya program tersebut, kesempatan belajar dapat dinikmati secara lebih luas dan merata. Selain program PJJ, pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program SMA-SMK Cangkok sebagai strategi pemerataan mutu pendidikan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran antar wilayah sehingga kesenjangan pendidikan dapat terus diperkecil. Dan Jihan menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang terus didorong pemerintah. Dan menurutnya pendidikan merupakan fondasi utama yang mencetak generasi yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai memperkuat penerapan sport science sebagai dasar pembinaan atlet. Penekanan tersebut dinilai penting karena pengambilan keputusan dan pembinaan olahraga saat ini harus berbasis data, bukan lagi mengandalkan bakat maupun pengamatan pelatih. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Lampung, Dr. Yopi Hutomo Bakti, mengatakan setiap proses latihan, perkembangan kemampuan hingga potensi atlet kini harus memiliki alat ukur yang menghasilkan data objektif. Dan data tersebut menjadi evaluasi dan penyusunan program latihan berikutnya. Dan menurut Yopi, paradigma pembinaan olahraga yang telah berubah, bahkan dalam sport science dikenal istilah data is the new coach, yang menegaskan bahwa keputusan pelatih harus didukung data hasil pengukuran, sehingga target prestasi dapat ditetapkan secara lebih akurat.

0: Demikian info Pro 2 untuk siang hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id. Atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibul Kas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Yes, selamat siang teman Pro 2 Gebukas, teman kamu di santai siang sampai dengan jam 3. Dan kita bakal bahas banyak hal sih ya di siang hari ini. Tahu gak sih, ternyata nih ada kabar bahwa frozen yogurt itu lebih sehat daripada es krim. Nah, kira-kira apa sih kata ahlinya? Nanti gue bakalan bahas ini, makanya keep on tuning ya. Terus juga nanti kita bakalan bahas tentang Blue Beetle ya, yang dipastikan gabung sequel Superman. Wis, nambah lagi aja nih ya. Abis itu kita bakal bahas tentang Pesta Bola Dunia 2026 pastinya ya. Itu dari pelatihnya Prancis Deschamps ya, teman Prodo yang kecewa kualitas wasit pilihan FIFA di semifinal Piala Dunia. Kira-kira kenapa? Dengerin terus aja di Prodo RRM Lampung, teman terbaik kamu.
1: This is Santai Siang.
0: Apa kabar teman Pro 2 siang hari ini ya, pertengahan bulan harusnya udah mulai hemat gitu ya pengeluarannya. Dan juga ini kayaknya udah pada masuk sekolah juga ya, untuk anak-anak SMA, SMP, SD gitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas, tapi I guess mereka gak dengerin juga sih siang hari ini ya, karena kalau misalnya dengerin justru malah bahaya ya. Jadinya gak bener dong ya, belajarnya di sekolah gitu ya. Tapi ya anyway, kalau misalnya teman Pro 2 di siang hari ini juga punya kegiatan-kegiatan yang gak bisa Luka sebutin satu persatu ya, karena kita manusia dengan segala kesibukannya punya keunikannya masing-masing teman Pro 2. Dan kalau misalnya di aktivitas lo atau di kesibukan lo ini mau ditemenin sama lagu-lagu pilihan lo sendiri teman Pro 2, ya boleh langsung aja request lagu yang lo pilih teman Pro 2 di Instagram kita di @pro2bdl. Jangan lupa di follow juga ya, karena abis ini Lukas bakalan bacain dan puterin lagu-lagu requestan dari lu teman Pro 2 ya. Nah, tapi sebelum itu pastinya gue bakalan muterin lagu-lagu dulu nih ya, sambil nungguin requestan-requestan dari teman Pro 2 semua. Ada rilisan terbaru dari duet yang gue rasa sih cukup menyenangkan ya untuk mendengar duet ini terjadi gitu ya, karena mungkin ada beberapa yang udah wondering gitu ya, ini kapan ya duetnya. Sekarang terjadi teman Pro 2, ada di Overtunes ya. Kali ini kolaborasinya sama Nadine Amizah, Makhluk Cahaya, yang abis ini gue puterin.

Abis itu ada kolaborasi juga nih. Ini datang dari Coldplay sama Ayer Star, Good Feelings, yang nanti gue puterin. Siapa tau aja bikin lu good feelings juga di siang hari ini.

Setelahnya gue bakalan ngenalin lu teman Produe ke salah satu lagu andalan gue di album barunya Bernadia ya. Semoga hanya di mimpi ya. Kali ini ada di tracklist nomor pertama kalau gak salah, gue juga lupa gitu ya. Laut Yang Tenang, yang juga ditulis barengan sama Baskara Putra teman Produe.

RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

That was coming from Steve Lacy, Bad Habit. Yang baru juga kamu dengerin di Santai Siang hari ini, Pro 2 RR Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu sampai dengan jam 3 ya. Request lagu favorit kamu boleh dong di siang hari ini. WhatsApp 081-79-925-925. Kenapa gue sebutin ya? If you know, you know. Atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Jangan lupa di follow juga semua sosial media kita ya, biar gak miss.

gitu ya, sama aktivitas kita lah gitu ya. Mungkin ada beberapa teman produ yang penasaran gitu kan, ini siapa sih nih yang lagi siaran Broadcaster Academy Batch 6 gitu kan, setiap malamnya di special program gitu teman produ. Siapa tahu kamu pengen gitu untuk kepo-kepo. Yaudah, gue bacain aja yang udah masuk di siang hari ini teman pro 2 ya, dari Instagram. By the way, di Instagram aja ya requestnya ya. Ada Rina. Ada Rina. Di Instagram dia mau request lagunya Teh Hijau Kak dari Tulus. Oke. Nanti Tulus bakal puterin. Terus juga ada lagi dari Akbar nih, Kak udah lama banget gak dengerin lagu ini. Paris, dari The Chainsmokers, tolong diputer ya Kak, ngingetin masa SMA. Oh, kita kayaknya satu letting nih. Gue juga mengalami lagu Paris The Chainsmokers waktu SMA. Iya. SMA ya? Iya. Kayaknya kita seumuran ya. Satu lagi, kita baca lagi dari WhatsApp. Aji ya. Aji, Instagramnya dia mau request lagunya Taylor Swift, Begin Again. Okay, tapi nanti gue puterin yang Taylor's version ya. Gak masalah lah ya, beda-beda dikit ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung untuk request, masih ada waktu sampai dengan jam 3 ya. Langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl untuk nemenin kamu di siang hari ini yang mungkin memang lagi menyeruput teh hijau atau lagi menikmati kesendiriannya.

Begin again. Ya, di produser bang kamu, teman terbaik kamu, masih barengan di Lukas di Santai Siang. Lanjut lagi, Lukas bakal bacain requestan-requestan yang udah masuk di siang hari ini. Ya, untuk kamu semua, kalau misalnya pengen ikutan gabung, tinggal direct message aja ya, @pro2bdl di Instagram. Jangan lupa di follow juga gitu ya. Dan gak cuma di Instagram sih, kita semua di social media dengan username yang sama ya, @pro2bdl. Jadi tinggal di follow aja gitu ya. Dan sekarang gue bacain yang udah masuk di siang hari ini. Datang dari nama display name-nya cuman ini doang sih, emoji love doang ya. Tapi kalau username kayaknya jangan disebut ya. Dia mau request lagunya Casual dari Chapel Roan. Oke, abis itu kita lanjut lagi. Ada Aul ya. Nanggung ya. Pasti namanya Aulia sebenarnya, cuman sering dipanggil Aul jadinya Aul ya. Nah, dia mau request lagunya apa ini? Titik Nadir ya, Kahitna dan juga Monita Tahalea. Oke, nanti gue bakalan puterin. Satu lagi kita cek ya. Susah banget username-nya, astaga. Pokoknya nomor semua lah username-nya. Mau request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Oke, okay? Rilisan terbarunya Roni ya. Nanti gue bakal puterin. Untuk teman Pro 2 semua, keep on tuning-nya jadi Pro 2 Rebel Lampung, teman terbaik kamu.

0: Titik Nadir, wanita halaya ya, yang diajak duet barengan Kahitna. Baru juga mendengarin di Prodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ngomongin Kahitna, mereka sebenarnya itu adalah legend gitu ya di musik Indonesia, dan gua rasa banyak lagu-lagu yang sebenarnya udah rilis lama gitu ya, tapi tetap terpatri gitu ya di otak kita, teman Pro 2. Kayak lu ngebawa lu kembali lagi ke masa itu, teman Pro 2. Nah, selain Kahitna ada juga beberapa lagu lain yang bakalan lu dengerin abis ini di Pro 2 Throwback, yang mungkin aja punya pengalaman sama gitu ya ketika lu dengerin Kahitna. Makanya keep on tuning jadi Pro 2 Urban Lampung, karena abis ini teman Pro 2 bakal dengerin Pro 2 Throwback.
1: Dengerin terus lagu-lagu di Pro 2 Throwback.

0: Sure guys.
1: Thank you.
2: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
3: Tapi Mpok.
2: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
3: Kan nggak mau, tapi.
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
4: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
5: It's time for

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah kebakaran dengan waspada.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Lagu legendaris ini dibawain ulang sama Alan Anderson keabadian ya, originally dari Reza Artamevi ya. Iya kan ya? Kok gue lupa ya? Dan kamu masih dengerin Pro 2 Era Demen Lambung, teman terbaik kamu di siang hari ini, di santai siang sampai dengan jam 3 untuk nemenin kamu semua di segala aktivitas siang kamu.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Yuk, waktunya nyetir mobil ataupun nyetir kendaraan kamu, teman Pro 2. Dan sekalian cari jajanan-jajanan, teman Pro 2 ya. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang ngerasa bahwa yaudahlah kalau siang hari itu enaknya jajan gitu ya. Apalagi kalau misalnya cuacanya terik. Tapi kayaknya hari ini gak terik juga sih. Kalau di daerah Pemandan dan sekitarnya gak terlalu terik lah bisa dibilang gitu. Tapi ya yang namanya refresh otak gitu ya, kadang-kadang butuh sesuatu yang menyegarkan, teman Pro 2. Mungkin es krim salah satunya, atau jus, atau mungkin frozen yogurt ya, yang jadi apa ya, pilihan teman Pro 2 gitu. Karena memang frozen yogurt ini kan selama puluhan tahun tuh dipromosin sebagai pilihan yang sehat gitu ya, dibandingin es krim katanya. Mulai dari klaimnya rendah lemak gitu ya, terus juga rendah kalori, dan juga mengandung probiotik yang baik untuk kesehatan usus begitu. Dan belakangan ini kayaknya memang popularitas frozen yogurt ini meningkat lagi, teman Pro 2. Gerai-gerai baru itu bermunculan, terus juga media sosial banyak juga gitu ya yang upload tentang frozen yogurt gitu ya. Tapi masih banyakan yang upload tentang matcha dan juga dikhianati oleh pasangannya. Tapi kita ngomongin lagi tentang frozen yogurt ya, teman Pro 2. Perbedaan utama dari frozen yogurt sama juga es krim gitu ya, dari para ahli bilang kalau kenapa frozen yogurt ini bisa dibilang lebih sehat gitu ya, karena bahan bakunya dan kandungan lemaknya ya. Dikutip dari CNA, es krim itu umumnya dibuat dari susu atau krim dengan kadar lemak yang lebih tinggi. Kalau frozen yogurt itu menggunakan produk susu fermentasi gitu ya, kayak yogurt obviously yang memberikan cita rasa sedikit asam gitu ya, karena ya yogurt memang agak sedikit lebih asam gitu ya. Nah, dari sisi kandungan lemak, frozen yogurt tuh biasanya mengandung cuman sekitar 3-4% lemak gitu ya. Bahkan ada yang dibuat rendah lemak atau tanpa lemak sama sekali. Sebaliknya, kalau es krim itu memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi. Jadi teksturnya lebih lembut dan rasanya lebih kaya gitu ya. Nah, jadi kira-kira nih, mana sih yang lebih sehat gitu ya? Karena berbagai penelitian menunjukkan konsumsi makanan yang bisa dibilang ultra proses secara berlebihan itu berkaitan dengan peningkatan risiko obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan sejumlah penyakit kronis lainnya gitu ya. Karena memang dua hal ini, baik itu frozen yogurt ataupun es krim yang kemasan gitu ya, umumnya tetap masuk ke makanan ultra proses gitu, karena ada pemanis tambahannya, sirup jagung, terus juga dextrosa gitu ya, dan bahan-bahan penstabil dan pengemulsi supaya teksturnya tetap lembut begitu ya. Nah, jadi secara umum frozen yogurt cenderung lebih punya kalori dan lemak jenuh yang sedikit dibandingkan es krim. Tapi keunggulan ini belum tentu ngebuat frozen yogurt jadi pilihan yang lebih sehat gitu ya. Dan kebiasaan menambahkan topping nih, topping kan ya yang justru lebih menggoda kadang-kadang dibanding es krim atau frozen yogurtnya gitu ya. Ya you name it lah, kayak biskuit, brownies, sos coklat, permen, remahan kue gitu ya. Nah, ini ngebuat kalorinya dan juga gulanya meningkat drastis. Pada akhirnya selisih kalori antara frozen yogurt dan juga es krim ya nggak berarti juga gitu ya. Nah, artinya manfaat yang diperoleh itu nggak cuma ditentuin sama antara frozen yogurt atau es krim, tapi juga oleh ukuran porsi dan juga tambahan topping yang digunain begitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 mungkin sekarang lebih milihnya frozen yogurt atau lebih tim es krim, ya sebenarnya balik lagi ke kok durasi ya, gue kepikiran bukan durasi dong, apa porsi, kenapa durasi sih? Karena ntar lagi durasinya udah mau habis ya untuk gue talk ya. Tapi memang porsinya yang lebih jadi satu hal yang lebih penting gitu kan. Jangan sampai porsinya kelebihan. Semua hal lah gitu ya, termasuk juga kecewa sama seseorang atau menaruh percaya sama seseorang, jangan kelebihan lah gitu.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kalau buat salah, tanggung jawab teman perdua ya, jangan kabur gitu aja. Dan Lukas gak bakal kabur kok ya, tetap bertanggung jawab atas siang kamu di hari ini supaya lebih santai di Santai Siang.
1: This is Santai Siang.
0: Dan kayaknya Viva akhir-akhir ini harus bertanggung jawab gitu ya atas banyak hal yang diisukan ya, dan juga dilekatkan gitu sama Federasi Sepak Bola ini teman Pro 2 ya. Baru-baru ini bahkan pelatih timnas Perancis nih, Didier Deschamps, secara terbuka mempertanyakan keputusan FIFA yang menunjuk wasit asal El Salvador, Ivan Barton, untuk memimpin laga semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Jadi kan seperti yang kita tahu tadi malam ya, bisa dibilang cukup mengejutkan gitu ya, bahwa Le Bleu terhenti di Pesta Bola Dunia 2026 usai ditundukkan 0-2 oleh Spanyol teman Pro 2. Dua gol Spanyol ke gawang Prancis itu dicetak melalui eksekusi penalti Michael Oyarzabal pada menit ke-22 dan gol dari Pedro Porro di menit ke-58. Dan Spanyol pun melanggeng ya, langsung ke pantai lagi kan, liburan ke partai puncak ya, untuk menghadapi pemenang laga antara Inggris versus Argentina di minggu nanti teman Pro 2 ya. Dan kubu Perancis ini bisa dibilang cukup kesal gitu ya, setelah wasit Ivan Barton menghadiahkan penalti kontroversial bagi Spanyol ya. Dan penalti ini diberikan usai Lucas Digne, bukan Gilbert Lucas ya, Lucas Digne ya, yang dinilai menendang Lamine Yamal saat berupaya menyapu bola di area terlarang. Dan usai laga, Deschamps nih ya, selaku pelatih dari Perancis, ini berlapang dada dan mengakui kualitas teknik anak asuhnya itu berada satu level di bawah Spanyol. Oh wow. Padahal sih menurut gue bahkan bisa dibilang lebih sedikit di atas gitu ya dari Spanyol. Menurut gue ya, in my honest opinion ya. Tapi Deschamps juga gak bisa menutupi kekecewaan ya terhadap kepemimpinan wasit, yaitu si Barton ya, yang dinilai gak layak mengawal laga sekrusial semifinal Piala Dunia. Itu kata-katanya udah tegas banget gitu ya, udah pedes gitu ya. Dan Deschamps ini juga bertanya balik ya mengenai kualitas wasit Ivan Barton yang dalam laga itu menurutnya membuat keputusan yang kerap merugikan timnas Perancis teman Pro 2. Dan dalam sesi wawancara terpisah, pelatih yang membawa Perancis dulu di tahun 2018 juara ini menegaskan bahwa si Deschamps itu sebenarnya malas gitu ya nyari kambing hitam atas kekalahan timnya, tapi dia mendesak supaya kualitas wasit lapangan hijau itu menjadi evaluasi serius begitu ya. Jadi sebenarnya nih mau nyalahin atau enggak nih? Coba dong ya. Ini gue paling males nih kalau di abu-abu nih ya. Tapi intinya gitu sih. Intinya memang hal yang memberatkan bagi Deschamps adalah penalti di awal-awal pertandingan gitu ya. Dan ya sebenarnya kalau ngomongin tentang pertandingannya juga jujur seru banget ya, karena gue ketiduran ya. dan unik itu gue kebangun di dekat-dekat gol. Gue ingat banget ketiduran terus kebangun, tiba-tiba pelanggaran terjadi di penalti apa, dan akhirnya dihadiahi penalti ya Spanyol. Terus gol kedua si Pedro Porro gitu, tiba-tiba gue kebangun, lihat Pedro Porro udah lari kenceng, tendang, dar, gol. Mungkin ini memang jadi pertanda gitu ya, bahwa bahkan seketiduran-tidurannya kita ada refleks tertentu, ada intuisi tertentu yang bilang okay, bangun nih, ini saatnya gol nih gitu kan. Tapi ya itu teman Pro 2 ya, untuk sementara updates dari dunia olahraga Pesta Bola Dunia 2026. Nanti gue bakal bahas tentang semifinal lainnya nih yang kayaknya cukup anticipated juga gitu ya, antara Inggris melawan Argentina. Nanti kita bakal bahas, so keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

gue lagi suka banget sama lagu ini teman Prodo ya, Celebiut Hikaru Utada, Home, yang baru juga mendengerin di Santai Siang hari ini. Tadi gue udah janji ya bahwa kita bakalan ngebahas tentang semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang betapa kecewanya Deschamps gitu ya terhadap FIFA terkait dengan penunjukan wasit. Sekarang nih kita bakalan ngomongin tentang laga antara Inggris melawan Argentina ya teman Pro 2. Jadi Inggris ini alias calon juara Pesta Bola Dunia 2026 ya. Tapi udah pasti Inggris sih menurut gue mah. Ketahuan banget ya penggemar siapa ya gue ya. Tapi Inggris ngomongin semifinal ya, kita harus objektif ya gitu ya teman Pro 2. Inggris lawan Argentina ini kan bakal berebut satu tempat tersisa di final teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang misinya nih ya, ini kan adalah misi mengejar gelar kedua ya, yang terus dikejar atau dijalanin sama Inggris. Sementara Argentina itu bertekad gitu ya untuk mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan juga Jerman gitu yang lebih dulu punya 4 bintang. Kalau bintang 5 tapi kok bukan ancaman gitu kan. Nah kalau jadi baca lirik ya. Kalau ngomongin tentang Argentina, mungkin salah satu yang jadi motivasinya juga adalah untuk pertama kalinya bisa jadi back-to-back champions gitu ya di Pesta Bola Dunia teman Pro 2 ya. Dan Inggris mengawali langkah di Pesta Bola Dunia 2026 dengan mengalahkan Kroasia, setelah itu seri melawan Ghana dan menang atas Panama. Declan Rice dan juga kawan-kawan ini juga menjadi juara grup. Di fase gugur, Tri Lions itu berturut-turut mengarahkan Cape Verde atau Tanjung Hijau, Meksiko dan juga Norwegia. Sementara Argentina itu selalu mencetak kemenangan baik dari fase grup maupun knockout. Secara beruntun nih Argentina udah menundukkan Aljazair, Austria, Yordania, Cabo Verde, Mesir dan juga Swiss teman Pro 2. Nah, laga ini memang bisa dibilang mirip-mirip lah ya sama Prancis lawan Spanyol gitu, bakalan sengit. Argentina yang berulang kali bangkit dan menunjukkan daya juang bersama Messi, dan selama ada Messi, tim Tango ini membuktikan gak ada yang gak mungkin gitu ya. Dan Inggris berada di level, di atas level Cape Verde, Mesir ataupun Swiss, dan ini menjadi bakal apa ya, situasi yang tricky ya buat Abi Celeste teman Pro 2. Nah hal ini juga mungkin yang buat nantinya pertandingan bakalan berjalan cukup alot gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang Inggris dengan budayanya sekarang yang lagi dikenal banget ya, nyanyiin lagu Wonderwall ya setiap selesai pertandingan, ciptaan Noel Gallagher, dan ini mungkin bakalan jadi hal yang akan ditunggu nantinya. Apakah mereka bisa bernyanyi Wonderwall lagi setelah melawan Argentina? Nah, Inggris ini memang punya kans besar gitu ya untuk mengulang perayaan ini saat berjumpa dengan Argentina gitu ya. Dan gak berlebihan juga kalau misalnya banyak yang menganggap lagu ini tuh penuh persatuan, apalagi sepenggal liriknya berbunyi "And maybe you're gonna be the one to save me", gitu kan. Itu dihayati banget gitu ya oleh fans-fansnya Inggris terhadap Jude Bellingham ya. Mungkin juga bisa jadi pembeda juga gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang kedalaman squad, bisa dibilang Argentina dan Inggris tuh punya level yang setara gitu ya. Perbedaannya adalah juru gedornya yaitu Harry Kane gitu ya. Mungkin bisa dibilang gak ada atau tidak punya pengganti yang setara gitu ya di posisi yang sama. Sedangkan kalau untuk Argentina, mereka masih punya Alvarez, ada Lionel Messi juga gitu ya. Dan mungkin memang pada akhirnya Inggris bisa berharap gitu ya sama Jude Bellingham dan juga Harry Kane dan juga Declan Rice pastinya untuk mengawal lini tengah. Sekaligus ya kita mungkin bisa ditontonkan lagi gitu ya betapa luasnya dan licinnya gitu permainan dari Jed Spence. Tapi kita lihat aja nanti di hari Minggu teman Pro 2 ya. Hari Minggu lagi. Dari Kamis dini hari waktu Indonesia alias jam 2 nanti teman Pro 2. Untuk lu bisa melihat kemenangan Inggris. Dan yaudah nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRI Bandung Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

Sama seperti hubungan asmara atau percintaan teman produa ya, ketika kita punya satu tanggung jawab bareng gitu ya, sama seseorang gitu ya, untuk do something, ya kita harus beberapa kali saling memaafkan gitu ya. Atau bahkan acap kali saling memaafkan, sering banget maafin satu sama lain gitu ya teman produa ya, untuk menuju target bersama gitu teman produa. Gue tuh ngebayangin kalau misalnya gue jadi atlet, kan biasanya selama ini mungkin atlet tuh ada yang tim dan juga ada yang individu gitu ya teman produa. Tapi gue membayangkan kalau misalnya jadi atlet yang harus dealing dengan atlet lainnya dan jadi ganda gitu ya, maksudnya jadi berdua doang, jadi duo gitu teman produa. Ini sering terjadi kalau nggak di tenis, olahraga lainnya, dan yang paling populer adalah badminton gitu ya teman produa. Dan ada kabar baik nih dari dua pembulu tangkis asal Indonesia yang juga jadi andalan gitu ya, bisa dibilang ada Sabar Karniaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi yang harus memeras keringat untuk menembus babak kedua Japan Open 2026 setelah mendepak wakil Taiwan Chiu Hiasang dan Wang Qilin ya. Dan Sabar Reza ini menang rubber game dengan skor 21-18, 17-21 dan 21-16. Nah, bagi Reza menyelesaikan pertandingan ini tuh sampai dengan game ketiga alias rubber game gitu ya, adalah sebuah mukjizat kecil gitu ya. Karena Denny sedang mengalami cedera punggung ya yang kambuh gitu sesaat sebelum turnamen dimulai, dan kondisi fisiknya itu bahkan jauh dari kata siap sebenarnya. Meski sempat terpikir untuk mundur dari turnamen BWF Super 750 ini ya, Reza akhirnya memilih untuk tetap memaksakan diri tampil untuk menghargai seluruh persiapan yang udah dilakukan begitu ya. Memang melihat tandemnya dengan kondisi yang kurang 100% gitu ya, rekannya itu adalah Sabar, langsung memutar otak nih. Nah, dibanding bermain egois, Sabar ini menunjukkan kelasnya sebagai rekan duet Reza yang protektif dan juga taktis, dan mengamini namanya Sabar gitu ya. Nah, meski sukses menyingkirkan Chiu Hiasang dan Wang Qilin, tantangan Sabar Reza ini di babak kedua dipastikan akan jauh lebih berat. Dengan kondisi fisik yang terbatas, mereka sebenarnya nggak punya target yang terlalu muluk-muluk begitu ya, dan mereka tuh bersyukur bisa memenangkan pertandingan hari ini, dan untuk besok itu mereka sih ngerasa bahwa yaudahlah, lihat nanti aja gitu ya gimana kondisinya. Kalau misalnya memang tidak bisa 100% gitu ya, dan mereka mencoba untuk fokus ke diri masing-masing begitu. Makanya kalau untuk teman pro 2 di siang hari ini ya, mungkin ngerasa kalau gue malas banget nih sama rekan gue. Ya udah, nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu kan hak orang ya untuk males sama rekan kerjanya sendiri. Tapi ya, yang jelas di siang hari ini teman produa, semoga sih lu nggak bosan gitu ya untuk ditemenin sama gue, karena sampai dengan jam 3 sekali lagi ya di santai siang hari ini bakalan ditemenin sama Gilbert Lucas.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: jangan ya, jangan ya guys ya, jangan dilakukan, no ya, jangan ada di tengah-tengah hubungan orang lain ya. Apalagi kalau nggak worth it gitu, maksudnya. Kalau ternyata ada yang lebih baik gitu loh di luar sana gitu kan, kenapa nggak coba sama orang yang baru gitu dibanding sama orang yang udah punya pasangan, jangan gitu ya, teman pro 2 ya, jangan DM ya. Ini kebiasaan banget. Nggak apa-apa kalau sama-sama mau. Tetap nggak boleh ya, secara moral tidak boleh, teman pro 2 tidak boleh DM seperti itu ya. Karena memang kalau ngomongin tentang DM ini kan jadi salah satu alat komunikasi yang apa ya, seru gitu, karena kita tuh kadang-kadang iseng-iseng aja gitu loh ngechat orang gitu kan, siapa tuh dibales gitu ya.
1: Thread ngechat warna.
0: bukan ngechat painting, bukan ya, ngechat chat ya, mengirim pesan gitu ya teman pro 2. Dan ternyata ini dilakuin juga sama Spider-Man teman pro 2 alias Tom Holland ya. Jadi si Tom Holland ini teman pro 2 baru-baru ini itu ceritain pengalaman lucunya saat mencoba untuk direct message striker Manchester City sekaligus strikernya timnas Norwegia Erling Haaland. Jadi si Spider-Man ini ya, atau Tom Holland ini ngaku kalau dia tuh pernah nge-DM Erling Haaland gitu ya melalui Instagram obviously, tapi gak pernah dapat balasan. Bukan di ghosting sih, technically ya gak dihiraukan gitu ya teman pro 2. Dan ini nih dibilang langsung, diceritain langsung sama Tom Holland saat menjadi bintang tamu dalam episode terbaru The Tonight Show starring Jimmy Fallon ya, di hari Selasa kemarin gitu teman pro 2. Nah, Jimmy Fallon dan Tom Holland tuh sempat ngebahas tentang pesta bola dunia 2026 termasuk laga perempat final antara Inggris melawan Norwegia ya. Dan kan memang kita tahu sendiri gitu ya, Inggris menang 2-1 atas Norwegia. Nah, walaupun Norwegia tersingkir,
1: hoki
0: enggak lah. Yang enggak hoki itu kalau misalnya enggak lolos ke Piala Dunia gitu kan, alias Italia. Nah, walaupun Norwegia tersingkir, Holland itu tetap memuji kualitas Haaland ya. Tom Holland memuji kualitas Haaland sebagai salah satu pesepak bola terbaik saat ini begitu ya. Dan Tom Holland nih kemudian menceritakan momen saat akhirnya dia ketemu gitu sama Haaland secara enggak langsung gitu di ajang F1 Grand Prix Monaco awal Juni lalu gitu ya. Dan ketika ngelihat striker berada di area hospitality gitu ya, yang berseberangan dengan dia, Tom Holland ini memutuskan untuk mencoba menghubunginya lewat Instagram. Nah, Holland ini ngaku untuk ngajak Haaland makan malam bersama gitu ya, tapi ajakan tuh nggak pernah dapat respons. Lucu banget ya. Tapi memang kalau ngomongin tentang direct message gitu ya, teman pro 2 itu hal yang sekali lagi gitu ya, hal yang menarik gitu. Kayak lu pasti pernah lah nyoba-nyoba idol lu untuk lu direct message, bias lu atau mungkin orang yang apa ya, yang belum lu pernah kenal sama sekali gitu ya, muncul di explore lu. Ya kan? Iya, WhatsApp-nya gak bisa. Ini kan saya lagi siaran nih. Gitu. Bapak pernah gak DM orang dulu sebelum ini punya komitmen? Pernah DM-in orang gitu gak sih? Lu tipenya? Oh, lu mau jawab langsung? Oke, udah gak apa-apa. Yuk, silakan. Ya. Boleh dijawab dengan bahasa Inggris dalam waktu 1 menit, silakan.
2: Oke. Gimana pertanyaan tadi?
0: Dia gak fokus. Lu pernah gak nge-DM orang gitu kan? Iseng-iseng aja. Entah itu konteksnya apapun itu gitu.
2: Oke. Okay. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris.
0: Yep.
2: The wheels on the bus go round and round.
0: Lirik lagu.
2: Little finger, where are you?
0: Here I am.
2: Here I am. DM orang gak jelas. Maksudnya temen gimana?
0: Mungkin artis gitu kan.
2: Oh,
0: atau
2: yang begitu-begitu.
0: Iya, atau orang yang lu lihat dari explore, DM lah gitu. Misal.
2: Kalau gua enggak pernah kalau misalnya yang kayak lagi di explore gua DM gitu kan. Tapi kalau artis beberapa sering gua pernah.
0: Nah, dapetin jawabannya enggak?
2: Waktu itu gua pernah. Siapa yang coba kita ulangi lah.
0: Ini
2: Alia Masaid. Gua pernah mention waktu itu. Gue pernah mention.
0: Oh iya, mention-mentionan ya.
2: Gue mention dia gara-gara kita tuh ada event apa gitu ya. Terus flash mob kan.
0: Iya. Yeah.
2: Pakai lagu itu. Terus di-react dia ngasih jempol. Habis itu di-repost punya sama dia kan. Oke, kalau itu kan kayaknya ya udah mungkin karena karya dia di-repost kan, yeah, bukannya secara personal kan.
0: Yeah.
2: Tapi gue pernah DM dia lagi kayak Kak Al.
0: Hmm. Wih, akrab Kak Al.
2: Iya Kak Al lah, ya, walaupun tuan gue ya kan.
0: Iya makanya.
2: Kak Al kata gue. Gimana lagu Bad Boy-nya? Oh, salah orang kata dia, itu Aloy. Itu Aloy kata dia.
0: Oh my God.
2: Nggak, waktu itu udah dari nge-repost itu gue DM kan. Ih seru banget, makasih Kak Alia kata gue gitu kan. Terus dibalas sama dia sama-sama kasih jempol, jempol sama love gitu. Nah itu doang sih. Nah setelah
0: tapi
2: itu
0: dia nggak, lu seduh tuh jempolnya akhirnya?
2: Enggak, kopi itu.
0: Jempol kiri jempol kanan.
2: Tapi setelah itu gue ngerasa oh ternyata ternyata
0: apa tuh
2: public figure itu atau artis sebenarnya bisa lu DM dan dibales.
0: Benar.
2: Dari situlah gue percaya gue akan kalau nge-DM artis bisa akan dibales. Jadi semua artis yang gue suka atau yang menurut gue patut di-DM, gue DM.
0: Lu
2: jujur.
0: Lu di-report lama-lama.
2: Jujur. Enggak ada yang bales.
0: Sorry. Ini mau ini enggak? Mau adu-aduan pencapaian enggak?
2: Apa-apa.
0: Gue DM-DM-an sama Koldiak. Jujur.
2: Oke.
0: Okay. Di repost sama Panji Pragiwaksono, jujur.
2: Oke.
0: Okay. Tapi gitu ya, kita tuh jadi congkak padahal cuma gitu doang.
2: Gua Alia Mas Said gitu. Udah tuh, udah terbukti kan works kan.
0: Oke, okay, lu Alia Mas Said.
2: Lee X09 gua udah gua.
0: Lee X09 itu iya.
2: Lee X09 sampai
0: entar, mereka masih ingat gak ya? Pasti masih ada yang ingat lah ya. X09 guys, tahu enggak sih?
2: Pasti teman inget lah kalau X09 tahu iya, lah. Kalau anak-anak milenial tahu dia.
0: Sorry. Eh bukan ya?
2: Itu bukan. Itu Super X-Online. Junior. Kalau kejauhan itu kejauhan.
0: Oh, kan mirip.
2: Jauh. Yang ini loh yang lagunya. Baby cukuplah sudah.
0: Itu X09 guys ya.
2: X09.
0: Itu Dem-Deman.
2: Gue Deman tuh gue pernah. Gara-gara waktu itu kan kita pernah jadi. Dia jadi juri kan.
0: Iya acara kita.
2: Siapa lagi ya?
0: Ini.
2: Oh gue pernah Doci.
0: Oh Doci. Doci itu. What it is girl, what's up. Bukan ya Doci.
2: Bukan.
0: Doci Sadega ya?
2: Bukan. Doci Sadega. Waktu itu gue pernah. Oh sorry bukan Doci. San.
0: San.
2: Gue DM kan waktu itu kan. San. Kapan main ke Lampung? Mm-hmm. Kata gue kan. San, main dong ke Lampung. Mm-hmm. Waktu itu dia ngepost, waktu itu mau perform apa gitu kan. Terus gue tanya, kapan main ke Lampungnya gitu. Mm-hmm. Terus dibilang, ditunggu aja brother gitu. Mm-hmm. Ditunggu aja brother, siapin anak-anak gitu, gitu doang.
0: Siapin anak-anak?
2: Iya. Maksudnya anak gue nih, Flo sama Gio nih. Bukan. Suruh bawa tuh gimana?
0: Gak usah, bukan. Terus dia untuk apa juga nonton PWG?
2: Ya kali dia mau jadi party dogs.
0: Nah, gitu. Ya tapi itu menyenangkan. Pokoknya intinya memang menyenangkan sih untuk tahu gitu ya, ada kesempatan untuk punya komunikasi sama seseorang yang lebih dirasanya gitu kan.
2: Gue pernah DM Pak Jokowi waktu itu.
0: Wow.
2: Iya gue pernah DM gitu.
0: Dibalas?
2: Alhamdulillah tidak.
0: Iya ngapain diceritain.
2: Susah banget menyuarakan suara rakyat nih.
0: Ya bukan gitu. Tapi kan ya lu bayangin berarti pada saat itu masih menjabat berapa banyak DM-nya. Pernah gak ya HP-nya panas ya? Jadi pejabat nih di DM-in terus HP-nya ya, panas gitu.
2: Gak mungkin panas. Pasti handphone dia kan handphone flagship dong.
0: Tetap aja panas.
2: Enggak lah kalau flagship mah.
0: Lah
2: flag apa?
0: Bendera.
2: Ship.
0: Kapal
2: bendera. Kapal bendera. Pernah tau lu ngeliat kapal bendera panas? Gak pernah.
0: Apa sih? Gue pernah liatnya sesuatu bendera lagi. Yaudah lah, abis ini bapak yang siaran ya kan di sore ceria.
2: Mana WA gue nih, gak bisa lagi.
0: Nanti dia bakal ngobrol sama narasumber guys. Jadi keep on tuning aja di Pro Dara Band Lampung ya. Terbaik kamu. Gak, jangan ketahuan banget ini yang lepas ya.
3: Pro Dara Band Lampung, teman terbaik kamu.

0: yang mana ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Waktu Ilo Kesemambi dari pendengaran teman Pro 2 semua di siang hari ini. Abis ini bakalan dilanjut ya, ditemenin sama Indra Fiko di Pro 2 Redban Lampung, teman terbaik kamu. Keep on tuning makanya ya. Target lokasi selesai fight share and express your willingness. Alit Pro 2 Redban Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Redban Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

95 Pro 2 Rebut Lampu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Sekarang barengan gue Indra Viko. Di sore hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, oke?

0: Oke, teman produ kita balik lagi di sore ceria untuk kali ini dan kita sudah sounding tadi ya, kita bakal ngobrol dengan narasumber kita. Dan juga kalau misalnya kalian belum tahu atau mungkin juga sudah tahu ya, kalian bisa lihat di Instagram kita sudah kita posting siapakah narasumber kita dan apakah yang akan kita bahas ya. Oke, kalau gitu langsung aja nih teman-teman produ. Topik di sore hari ini kita bakalan ngobrol berkaitan dengan sebuah karya, terus juga berkaitan dengan satwa di Indonesia, di Asia lah ya. Nah, topiknya adalah mengenal tapir Asia melalui media kreatif buku ilustrasi Aku Yang Aneh ya, dengan narasumber kita yaitu adalah Muhammad Rizky Kurniawan. Beliau adalah ilustrator dan penulis buku ilustrasi Aku Yang Aneh. Oke. Nah, kalau ngomongin satwa Indonesia, teman Pro 2, biasanya yang langsung kepikiran itu adalah harimau gitu ya. Terus juga gajah atau orang hutan lah yang paling terkenal. Jadi padahal ada satu satwa unik yang keberadaannya itu justru makin jarang diketahui oleh anak muda, yaitu tapir Asia. Nah, menariknya mengenalkan satwa langka ternyata enggak harus lewat buku pelajaran atau seminar nih, teman Pro 2 ya. Sekarang media kreatif gitu ya, seperti kayak buku ilustrasi juga bisa jadi cara untuk seru untuk bikin orang lebih peduli terhadap alam. Nah, sore ini kita bakal ngobrol bareng sosok anak muda yang berhasil menggabungkan kreativitas menggambar dengan pesan konservasi lewat buku ilustrasi berjudul Aku Yang Aneh. Nah, kita akan cari tahu proses kreatifnya dan alasan memilih tapir Asia sebagai tokoh utama sampai harapan dibalik karya yang dibuatnya. Langsung aja kita sapa narasumber kita di sore hari ini adalah Muhammad Rizky Kurniawan. Selamat sore Rizky.
1: Kak.
0: Iya, gimana kabarnya Ki?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik ya. Baik. Tadi sebelum ke studio kemana dulu nih?
1: Dari rumah sih.
0: Oh, dari rumah.
1: Dari rumah aja.
0: Oh, gue pikir ada kesibukan yang lain. Oh, hari enggak ada ya siang
1: hari ini.
0: Oke. Okay. Kita bakal ngobrol nih Ki tentang karya lo gitu ya, atau mungkin juga kita bakal ngebahas juga sesuatu yang lagi hangat juga sih sebenarnya kemarin kan. Ya. Ini berkaitan banget. Lo bikin buku ini apakah sudah lama atau karena kejadian kemarin nih tapir yang dieksekusi gitu?
1: Aku buat buku ini udah dari 2024.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama.
0: Oh gitu. iya. Bukan karena tapir kemarin kan?
1: Bukan, kebetulan naik aja dari tapir kemarin.
0: Iya. Tapi sebelum kita ngebahas buku lu nih Ki, mungkin lu bisa cerita sedikit deh latar belakang siapakah sebenarnya Muhammad Rizky Kurniawan ini. Silakan Ki.
1: Oke. Kenalin, aku Rizky, biasa dipanggil Kiki.
0: Oke, Ki.
1: Aku adalah alumni dari DKV ITERA.
0: Oke.
1: Itu. Aku sekarang freelance. Aku juga ilustrator, konten kreator. Dan juga sekarang lagi fokus ke buat karya-karyaku ke merchandise gitu.
0: Oke.
1: Buku ini awalnya itu berasal dari tugas akhir aku, skripsi.
0: Okay. Skripsi. Okay.
1: Skripsi. Kalau di DKV itu skripsinya itu ada dua, ada skripsi dan juga produk. Produk yang aku ambil itu adalah buku ilustrasi dan aku ngebahas tentang tapir gitu. Khususnya tapir Asia gitu.
0: Okay. Kok lu bisa kepikiran tapir sih? Itu kan hewan, itu kan hewan yang enggak umum ya. Maksudnya lu ke kebun binatang dulu baru ngeliat tapir gitu. Ya, oke, gajah juga lu ngeliatnya ke kebun binatang, tapi kan jarang banget diobrolin tapir gitu. Benar. Kenapa lo ambil tapir?
1: Awalnya sih aku tuh kepengen punya buku ilustrasi pribadi dari awal kuliah. Terus aku sering main-main ke toko buku tuh buku ilustrasi tuh udah kebanyakan ngambil gajah, harimau, jerapah. Itu tuh udah banyak banget gitu. Nah, kenapa aku milihnya tapir? Karena itu berasal dari lingkungan aku kemarin, lingkungan teman. Ternyata teman-temanku tuh banyak banget yang nggak tahu tapir gitu. Bahkan ada beberapa temanku yang nganggep tapir ini nggak ada di dunia ini, kayak hewan mitos aja gitu. Dan setelah aku ulik lagi, ternyata tapir Asia ini itu penyebaran terluasnya di Sumatera, Kak.
0: Malah
1: di Sumatera gitu. Orang ngira itu dari luar negeri, dari luar itu. Ternyata penyebaran terluasnya itu ada di Sumatera gitu. Makanya aku ambil tapir. Dan tapir ini tuh gak kalah penting dari mamalia-mamalia lainnya gitu. Spesies kunci dia ini.
0: Makanya
1: aku ambil tapir.
0: Karena masih bingung juga ya, tapir tuh hewan apa ya. Ada yang mengaitkannya gajah kecil.
1: Bener.
0: Badak.
1: Babi kan kak.
0: Babi, mirip babi juga
1: bener,
0: memang sih.
1: Bener.
0: Cuma memang kita bakal, sebenarnya kita nggak mau ngebahas tapirnya sih ya. Bener. Tapi dari sebelum ke arah sana sebenarnya dari mana awal ketertarikan Lucky pada dunia ilustrasi dan menulis sebenarnya?
1: Aku suka gambar sih dari kecil. Aku suka banget dari kecil gambar. Makanya masuk kuliah tuh aku putusin untuk ngambil DKV, DKV desain komunikasi visual. Dan ternyata memang itu jurusan aku gitu. Dan aku suka banget gambar, terutama ngelukis lah gitu. Dan kepengen lulus itu punya buku ilustrasi pribadi gitu. Okay. Dan terciptalah buku ini gitu.
0: Kalau gue lihat dari bukunya sih modelnya ini kayak model-model yang ada di buku-buku toko buku yang memang dinikmati oleh anak-anak ya.
1: Kayak ensiklopedia lah.
0: Iya. Apakah memang tujuan lo ke arah sana?
1: Iya benar.
0: Oh.
1: Pengen ngedukasi masyarakat untuk ngenalin tapir. Karena sebelum aku buat buku ini, ya aku juga riset survei, observasi, turun lapangan gitu. Dan dari hasil-hasil riset itu, ya banyak banget yang belum tahu tapir gitu.
0: Iya. Tapi kalau menurut lo di Lampung gitu ya, kemarin kan kejadiannya di Lampung ya.
1: Benar.
0: Yang tapir dieksekusi itu ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut pengetahuan lo sih Ki, dari kacamata seorang Kiki gitu ya.
1: Iya.
0: Tapir di Lampung emang penyebarannya seperti apa?
1: Penyebarannya itu dia habitat asli itu di bukan asli sih. Jadi habitat paling luas penyebaran tapir itu di Lampung itu ada di hutan Waikambas gitu loh. Tapi di Lampung itu belum ada kebun binatang yang ada penangkaran tapir. Karena dari sifatnya tapir itu sendiri, dia itu soliter, hidupnya sendiri. Dan juga pemalu. Jadi di Waikambas pun mereka itu di alam liar gitu. Karena memang susah banget untuk mereka ini bukan ditangkap sih, dimasukin penangkaran gitu. Susah banget.
0: Membuat community itu dia mereka gak bisa gitu.
1: Susah
0: ya?
1: Banget kak.
0: Susah
1: banget. Dan juga populasi di Indonesia itu cuma 400-an gitu.
0: Okay.
1: Dan salah satu terbanyaknya itu ada di Waikambas dan Riau gitu. Dan kemarin itu yang di Mesuji itu sebenarnya wilayah yang hampir penyebarannya itu satu lokasi gitu.
0: Mesuji.
1: Makanya kemarin dia lewat gitu.
0: Lewat di Mesuji.
1: Gitu.
0: Tapi gue juga kaget gitu kalau misalnya tiba-tiba ada tapir lewat tengah jalan
1: bener,
0: sih,
1: emang
0: agak kaget ya.
1: Bener.
0: Meskipun sebenarnya tapir ini hewan buas nggak?
1: Nggak. Dia jinak banget. Makanya kemarin di beberapa...
0: Masa jinak? Beneran loh?
1: Jinak, beneran nggak?
0: Gue serem ya.
1: Dia nggak takut sama manusia. Dia nggak kayak sifatnya kayak harimau ya, langsung merekam.
0: Agresif gitu kayak.
1: Nggak sama sekali. Makanya kemarin ada di video yang viral kemarin Suji. Mereka dikerumbunin manusia pun, dia duduk santai gitu. Dia nggak buas gitu.
0: Nggak buas ya?
1: Nggak buas gitu.
0: Tapi,
1: dan pemalu.
0: Kelihatan. Tapi pemalu. Makanannya apa sih?
1: Buah.
0: Oh buah ya.
1: Jadi gini, banyak banget yang ngira tapir itu makannya semut.
0: Semut?
1: Banyak banget kak. Jadi ada yang namanya tuh ant eater sama terenggiling. Mereka tuh hampir sama bentukannya, terenggiling, ant eater, tapir. Banyak yang ngira si tapir ini makan semut, padahal tapir itu hanya makan buah.
0: Gue malah mikirnya tapir itu makannya daging loh.
1: Enggak, buah kak.
0: Oh buah ya?
1: Gak bisa dia makan daging.
0: Aduh. Ini berkaitan dengan pertanyaan gue selanjutnya sebenarnya untuk Lucky. Sebenarnya masih banyak gak sih masyarakat yang belum mengenal tapir Asia gitu?
1: Banyak banget. Hasilku dari hasil riset tugas akhirku itu cuma 2% kak yang tahu tapir Asia.
0: Gue tahu sosok tapir.
1: Iya, bener.
0: Tapi nggak tahu nih, kayak kalau kita kan harimau kita tahu dia hewan buas, dia makan daging, karnivora gitu kan. Tapi kalau ini gue tadi juga masih bingung sebenarnya makan apa sih tapir. Tapi kenapa namanya tapir Asia ya? Maksudnya emang kenapa tapir Asia? Apakah memang ada tapir lokal, ada tapir secara global Asia gitu? Bagaimana? Kenapa ada namanya tapir Asia?
1: Kenapa tapir Asia? Tapir itu ada 4 sebenarnya. Ada 4, 3, 2 di Amerika, 1 di Brazil, dan 1 di Asia. Nah, kenapa tapir Asia? Karena tapir Asia ini satu-satunya tapir yang cuman ada di Asia Tenggara. Gitu. Salah satunya di Indonesia. Dia itu ada di Thailand, Myanmar, Malaysia, sama Indonesia. 4 itu doang. Asia. Gitu. Dan habitatnya cuman di Asia aja gitu.
0: Oh, perbedaannya apa sama tapir Brazil, tapir Eropa gitu?
1: Sebenarnya ada di
0: buku. Apa bentuknya?
1: Bentuk secara originalnya sama aja.
0: Sama.
1: Cuman yang paling ikonik itu tapir Asia yang kayak bentuk panda gini, warnanya hitam sama putih. Itu paling ikonik gitu. Yang paling umum lah dikenal orang karena tiga jenis tapir yang lainnya itu, salah satunya itu ada tapir pegunungan. Dia cuma hidup di gunung aja, Kak. Jadi yang paling terekspos dan paling banyak populasi di dunia itu tapir Asia gitu. Makanya orang-orang kenal tapir Asia, oh itu tapir Asia. Amannya ada dua namanya, tapir Asia sama tapir Malaya gitu. Cuman tapir Malaya ini disebut di Malaysia aja gitu. Cuman di Asia, di Indonesia itu disebut tapir Asia.
0: Oh, iya.
1: Karena memang di Asia gitu. Oh, habitat aslinya.
0: Oke. Bukan karena dia sipit gitu ya.
1: Enggak.
0: Iya. Tapi apa fakta unik tentang tapir Asia menurut lo Niki yang memang wajib diketahui masyarakat ya, terutama di Indonesia lah. Kalau misalnya tadi kayak ternyata kita udah tahu di faktanya, sebenarnya mereka ini adalah hewan friendly ya.
1: Friendly banget.
0: Tapi bukan hewan peliharaan dong.
1: Bukan.
0: Oh, oke, silakan. Apa nih yang kira-kira menurut lo fakta unik lah dari seekor tapir?
1: Oke, yang paling unik sebenarnya banyak banget keunikan tapir Asia ini. Mm-hmm. Makanya aku putuskan buat buku ilustrasi. Bahkan ada di chapter khususnya di buku ini. Mm-hmm. Yang paling unik itu tapir sehari bisa makan 40 kilo.
0: 40 kilo
1: buah dalam sehari, dalam semalam.
0: Oke.
1: Terus kaki depannya kukunya 3, kaki belakang 4. Itu untuk mengelabui predator.
0: Iya. Caranya gimana, sistem yang mengelabuinya bagaimana?
1: Jadi di jejak kakinya itu ada riset, jejak kaki itu di depan 3, tapi belakang 4. Jadi predator bingung, dia ini tuh sebenarnya tapir atau harimau gitu.
0: Oh.
1: Karena kukunya hampir mirip.
0: Oh, kukunya mirip
1: ya, tapi. Jadi di jejak kakinya tuh di depannya 3 tapi belakangnya 4 gitu. Ini hewan apa? Jadi ke predator. Gitu.
0: Kalau predatornya pinter, ini pasti tapir nih. Kalau depannya 3 belakangnya 4 gitu. Iya. Oh, itu keunikannya.
1: Keunikannya salah satunya. Terus dia ini pas kecil dan pas besar itu berbeda banget, Kak.
0: Ah, gimana tuh?
1: Beda banget dia bentuknya. Aduh,
0: kok. Bentuknya, bukan karakternya.
1: Enggak, bukan karakter, bentuknya.
0: Oh, bentuknya.
1: Dia gimana? Itu ini kan kalau bisa kakak lihat tapir Asia itu cuman ada dua kan polanya, hitam sama putih.
0: Oh iya.
1: Nah, kalau kecil itu dia warna coklat dan polanya kayak zebra.
0: Oh.
1: Gitu. Nah, ini Kak, tuh. Beda banget kan dia? Kecil kayak gini, besar kayak gini.
0: Oh gitu.
1: Beda banget. Orang ngira dia dua spesies yang berbeda, padahal spesies yang sama. Gitu.
0: Oh, itu kayak mutasi jadinya.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener. Nah, sebenarnya kenapa bisa beda banget? Kenapa kakak bilang mutasi? Hmm? Itu nanti ada dibahas DNA-nya. Jadi aku bahas juga DNA-nya kenapa bisa beda gitu.
0: Oh, iya. Oh, unik ya ternyata
1: unik
0: ya
1: banget.
0: Tapir nih ya.
1: Dan walaupun dia besar, dia besarnya sebesar badak, Kak. Orang ngira itu kecil kan. Walaupun dia sebesar badak, dia itu larinya secepat kuda. Cepet banget.
0: Oh, cepet ya.
1: Dan dia bisa cepet di darat dan di laut. Jadi dia kalau...
0: Di laut?
1: Di laut, di air. Jadi di air. Dia ada predator, dia selalu ngincar air. Itu selalu berenang dan berenangnya tuh kayak kuda nih.
0: Oh, dia bisa berenang dia.
1: Berenang cepat banget dia.
0: Oh gitu. Ada. Tapi itu kan ada belalai ya?
1: Ada
0: kayak belalai kan?
1: Bener, belalai namanya.
0: Itu tuh apa? Itu hidung, mulut atau apa?
1: Itu hidung.
0: Tuh? Oh, hidung.
1: Itu hidung.
0: Gunanya apa tuh? Kenapa dia bisa panjang kayak gitu kan? Tapi enggak sepanjang gajah kan? Tapi apa kegunaan hidung?
1: Kegunaan utamanya itu dia ini aktif di malam hari, Kak, nokturnal.
0: Oh, nokturnal.
1: Mata dia lemah di malam hari.
0: Okay.
1: Jadi fungsi utama dari hidungnya ini itu untuk sebagai antena, Kak, untuk dia jalan.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Dan yang kedua dia ini yaitu karena dia sering di air, dia itu sebagai snorkeling gitu.
0: Snorkeling dia.
1: Iya, di
0: snorkelnya ya.
1: Gitu.
0: Oh. Nah. Unik ya ternyata ini tapir nih ya. Akhirnya lu mencintai tapir nih akhirnya.
1: Cinta banget, Kak. Kalau bisa gue pelihara, gue pelihara.
0: Oh gitu. Ya. Udah banyak pernak-pernik tentang tapir di rumah.
1: Banyak banget.
0: Kalau gue sih agak gimana gitu ya. Dibilang aneh ya unik gitu kan, karena biasanya kan kalau orang-orang kan suka, gue suka sekarang lagi rame banget suka kapibara kan.
1: Benar, lucu banget
0: kan. Lucu suka katanya suka kapibara gitu. Tapi kan itu kayak maksudnya kayak musiman kan jadinya kan. Terus kalau misalnya cowok-cowok tuh suka banget dengan ular biasanya. Ular, reptil-reptil gitu ya. Terus kalau cewek-cewek biasanya ya kucing, yang lucu-lucu kelinci gitu kan. Lu tapir, maksud gue kan. Sorry nih, gue bukan menjelek-jelekan, tapi maksud gue tapir kan tidak lucu ya. Maksudnya untuk sebuah peliharaan itu tidak lucu.
1: Emang enggak.
0: Itu lu suka banget dengan karakter tapir tuh karena apanya?
1: Karena dia ini di underestimate aja sih, Kak, sama orang-orang. Dan dia tuh aneh gitu.
0: Oh gitu.
1: Walaupun aneh, dia tuh penting banget, Kak. wah orang-orang ngira dia itu aneh, bahkan dibully gitu-gitu kan. Mm-hmm. Tapi dia ini penting banget di habitat dia, di ekosistem hutan gitu. Mm-hmm. Bahkan berdasarkan risetku, kalau dia ini punah, itu satwa-satwa di hutan itu bisa mati juga.
0: Apa tuh? Kenapa dia terlalu cukup penting?
1: Penting, gitu? Karena dia itu adalah kalau di bahasa apa ya, bahasa labnya dia ini adalah disebut di hutan sebagai tukang kebun.
0: Oh,
1: tukang kebun. Jadi dia ini penyebaran biji kayak gajah gitu. Mm-hmm. Cuman setahu aku gajah itu kan penyebaran benihnya itu kan enggak luas banget ya. Mm-hmm. Kalau tapir dia itu setiap kali mau pup dia itu pindah-pindah. Mm-hmm. Dan pup fasesnya itu ada benih-benih dari buah-buah yang dia makan gitu. Dan itu selalu subur.
0: Oh, jadi pupuk dia.
1: Dari pupuk dan juga bibit-bibit yang ada di fases dia itu tumbuh gitu.
0: Oh. Iya gitu. Iya.
1: Itu penting banget.
0: Tapi kalau misalnya gue liat bonekanya tapir sih lucu memang
1: lucu.
0: Ya.
1: Lucu. Kalau ininya agak serem sih.
0: Gue ngeliat kayak di waktu itu di, kalau nggak salah di Bali Safari apa ya, atau di taman, lu gue lupa lah. Pokoknya di kebun binatang di Jawa gitu ya, atau di Bali gue lupa. Itu ada merchandise boneka tapir.
1: Benar.
0: Memang lucu.
1: Lucu.
0: Emang lucu karena kayak nanggung ya. Badak bukan, gajah bukan,
1: babi bukan.
0: Babi gitu. Bukan, tapi punya belalai.
1: Punya belalai gitu.
0: Ya, emang agak lucu kalau dalam bentuk boneka, tapi kalau secara langsung kayaknya wah serem sih. Yang gue pikir sebenarnya tapir ini adalah hewan yang termasuk agresif kan, gue pikir. Karena kan bentuknya serem ya.
1: Iya, maksudnya bener.
0: Bentuknya kayak hewan keras gitu,
1: hewan
0: kan.
1: Hewan buas
0: gitu. Hewan buas gue pikir. Ternyata enggak ya.
1: Iya, sekalem itu.
0: Gue kalau memikir, nggak tahu ini stereotype sih. Kalau gue ngelihat hewan yang dia makannya buah, nggak galak loh. Meskipun ada yang galak ya. Maksudnya orang utan, monyet gitu-gitu kan, walaupun makan buah tetap serem ya. Maksud gue kalau itu membuat paradigma gue ternyata tapir ini sebenarnya jadi agak menurun ya, tidak menyeramkan karena dia makan buah gue pikir.
1: Benar.
0: Oh gitu.
1: Bahkan berdasarkan risetku pun tapir itu belum ada kejadian manusia itu mati gara-gara tapir itu belum ada.
0: Oh, belum
1: gitu,
0: ada ya.
1: Sekalem itu dan pemalu itu, pemalu dia itu.
0: Jadi tapir itu enggak punya alat serang ya. Maksudnya kayak ada taring atau ada tanduk gitu.
1: Enggak ada. Giginya pun dikit itu.
0: Oh.
1: Gitu. Paling ya kalau serang tuh ya dia ngegeruduk aja gitu, Kak.
0: Oh,
1: kan gede
0: ini,
1: kan dia.
0: Iya.
1: Geruduk aja gitu.
0: Ini nyeruduk ya. Oh, jadi perlindungan dirinya
1: lari.
0: Oh, larinya kebut ya.
1: Larinya kebut dan dia bisa nahan nafas di air tuh lama banget.
0: Gue gitu. Pernah lihat kemarin kan yang tapirnya di uber-uber ya.
1: Bener.
0: Itu kan larinya.
1: Lari ya.
0: Gusuk-gusuk masuk hutan ya.
1: Iya, bener.
0: Iya. Jadi orang bingung nih kok babi gede banget gitu. Hidungnya juga kan mirip soalnya kan.
1: Bener.
0: Cuman panjang gitu. Oke, Ki, kita ke arah buku lu nih. Judul buku lu ini kan. Ini sebenarnya apa ya bilangnya? Ini buku atau apa ya?
1: Buku ilustrasi.
0: Ya? Buku ilustrasi. Judulnya kan Aku Yang Aneh.
1: Aku Yang Aneh.
0: Sebenarnya terdengar cukup agak unik sih, cukup menarik gitu ya. Aku Yang Aneh.
1: Betul.
0: Kenapa nih? Nah, sebenarnya apa makna di balik judul buku lu yang Aku Yang Aneh
1: aku
0: ini?
1: Aku Yang Aneh, gitu. Sebenarnya aku awal tuh pengen ngambil dia tuh aku yang unik, kan?
0: Oh, tadinya?
1: Tadinya, cuman setelah aku baca-baca jurnal, riset-riset juga, itu ada dari kalau nggak salah dari jurnal Direktorat Kehutanan.
0: Mm-hmm.
1: Dia mereka mengatakan bahwa tapir itu adalah hewan teraneh sedunia gitu. Dari situ aku bilang kayaknya kalau dijadiin judul buku yang eye catching, kayak lebih prefer aneh deh dibanding unik gitu. Dan supaya orang-orang dari surveiku juga lewat Google Form gitu, kayak mereka bilang tapir itu aneh gitu. Dari bentuk visualnya ini hewan apa kok aneh banget gitu.
0: Memang aneh sih, tapi yang paling cukup kalau dari ilustrasi gambar lu ya, yang paling tidak menyeramkan memang tapir Asia ya.
1: Iya, benar.
0: Malayan tapir ini yang paling agak normal. Ya?
1: Sisanya serem. Terutama yang ini, yang lowland tapir yang dari Brazil.
0: Oh,
1: warna coklat itu dari, serem nggak?
0: Iya, bentuknya serem loh ini.
1: Dia punya rambut.
0: Punya rambut.
1: Iya, punya rambut dia.
0: Yang lowland ya?
1: Lowland itu di Brazil. Itu serem, Kak.
0: Bentuknya sih ngeri ya memang. Ngeri. Ya. Tapi ini tetap masuk tapir.
1: Tapi gitu.
0: Hidungnya kok aneh ya? Hidungnya enggak kayak tapir ya?
1: Iya, lebih apa ya dari wujud mukanya.
0: Lebih
1: juga
0: pendek dan lebih tajam gitu ya.
1: Dan tapir Asia ini tapir yang paling besar daripada spesies yang lainnya.
0: Oh, tapir Asia lebih besar.
1: Paling besar.
0: Oh, paling besar. Gua baru tahu ternyata dia enggak punya ekor ya.
1: Kecil banget, Kak. Kecil banget.
0: Oh, iya.
1: Kayak badak. Badak tuh masih panjang sih.
0: Oh, iya.
1: Dia kecil banget.
0: Oh iya, nggak punya ekor ya? Mm-hmm. Gue pikir punya loh. Wah, ternyata memang banyak kelirunya ya gue dengan tapir ini ya.
1: Bukan kakak doang, nggak banyak.
0: Iya. Oh banyak ya. Mm-hmm. Wah emang cukup aneh nih. Memang aneh. Kayaknya cocok gitu judulnya, aku yang aneh gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau kita ngomongin tentang buku lu nih, gimana proses riset sebelum mulai membuat cerita dan ilustrasi buku ini? Cukup kesulitan atau seperti apa?
1: Cukup sulit sih kalau dikomong sulit. Itu aku mulai awal riset itu dari bulan Oktober 2024. Mm-hmm. Itu mulai riset kayak butuh gak sih si tapir ini dijadiin skripsi, dibikin buku ilustrasi, itu mulai dari Oktober 2024. Dan itu ngerjain bab 1, bab 2, bab 3. Aku riset, turun juga lapangan ke tiga kota. Di Lampung, semua kebun binatang di Lampung itu belum ada tapir.
0: Oh nggak ada?
1: Nggak ada tapir.
0: Tapi Pak, tapi ada di penangkaran liar.
1: Wai kambas.
0: Agak lucu ya?
1: Bener. Karena itu kak sifat dia yang pemalu dan soliter hidupnya sendiri. Dan populasinya itu dikit. Jadi di wai kambas itu mereka cuman diobservasi melalui kamera tangkap aja kak. Karena sulit untuk dimasukin ke kebun binatang di tangkar gitu. Mm-hmm. Jadi mereka itu di habitat aslinya, karena wai kambas memang habitat aslinya, jadi dilepas liarkan aja di sana.
0: Oh.
1: Gitu. Terus aku ke Palembang juga nggak ada di kebun binatangnya. Dan di akhir aku ke Secret Zoo Bandung. Mm-hmm. Nah itu baru ada.
0: Baru tapir,
1: ada. Gitu.
0: Oh di Ragunan.
1: Ragunan ada.
0: Oh ada.
1: Ragunan ada. Jakarta tuh ada. Di Bandung ada. Ada.
0: Mungkin cukup kesulitan kali ya kalau. Kalau mungkin butuh kebun binatang yang mungkin cukup proper untuk ada tapirnya ya.
1: Karena di wai kambas itu habitat asli dia yang memang udah proper, jadi ya udah di tangkaran liar. Walaupun di penangkaran liar dia itu tetap dilindungi gitu, karena kan di taman nasional.
0: Taman nasional.
1: Dan memang habitat dia.
0: Gitu. Iya,
1: jadi lebih subur lah.
0: Istilahnya. Dibuat memang secara bentuknya dibuat seperti memang alam gitu alam, kan ya. Kalau di kebun binatang kan memang dibuat pakai cage gitu kan, pakai kerangkeng gitu. Betul. Memang kayaknya cukup sulit gitu untuk meletakkan tapir di sebuah kebun binatang kalau nggak proper memang sih. Betul. Agak cukup ini ya. Tapi berapa lama proses pembuatan buku aku yang aneh nih, dari
1: buku ilustrasinya ya,
0: dari ide awal sampai akhir diterbitkan lah?
1: Aku risetnya dari Oktober 2024. Mulai ngerjain buku ilustrasi itu di bulan Mei April 2025. Dan selesai itu di bulan Juli. Jadi buku ilustrasi ini tuh proses pembuatannya itu sekitar 4 bulan.
0: Oke.
1: Okay. 4 bulan. Yang lama risetnya sih kak. Riset tugas akhirnya gitu.
0: Iya.
1: Karena kan informasi-informasi yang di sini, apalagi ensiklopedia, itu kan nggak bisa sembarangan ya, by data gitu. Jadi aku banyak baca buku, hampir 20 lebih jurnal tentang tapir. Dan FYI juga, jurnal-jurnal tentang tapir Asia itu dikit banget kak.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang riset-risetnya itu dikit, belum banyak peminatnya dibanding riset kayak gajah, harimau. Jadi ya dikit banget sumber-sumber yang terupdate gitu.
0: Oh iya. Cuman memang ini sudah komersil.
1: Nah awalnya itu buku ini sama sekali tidak ada dikomersialkan sama sekali. Aku kan juga pribadi aku ikut event-event market, art market gitu kak, jual-jual merchandise dari karyaku. Itu ada, aku udah pernah ikut 12 event market, dan buku ini selalu aku bawa untuk pengunjung baca gitu. Niat aku kayak ya udah mereka baca buku ilustrasi aku,
0: baca aja
1: edukasi gitu.
0: Gitu.
1: Tapi dari mereka banyak nanya kayak ini dijual nggak? Terus ini bisa dibeli nggak? Ternyata kok banyak peminatnya gitu.
0: Iya.
1: Terus kemarin juga, bahkan sampai kemarin yang viral itu naik, aku ngasih akses gratis e-book digital di sosial media, dan itu ternyata rame banget yang baca. Dan dari komentar mereka pun banyak yang minat hard copy-nya, buku fisiknya gitu. Dan dari situ aku putusin untuk di komersil nanti di akhir bulan ini.
0: Oh gitu.
1: Dan diterbitin bulan depan gitu.
0: Oh iya.
1: Karena banyak peminatnya.
0: Iya gitu.
1: Aku
0: gak
1: expect aja.
0: Kalau gue tuh sebenarnya suka dengan buku ilustrasi kalau gue ya. Karena kalau buku tulisan doang tuh kayak
1: bener.
0: Aduh,
1: mager ya.
0: Aduh, malas banget gitu. Karena gue pun gue tuh bukan penikmat baca yang novel
1: yang full tulisan gitu ya?
0: Full tulisan. Maksud gue kecuali yang viral-viral banget.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Novel kayak cerita kehidupannya Aureli Moremans kemarin tuh kan males ya.
1: Ya, panjang banget.
0: Itu seperti itu males kan? Kecuali yang viral-viral mungkin kayak Harry Potter, gue sempet baca gitu ya, tapi gue nggak nyampe baca semua sih. Bener. Kayak alasannya juga karena gue udah tahu ceritanya sebenarnya. Terus juga kalau buku-buku yang lagi ngetren-ngetren gitu ya, gue malas tuh kalau baca-baca buku seperti itu. Kalau gue tipenya komik, kalau gue.
1: Aku malah artbook. Aku suka artbook Star Wars, Marvel tuh aku baca gitu.
0: Oh gitu.
1: Itu pun kebanyakan yang memang banyakan gambar visual dibanding tulisan.
0: Iya gitu. Iya, gue juga itu membantu ini ya, membantu imajinasi ya. Kalau gue makanya agak. Kalau buku doang tuh kayaknya udah, apalagi kalau orang udah baca buku yang benar-benar full tulisan tuh kayak,
1: aduh malas.
0: Lu keren banget sih.
1: Dan itu kak yang remaja malas baca buku tuh itu, makanya aku putuskan buat buku ilustrasi dibanding buku ensiklopedia yang full tulisan. Gitu. Jadi aku gabungkan lah, gitu ada ilustrasi dan teksnya.
0: Tapi gue ngeliat ilustrasinya memang kayak cocok banget buat anak-anak sih ini ya.
1: Bener.
0: Cocok buat anak-anak. Sebenarnya semua umur, tapi anak-anak pun akhirnya bisa menikmati ini gitu.
1: Iya. Kemarin pas aku bawa ke Jakarta, itu anak-anak banyak yang excited kak. Datang ke booth aku, mereka baca gitu. Tanpa orang tua mereka baca gitu.
0: Oh iya iya.
1: Padahal ini awalnya tuh remaja, tapi anak-anak banyak yang suka juga gitu.
0: Iya iya iya iya. Lucu sih memang ya. Nih. Apa ya, apa tantangan terbesar lo itu Ki untuk menggabungkan edukasi konservasi dengan cerita yang menarik?
1: Sebenarnya risetnya sih yang aku kesulitan gitu. Karena kan aku kayak kakak kan malas baca ya. Jadi harus memaksakan diri untuk membaca jurnal-jurnal tentang tapir Asia ini. Karena gak boleh sembarangan kan data-data yang dimasukin. Dan lumayan kesulitan juga untuk menggabungin data-data berupa teks dengan gambar-gambar visual gitu. Karena ini pertama kalinya aku buat buku edukasi yang berupa ilustrasi juga. Karena biasanya aku gambar ilustrasi untuk bikin poster, untuk diposting aja. Tapi kali ini buat buku ilustrasi yang untuk edukasi orang gitu. Jadinya cukup sulit lah, apalagi ngebangun moodnya kak, susah banget. Susah banget.
0: Kalau orang udah bekerja di sebuah karya gitu ya, mood itu sangat penting teman-teman.
1: Penting
0: ya.
1: Banget itu.
0: Jangan sampai lu mengganggu mood gue gitu. Tapi apa ya, gimana lu cara menentukan gaya ilustrasi supaya mudah diterima oleh pembaca gitu, terutama anak-anak dan remaja? Karena kan takutnya kalau lo buat ilustrasinya terlalu kekanak-kanakan, remaja kayak males. Bener, gitu ya.
1: Iya.
0: Ini gimana cara nentuin gaya ilustrasi dari sebuah buku tapir lo ini?
1: Bener, aku sebelum mengambil gaya ini atau membuat buku ini, aku survei dulu ke SMA. Itu aku ngelampirin 3 gaya ilustrasi gitu. Dan ada kartun, ada flat ilustrasi. Flat ilustrasi itu kayak ya gak terlalu banyak shadow-shadow gini. Dan semi-realis. Ternyata remaja di SMA itu kebanyakan milih semi-realis. Dari situ aku nuangin. Kebetulan memang aku suka banget dengan gaya ilustrasi kayak gini gitu. Terus yaudah, karena surveinya banyakan semi-realis, aku bikin semi-realis gitu.
0: Oh ini semi-realis nih?
1: Semi-realis gitu. Yang gak realis banget, tapi masih bisa dinikmati sama anak-anak gitu.
0: Jadi memang kalau gue sih ngeliatnya gambarnya memang cuman ya sebenarnya aslinya seperti ini, cuman dibuat kartun gitu kan?
1: Iya, dibuat kayak ada gaya-gaya ilustrasinya lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, gue habis dari nge-search di Google gitu ya, tapir.
1: Tapir.
0: Oh, kalau kecil memang dia bentuknya kayak ada corak ya?
1: Iya, aneh.
0: Ini full loh, sampai kepala, sampai ke
1: bener
0: kaki. Ya? Kenapa dia bisa bermutasi ya menjadi kayak panda ya, putih hitam ya?
1: Itu ada DNA-nya kak.
0: Oh.
1: Jadi DNA-nya itu, ini fun fact pertama. DNA dia itu, dia ini dari family binatang yang memiliki kuku ganjil atau bisa disebut Perisodactylia. DNA dia itu dari keluarga kuda, badak dan zebra, gitu kak. Makanya pas kecil dia mirip zebra. Gitu.
0: Oh cuman ada nggak pas sudah dewasa coraknya nggak hilang?
1: Nggak ada. Hilang semua.
0: Oh.
1: Hilang semua.
0: Pas baru lahir pun dia punya totol-totol seperti ini.
1: Iya, memang. Kayak semangka. Dan itu adalah sifat pertahanan anak kecil anaknya itu. Jadi mereka ini hidup tidur di bawah pohon apa sih pohon kelapa.
0: Oke. Okay.
1: Pohon kelapa itu pohon palem. Mereka kan tidur di siang. Jadi kalau siang hari itu kan ada cahaya yang menerobos apa sih daun-daunnya. Nah, itu kamuflase gitu, Kak. Kalau cahayanya itu menyentuh si pola dia gitu. Jadi itu kayak kamuflase gitu kalau di hutan.
0: Oh, gitu. Tembusan cahaya itu.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar, tembusan jadi cahayanya.
0: Oh, gitu. Jadi pola.
1: Mereka tuh tidur siang pasti di bawah pohon di dekat sumber air. Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau ada predator dia langsung nyemplung gitu.
0: Ini oh, tapi kecil ya. Tapi kecil tuh dia punya corak. Gue pikir memang spesies berbeda ya.
1: Enggak, sama. Kemarin banyak banget yang ngira spesies berbeda tapi sama.
0: Lucu, tapi bagian perutnya tiba-tiba memutih sendiri tuh. Gue penasaran kalau di timelapse gitu kan.
1: Kalau kita bener Kak.
0: Kalau kita timelapse gimana gitu berubahnya gitu. Dari yang tadinya totol-totol berubah jadi satu warna, berubah lagi jadi ada warna putihnya.
1: Sebenarnya itu kalau yang totol-totol itu dia gedenya itu tuh kayak menyatu gitu Kak. Makanan di belakangnya itu putih semua.
0: Oh.
1: Cuman yang masih aku bingungin itu warnanya. Kok dari coklat bisa ke hitam? Gitu.
0: Oh gitu. Oh gitu, kalau gitu kan mungkin kayak kulit aja gitu ya.
1: Ya,
0: nah, cuman kalau gue menyatukan dari putih-putih menjadi satu putih ini kan gue butuh timelapse-nya gitu. Kayak mana gitu.
1: Kalau dari logika aku itu tuh pas gede total garisnya tuh lari ke belakang semua.
0: Narik
1: menyatu
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Karena
0: iya,
1: waktu itu aku baca jurnal enggak ada yang ngejelasin, bingung juga akunya.
0: Oh.
1: Kok bisa beda gitu.
0: Iya. Tapi kalau kita ke arah buku lagi nih, seberapa penting peran visual atau ilustrasi dalam menyampaikan pesan tentang pelestarian satwa?
1: Itu penting banget, penting banget karena apalagi di Indonesia ya, orang itu lebih suka belajar melalui visual dibandingkan teks gitu. Dan dari
0: termasuk kayak gue tadi ya,
1: kayak saya juga. Dari riset pun mereka lebih prefer lebih banyak lebih dominan ilustrasi dibanding teks gitu.
0: Oh
1: gitu, makanya
0: iya bisa diterima di semua umur biasanya.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Dan mereka tuh bisa apa ya, nggak perlu ngebaca teks, ngeliat gambar aja bisa ngerti gitu. Visual tuh penting banget.
0: Oke. Ini selama lu buat buku ini Ki, ada pengalaman paling berkesan gak dalam buat buku ini?
1: Paling berkesan? Kalau selama buat bukunya sih berkesannya pribadi sih, karena awalnya tuh aku tahu tapirnya itu dikit banget, tapi pas aku ulik-ulik ternyata banyak banget yang bikin aku sendiri kaget gitu. Oh,
0: okay.
1: Ternyata kayak gini ya tapir. Oh, ternyata ada loh hewan yang kayak gini gitu. Itu kesanku kayak ngelihat hewan ini walaupun orang-orang bilang aneh, bilang ini, tapi dia tuh banyak fakta-fakta menarik gitu di tapirnya sendiri. Cuman kalau kesan di luar setelah buat buku ini itu dari respon-respon pembaca yang baca. Okay. Itu kayak apa ya? Kayak tersentuh aja mereka baca buku aku kayak serius banget dari awal sampai akhir gitu. Biasanya kan orang baca buku langsung cepat-cepat
0: skip aja, skip
1: tapi
0: gitu.
1: Ternyata kayak ngeliat oh ternyata bisa bermanfaat juga gitu buku ilustrasinya gitu.
0: Lu nyangka nggak sekarang lu punya buku?
1: Enggak, jujur. Apalagi

0: kenapa sih lo harus pakai iya. harus pakai itu gitu.
1: Iya. Dan ternyata dari fenomena itu ya terbukti bahwa masyarakat tuh belum sepenuhnya teredukasi gitu kan tentang tapir. Gitu.
0: Oh, gara-gara itu.
1: Makanya pas kemarin aku bagiin buku ini secara digital secara gratis di Threads, itu rame banget. Rame banget.
0: Oh, rame juga di Thread ya?
1: Rame. 10.000.
0: Lumayan tuh.
1: Kemarin di Instagram 30.000.
0: Iya, iya, iya. Tapi apakah media kreatif seperti buku ilustrasi itu memang efektif meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan?
1: Efektif banget. Karena di DKV banyak juga yang ngambil buku edukasi ini tentang hewan, itu kayak gajah, harimau. Buku ilustrasi itu efektif banget.
0: Oke.
1: Okay. Cuman tapir baru aku sendiri. Kalau gajah itu udah banyak banget. Gajah, harimau, jerapah itu udah banyak banget buku ilustrasinya. Okay. Dan itu efektif banget, Kak. Terutama untuk anak-anak.
0: Oh.
1: Itu edukasi paling efektif buku bergambar gitu.
0: Jujur sih kalau misalnya gue kasih tau ke anak gue gitu ya. Kamu suka nggak tapir kayaknya.
1: Tapi kemarin dari komentar-komentar pun banyak orang tua yang minta anakku suka ini dijual nggak gitu.
0: Oh iya iya iya. Karena kan kalau tapir kalau secara ilustrasi mungkin lucu, kalau ngeliat secara langsung kayaknya agak serem gitu ya. Tapi lu ada keinginan lagi nggak selain lu bikin buku nanti nih ya berkaitan dengan hewan yang satwa-satwa lagi nih. Selain tapir, lu ada keinginan yang lain nggak?
1: Ada sih, cuman satwa dari lokal dan luar yang underrated, yang belum banyak dibahas gitu.
0: Contohnya apa? Ada nggak udah kepikiran lo?
1: Platipus.
0: Platipus.
1: Platipus itu aneh dan unik.
0: Itu apa ya?
1: Gak tau gak?
0: Gak tau gua. Platipus.
1: Platipus tuh aneh, aneh banget.
0: Platipus.
1: Platipus.
0: Apaan sih platipus?
1: Coba kak, cari. Itu aneh banget bentuknya. Kayak bebek gitu-gitu. Tapi ada kapibaranya gitu.
0: Hah?
1: Oh aneh banget dia.
0: Pakai Y.
1: Ya, platipus.
0: Oh, ini.
1: Platipus gitu. Dia fun fact, dia menyusui dari keringat, Kak.
0: Hah?
1: Dia enggak punya puting, dia menyusui dari keringat dia.
0: Oh, anaknya cuma nyedot-nyedot aja gitu.
1: Iya, keringatnya gitu.
0: Oh, ini platipus.
1: Aneh dia itu. Ini aku pengen banget.
0: Memang
1: dia.
0: Hewan air.
1: Hewan air, dia hidup di
0: amfibi.
1: Amfibi, benar.
0: Oh.
1: Kayak apa namanya? Berang-berang.
0: Iya, berang-berang. Cuma dia punya paruh bebek ya?
1: Punya paruh bebek dan dia aneh bentuknya. Kayak tempelan gitu paruhnya.
0: Iya.
1: Kayak nempel aja.
0: Kayak ini, kayak edisional doang ya?
1: Tambahan.
0: Tambahan gitu. Oh ini platipus. Platipus.
1: Terus ada burung kasuari. Itu hewan purba juga.
0: Oh itu underrated itu?
1: Underrated.
0: Menurut lo?
1: Iya. Showbill itu ada juga. Serem coba kayaknya.
0: Ntar dulu, showbill gimana tulisannya?
1: Showbill sepatu bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
1: Show. B-I-L-L.
0: Oh, Bill. Oke, okay. Gue liat dulu.
1: Keren banget hewannya, Kak. Hewan purba.
0: Tidak ya. Serem kan? Lu ngapa sih? Harus mengangkat-angkat hewan-hewan yang tidak menarik untuk dipelihara di rumah gitu. Oh, ini apa nih? Burung ya?
1: Burung. Itu hewan purba. Itu.
0: Oh, ini hewan purba.
1: Tapi masih ada di sampai sekarang itu.
0: Oh.
1: Terus kalau yang lokal itu ada kasuari, itu ada tuh di lembah hijau.
0: Ada ya kasuari. Kasuari mah kasuari ya kasuari gitu ya kan. Kayaknya enggak terlalu
1: tapi bentukannya aneh, unik aja gitu.
0: Oh, kasuari ya. Oh iya, ini mah yang berisik itu kan.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Benar.
0: Oh iya kasuari ya. Dan ini juga tidak bisa dipelihara di rumah sebenarnya.
1: Benar.
0: Oh, jadi lu pengen itu hewan-hewan yang memang tidak friendly untuk dipelihara di rumah ya?
1: Bener.
0: Menurut lu kenapa alasan-alasannya kalau kita secara bodoh gitu ya memikirkan hal ini? Kenapa hewan-hewan seperti ini tidak bisa lu pelihara di rumah? Walaupun dia tidak buas sebenarnya.
1: Tidak buas ya?
0: Kenapa?
1: Karena populasi kayaknya sih, Kak.
0: Populasi?
1: Populasi yang sudah sedikit gitu.
0: Oh, takutnya lu salah treatment, dia mati.
1: Mati gitu. Oh. Kecuali memang kita yang melihara punya surat. Sebenarnya hewan-hewan yang dilindungi itu boleh dipelihara asal ada surat yang resmi banget gitu.
0: Oh iya. Kayak si ini, siapa
1: ya? Yang melihara harimau itu ya?
0: Iya, yang di Bandung siapa?
1: Iya, aduh adeknya Raffi Ahmad kan? Itu saudaranya.
0: Saudaranya, iya. Ya pacarnya Tiara Andini dulu ya.
1: Benar.
0: Siapa sih namanya, gue lupa dah.
1: Aduh, gue juga lupa.
0: Tapi itu boleh.
1: Boleh, gitu ya. Itu dia ada suratnya.
0: Oh, itu ada suratnya. Padahal kan memang tidak berniat untuk punya kebun binatang kan sebenarnya.
1: Enggak, dan dia itu buat edukasi dan kembangbiakan gitu.
0: Oh.
1: Kalau aku yang melihara, belum tentu bisa berkembang biak, mati kan.
0: Lu mampu juga enggak gitu,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, mahal.
0: Makanannya mahal banget gitu.
1: Kapibara aja mahal banget.
0: Kapibara?
1: Kapibara tuh mahal banget meliharanya. Walaupun bisa dipelihara tapi mahal banget.

0: Jawa Barat tuh makannya apa ya?
1: Astaga, aku daun sih, kayak wortel.
0: Oh, masih tumbuh-tumbuhan ya?
1: Tumbuh-tumbuhan gitu.
0: Oh, iya, iya, iya. Oke, okay, Kasuari, terus juga tadi Shobil.
1: Platipus.
0: Mm-hmm. Itu yang pengen lu bahas ya?
1: Pengen aku bahas itu. Kalau ada punya kesempatan bikin buku lagi, pengen bahas hewan-hewan yang kayak unik aja gitu.
0: Oh, iya, iya.
1: Karena kalau aku buat kayak kucing, gak aja udah banyak gitu.
0: Iya, iya, iya, iya. Dan tujuan utama lu apa sih? Pengen punya karya-karya seperti ini tuh untuk apa? Edukasi memang.
1: Yang pertama edukasi, yang kedua aku pengen punya buku ilustrasi.
0: Oh, pengen gitu. Punya karyanya.
1: Sebagai ya? Ilustrator ya, aku pengen banget punya buku yang bisa dinikmati orang. Bukan cuma dinikmati visual tapi teredukasi.
0: Oh, gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat visual lu di buku Aku Yang Aneh ini, itu visualnya lu buatnya gimana? Lu memang buat sendiri gambarnya atau apa nih? Bagaimana nih?
1: Ini, AI kah atau bagaimana?
0: Oh no.
1: Ini full semua buat ilustrasi sendiri. Gitu. Aku ada proses-proses juga, aku pakai iPad secara digital. Mm-hmm. Itu semua proses ada semua.
0: Ini gitu. Lu benar-benar freehand buatnya.
1: Freehand dari awal. Dari awal sampai akhir gitu. Bahkan desain-desain tata letaknya pun aku tata letak sendiri gitu.
0: Oh, karena kan kalau kita hewan yang mungkin tidak umum gitu ya. Mm-hmm. Apalagi ini punya beberapa jenis gitu kan.
1: Ada 4, ya.
0: Ada bear tapir, malayan tapir, dan masih ada lagi yang lainnya. Memang kalau lu salah mengilustrasikan kan menjadi
1: bisa beda.
0: Iya, menjadi pemahaman yang menyimpang akhirnya.
1: Bener,
0: kan.
1: Benar.
0: Oh, jadi lu freehand ini ya.
1: Freehand sendiri gitu.
0: Dan ada ininya, ada apa ya? Tutor lu, pendamping lu gitu, enggak ada?
1: Enggak ada. Jadi memang dari pribadi sendiri, karena dari awal aku memang bisa gambar ilustrasi gitu. Dan di DKV pun banyak tugas-tugas yang ilustrasi gitu. Jadi udah terbiasa gambar-gambar kayak gini. Dan aku memang ilustrator yang fokus ke satwa dan hewan. Jadi memang aku udah terbiasa gambar hewan-hewan gitu.
0: Oh, lucu ya. Kalau zaman dulu itu ada siapa sih? Gue lupa deh. Penggambar hewan dulu. Zaman dulu.
1: Yang mana tuh?
0: Sering ada di TVRI dia, lupa gua.
1: Aduh, gua juga enggak tahu.
0: Patinosidin, Patinosidin tahu lo.
1: Oh, dia apa namanya? Bukan digital ya? Tradisional ya?
0: Pakai spidol. Gila ya. Emang kalau misalnya kita ngomongin itu karya seni masuknya berarti ya?
1: Benar, masuk karya seni.
0: Karya seni ya? Aduh. Tapir. Kita balik lagi ke tapir.
1: Tapir.
0: Jadi sebenarnya apa yang pengen lo capai dari pemahaman orang-orang tentang tapir ini sebenarnya?
1: Sebenarnya tujuan aku buat ini tuh untuk ngedukasi masyarakat bahwa dia ini satwa yang dilindungi. Mm-hmm. Gitu. Makanya di buku ilustrasiku ini dominan warna merah. Gitu. Karena lambangkan bahwa dia ini udah mau punah gitu.
0: Secara gak langsung ya. Secara gak langsung ya, lo akhirnya bener. Memasukkan pikiran itu ya.
1: Iya, visual key visualnya warna merah gitu kebanyakan.
0: Oh, iya.
1: Dan warna merah pun ini tuh di dunia itu ada namanya website Red List IUCN. Itu memang website konservasi internasional. Di website itu memang udah semua jenis satwa ada, kayak populasinya, dia ini dilindungi apa enggak. Nah, aku terinspirasi salah satu dari situ, kayak Red List. Jadi website itu merah semua, Kak. Nah, dari situ aku bikin si tapir ini memang udah langka. Dan website konservasi internasional itu Red List. Jadi aku banyakin warna merah gitu di gambar-gambar ini. Jadi secara tidak langsung mereka bisa paham setelah baca buku ini, oh ternyata langka gitu.
0: Iya. Tapi kan kita tahu ya, ini kan memproduksi buku seperti ini kan tidak murah ya.
1: Tidak murah. Apalagi buku ilustrasi ya, dibanding novel lebih murah novel. Karena novel secara bahan itu pakai kertas biasa aja bisa.
0: Okay.
1: Cuman kalau full ilustrasi yang full warna itu gak bisa sembarangan kertas.
0: Makanya
1: dia mahal.
0: Iya. Ini produksinya lu pribadi atau sponsor?
1: Pribadi dong.
0: Pribadi.
1: Pribadi.
0: Wah, lumayan.
1: Bahkan riset sampai kalau di DKV itu sebelum sidang kita harus pameran solo.
0: Oke.
1: Itu banyak bener habis duit di situ. Gitu.
0: Oh iya.
1: Dan pribadi gitu.
0: Dan lu maksud gue kan lu lagi nggak balik modal ya untuk ini ya?
1: Emang. Cuman ya.
0: Apa yang membuat lu tetap stay lah? Tetap pokoknya bodo amat gitu.
1: Ya itu. pertama gara-gara tugas akhir kan. Tugas akhir ya udahlah ini sebuah pencapaian yang bikin aku lulus gitu kan. Nah, yang kedua aku pengen punya buku fisik gitu. Dan memang niatnya enggak mau aku jual karena yaitu modalnya gede banget kalau dicetak banyak kan.
0: Cuman
1: ternyata peminatnya banyak, nanti aku rencana pengen open PO gitu. Gitu. Karena memang secara cetak pun mahal.
0: Ya terlihat sih bahannya sih. Meskipun bahannya tidak sepremium yang buku-buku buku-buku yang harganya ratusan ribu rupiah gitu ya. Tapi ini udah cukup gitu untuk lo nge-branding pemahaman tentang tapir ya, gitu ya.
1: Iya.
0: Wah, lumayan nih memang nih gua. Makanya dari tadi kata gua, lo boleh juga nih buat ada produk tapi ternyata lu tidak lewat sponsor ya?
1: Enggak. Susah kan nyarinya.
0: Iya. Lu gak mau nyerah aja gitu?
1: Enggak dong. Ini
0: tetap lu akan tetap nanti akan ada sponsor tetap. Pengen.
1: Ya kalau ada sih, cuman nanti sejauh ini bakal aku bikin cetak massal juga gitu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Karena memang udah ada peminatnya gitu. Kecuali aku enggak nekat juga langsung buat bayang, cuman setelah ngelihat progres aku kayak setahun lebih ini peminatnya ada gitu.
0: Ini kan juga bisa nih masukin ke dalam perpustakaan sekolah ya jadinya.
1: Bener. Dan rencana nih aku pengen taruh di Lembah Hijau juga.
0: Ini
1: tuh buat edukasi mereka.
0: Iya. Bagus sih. Memang perlu sih yang begitu-begitu ya.
1: Bener.
0: Pemahaman tentang tapir. Bahkan nanti mungkin lo ada tadi ada Showbill tadi ada Platipus.
1: Bahkan di Gramedia pun nggak ada kak buku tapir. Aku udah riset, nggak ada. Kebanyakan gajah ini mah.
0: Oh nggak ada ya?
1: Nggak ada. Aku kan butuh referensi juga kan. Aku riset ketiga kota itu nggak ada yang ngebahas tapir gitu.
0: Kayaknya lo perlu deh. Lo harus jadi the first lah.
1: Iya,
0: insyaallah ya. Tentang tapir nih. Karena memang yang kita tahu memang ini memang kalau ini gue setuju nih, ini hewan underrated banget nih memang. Bener. Nih tapir nih. Karena ngelihat secara langsung tidak lucu hewannya, tidak cocok untuk dipelihara. Ya. Terus juga sorry itu saya memang tidak cantik gitu ya.
1: Benar.
0: Kecuali ketika selesai menjadi ilustrasi. Lucu gitu kalau jadi ilustrasi, tapi ketika menjadi realnya
1: serem.
0: Tidak sih serem. Untuk dipelihara ya, untuk dipeluk-peluk tuh enggak ya.
1: Tapi dia itu peluk Abel kak. Dia peluk Abel walaupun dia dipeluk dia nggak ngeberontak gitu.
0: Oh gitu.
1: Bahkan di luar negeri itu di kebun binatang tuh mereka dipeluk ya biasa aja, nggak ngeberontak gitu.
0: Ini kan tidak ada senjata penyerangan kan?
1: Nggak ada.
0: Hanya lari itu yang
1: kebunnya. Lari gitu. Paling mentok-mentok kuku dia, karena kuku dia gede.
0: Iya. Memang dia dari bentuk pun memang mungkin pertahanannya nyeruduk kali ya.
1: Badan dia.
0: Karena badannya besar ya.
1: Dan kekencangan dia itu kayak kuda, jadi kencang banget.
0: Iya. Oke, Ki. Terakhir apa yang mungkin ingin lu sampaikan? Kita satu-satu nih. Apa yang ingin lu sampaikan tentang tapir kepada masyarakat?
1: Oke. Mungkin untuk kalian yang belum tahu tapir. Tapir itu spesies kunci, jadi spesies yang punya kepentingan sendiri di ekosistem hutan. Jadi kalau dia punah, hewan-hewan yang ada di habitat dia itu bakal ikut punah juga gitu, karena dia adalah penyebaran benih, tukang kebun lah gitu. Nah dia ini tidak buas ya, tidak menyerang. Dia pemalu, dia introvert dan hidupnya soliter. Jadi kalau ada kalian yang ketemu di jalan apa di hutan, ya dibiarin aja dia hidup sendiri. Kayak jangan dikejar, jangan diini.
0: Dan lo gak perlu kabur juga karena dia bukan, dia gak buas
1: ya. Dia gak bakal ngejar gitu.
0: Iya.
1: Dan saking dia pentingnya, itu di bulan April dia ada hari khususnya. Namanya Happy World Tapir Day. Itu hari
0: bahasa Inggrisnya tapir.
1: Tapir.
0: Oh tapir ya.
1: Tapir. Bukan tapir itu enggak.
0: Oh, tapir. Iya. Tapir tetap tapir.
1: Nama Latinnya itu Tapirus indicus. Nama Latin aja Tapirus. Jadi memang diambil dari singkatannya tapir gitu.
0: Oh.
1: Saking spesialnya dia punya hari ulang tahunnya di bulan April. Sama mungkin banyak yang belum ngira juga dia ini adalah hewan purba yang paling lama hidup dibanding mamalia lain. Bahkan dia duluan hidup dibanding gajah.
0: Oh,
1: gitu. Jadi ini disebut sebagai fosil hidup gitu.
0: Oke. Tapir ya. Tapirus.
1: Dan dia sebenarnya ancaman ya, mungkin di dunia itu ancaman dia yang paling sering itu kalau di Malaysia dia itu sering ketabrak karena wilayah penyebarannya itu diambil oleh jalan tol. Jadi bahkan di jalan tol Malaysia itu ada sign tapir, Kak. Ada sign tapir gitu. Nah, kalau di Indonesia itu ya perburuan liar, tapi kalau di Thailand itu diburu liar untuk dijadiin obat gitu. Cuman di Indonesia kayaknya masih jarang lah.
0: Predatornya enggak ada ya dia?
1: Predator dia harimau sih.
0: Oh, harimau.
1: Harimau, cuman dia ini pintar buat ngelabui karena ketika dia tidur di siang atau pagi hari, dia tuh tidur menyerupai batu, Kak.
0: Oh.
1: Jadi jaguar, harimau dia enggak bakal ngeh. Oh, dia ini tapir.
0: Iya, gitu. Iya. Kalau bentuk si tapir yang mungkin dari bukan tapir Asia kan warnanya cuma satu nih, coklat doang. Ini kayaknya memang cocok sih jadi batu.
1: Tapir.
0: Iya. Oke, terakhir harapan lo tentang buku lo. Gimana?
1: Harapannya sih semoga buku ini bisa jadi edukasi dan semoga tapir tidak dijadiin rica-rica lagi ya.
0: Itu miris sih.
1: Iya, dan kalau ada tapir ya jangan di apa-apain, diusir aja karena dia pemalu. Ya kita juga orang pemalu, males yang ngeliat orang gitu.
0: Iya.
1: Udah diusir aja. Untuk kedepannya buku ini masih bisa diakses secara gratis, nggak ada apa-apa biayanya, bisa diakses di Instagram aku, ada linknya.
0: Okay.
1: Bisa kalian baca secara gratis sampai full. Dan kalau minat nanti insya Allah di akhir bulan bakal open PO gitu, buku fisiknya. Dan kalau jadi di bulan depan, bulan Agustus itu bakal diterbit bukunya. Jadi bisa dibaca secara langsung gitu.
0: Oke, thank you Ki. Mudah-mudahan harapan lo bisa cepat-cepat tercapai lah ya.
1: Amin.
0: Kita juga berharap mudah-mudahan nggak ada lagi lah tapir-tapir dicari-cari selanjutnya lah. Gue sekarang sempat ngelihat videonya kan.
1: Aku juga iya ngelihat
0: video. Agak linu juga gitu ya ketika yang, aduh, yang sudah dimutilasi ya.
1: Karena gini Kak, aku happy banget pas dia siang itu viral.
0: Iya.
1: Itu aku dihubungin langsung kan, WA banyak, Instagram banyak. Ki ada tapir di Lampung gitu. Pas sorenya dibunuh kan, sakit hati, aku nangis aku Kak.
0: Iya. Sedih juga gitu ya ngeliatnya. Maksudnya kayak hewan-hewan kecil aja digituin kita sedih gitu. Apalagi hewan-hewan yang mungkin yang aduh bertahan hidup aja lu susah sebenarnya.
1: Udah langka gitu.
0: Iya, ini harus dibunuh seperti itu dan dijadiin rica-rica. Maksud gue apa, enak gitu daging, gue enggak tahu deh ya. Aduh, udah thank you banget Ki atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, mudah-mudahan karya lu bisa bertambah.
1: Ya.
0: Gue tunggu karya-karya lu yang lain-lainnya.
1: Ya, amin.
0: Selain tapir tadi gitu ya. Masih banyak ternyata hewan-hewan mungkin yang bisa dibilang underrated dan perlu kita ketahui. Bahkan tapir pun tadi gue banyak baru tahu gitu fakta-faktanya. Ternyata kakinya, kukunya berbeda ya, depan dan belakang. Terus ternyata dia masih kecil, pas sudah dewasa berubah warna.
1: Bener.
0: Dan ternyata hidungnya punya kegunaan seperti ini ya, itu memang baru tahu lah gue fakta-fakta seperti itu. Oke, terima kasih Ki.
1: Ya,
0: gue tunggu lagi kita ngobrol-ngobrol di studio Prodo FM dengan topik atau pembicaraan yang berbeda dari hari ini.
1: Oke.
0: Thank you Ki, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke, itu ya teman Prodo, obrolan kita tentang buku Aku Yang Aneh ya, karya dari Rizky. Terus juga pembahasan-pembahasan tentang fakta-fakta unik dari tapir. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal seperti yang viral kemarin di Mesuji. Dan sebenarnya tidak hanya untuk tapir, tapi untuk hewan-hewan lainnya lah. Jangan sampai ada hal-hal yang konyol lagi yang ditimbulkan oleh kebodohan-kebodohan masyarakat gitu ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Lampung, teman.

0: after multiple reports of public shows of excessive violence.
1: Lo udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
2: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
1: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
2: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Setiap orang dilarang

0: Abdullah Salasia, Bupati Wai Kanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Wai Kanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ RRI Banjar Lampung.

Dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: Luna Pahoman, Bandar Lampung. Halo teman perdua, hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan
1: dan juga DJ Ziva. Kita berdua bakal main kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Story Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Hai teman berdua, di sore hari ini Double Z bakal main kamu nih, yaitu Zan dan juga Ziva. Seperti biasa di hari Rabu kita bakal ngasih tahu kamu info menarik tentang sport and travel. Mulai dari sport nih, wow, ada Brazil yang kembali jadi panggung golf di dunia.
1: Wow, lanjut. Ada dari travel nih teman Pro 2, ada salju khas Dieng muncul lagi dan jadi magnet untuk wisatawan.
0: Wow, dan yang terakhir?
1: Ada dari Arab Saudi, resmikan Six Flags Qiddiya City. Dan nah, semua itu bakalan kita bahas abis ini.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Gue tuh ya Zip, kalau misalnya dengar backsound ini tuh selalu terngiang-ngiang gitu.
0: SpongeBob
1: betul, karena kan ini juga ngambil backsound dari SpongeBob kan. Bukan itu tapi
0: apa gitu?
1: Letak terngiang-ngiang gue tuh karena setiap gue dengar backsound ini tuh gue selalu menemani teman Pro 2 gitu.
0: Oh, jadi kalau lu nonton SpongeBob keinget teman Pro 2 juga?
1: Eh, belakangan ini jarang sih tapi nonton SpongeBob. Emang lu masih sering nonton SpongeBob?
0: Gue terakhir nonton SpongeBob kayaknya SD deh.
1: SD.
0: Iya kan?
1: Emang iya? Kayak SD lama kayak banget sih. Jangan kelemat gak sih?
0: Soalnya, SMP. Oh iya, yeah. SD apa SMP ya? Soalnya kan itu dari TV kan. Udah SMP tuh kayaknya udah jarang ngeliat TV gitu deh. Kayak lebih ke HP gitu.
1: HP gitu ya? Lu anaknya HP banget ya?
0: Gila-gilanya HP tuh. Sampai pernah gue suatu saat kan waktu COVID. Itu gue kayak nggak tahu kecanduan HP atau gimana, gue nggak kayak nggak keluar rumah gitu loh, hampir.
1: Wah, parah.
0: Setiap bulan kayak gue jarang keluar rumah.
1: Tergantungan banget nih sama HP-nya. Tapi untung mata lu masih aman ya.
0: Aman. Cuma itu nggak baik ya teman berdua, jangan ditiru.
1: Nah, mau nanya juga dong Zip, hari ini gimana nih kabar lu? Karena kan kita udah lama banget nih nggak siaran berdua, walaupun kita sepupuan ya, tapi tetap dong harus tiap hari bertukar kabar.
0: Iya, bertukar kabar ya. Kalau Ziva sendiri sih, karena ini musim baru masuk sekolah ya, ini hari ketiga sekolah kebetulan. Jadi kayak nge-recharge energi lagi karena ketemu teman-teman.
1: Bukan ketemu dede-dede gemes.
0: Itu juga sih, cuman kelas gua sama tempat adek-adek gemes nih ini tuh jauh. Jadi gua gak kelihatan nih.
1: Oh, jadi lu gak bisa ngintip-ngintip.
0: Iya, gak bisa nyari yang oke.
1: Tahan diri lo sih.
0: Jangan. Kalau Zan sendiri gimana nih?
1: Oh, pokoknya gue tuh benar-benar happy banget nih. Karena kan barusan 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu tuh gue barusan aja ikut lomba nih. Pas banget nih, ada orangnya juga nih ikut lomba sama Kak Angga Labesa, lomba Bang Indonesia gitu kan. Jadi ya gue happy banget. Gue tuh happy banget. Waduh, apa nih?
0: Ada gebrakan apa nih?
3: Buat teman-teman yang lagi dengerin, jangan lupa cek Instagramnya @anggalabesa. Terus like, repost dan komen 10 postingan terakhir.
1: Ya, okay,
3: mohon bantuannya.
1: Promo nih ya.
3: Punya Zan gak usah.
1: Iya, betul-benar sih.
0: Jadi gimana tuh lombanya?
1: Gue tuh abis ikut lomba bareng Kak Angga dan bareng-bareng kawan-kawan Sore Ceria yang lain gitu. Mm-hmm. Nah terus itu benar-benar bikin kayak mood gue tuh jadi
0: naik
1: gitu. Karena gue bertemu dengan orang-orang baru gitu kan. Abis itu ngobrol dengan orang-orang baru. Sama hari ini yang bikin gue senangnya lagi itu, tadi itu gue barusan aja diumumin. Bukan diumumin sih, sebenarnya keluar nilai IPK gue. Itu IPK gue lumayan besar.
0: Berapa? Jadi, boleh di-spill gak?
1: Gak boleh gak sih? Jangan di-spill dong.
0: Wow.
1: Takutnya kan di atas langit masih ada langit.
0: Oh, jadi gak boleh sombong gitu ya.
1: Sama bikin bangga lagi, bikin bahagia lagi hari ini tuh kita berdua siaran. Teman Pro 2.
0: Yes, teman Pro 2. By the way, kabar bahagia Zan nih alhamdulillah banyak banget ya teman Pro 2.
1: Alhamdulillah.
0: Karena Ziva lihat sosmednya Zan akhir-akhir ini kekeroy. Kayak healing juga gak nih?
1: Healing, mau healing?
0: Iya.
1: Healing. Nah, boleh dong teman Pro 2 yang ada cerita-cerita seru yang menarik juga, boleh langsung aja request di kita. Boleh bisa cerita nih di WhatsApp kita di 08179925925 atau
0: di Instagram kita di @sorcerpro2.
1: Bisa juga di RRI Digital, 1000 cara menuju Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jadi kita tungguin requestan kamu hari ini.

0: di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

0: by Adele teman pro 2 kita puterin buat kamu di sore hari ini supaya hari-harinya itu bertabur-tabur uang gitu ya.
1: Iya, karena ini rich dan banyak
0: crazy sih, crazy rich apa namanya?
1: Iya, crazy rich
0: ya kan, crazy rich.
1: Karena soalnya, jujur Adele ini apa ya, musisi yang suaranya itu mahal, estetik, elegan.
0: Emas ya, punya suara emas banget ya Zip ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Adele suara emas, lu suara apa sih?
1: Suara. Jangan dibahas.
0: Suara perunggu.
1: Perunggu 33. Perunggu 33. Iya, itu bagus
0: judul
1: sih.
0: Judul dong itu, judul.
1: Oh iya, itu bagus suaranya. Alhamdulillah kalau suaranya gitu.
0: Tapi kalau udah ngomongin tentang mahal nih ya Zip ya, kita jadi keinget nih sama salah satu olahraga yang biasanya disebut sama orang-orang itu olahraga mahal gitu.
1: Oh, gua tahu nih.
0: Jangan disebut lo. Olahraganya crazy rich gitu. Olahraganya old money itu.
1: Kalau sekarang tuh ada dua. Apa antara itu? Antara pedal,
0: oh, iya,
1: atau
0: pedal.
1: Golf. Yang mana ini?
0: Kasih. Yang golf. Yang
1: oh
0: golf.
1: Iya. Kalau golf
0: pedal mah udah ini ya. Pedal mah udah terlalu sering gitu enggak sih?
1: Iya.
0: Kayak jadinya udah enggak kelihatan
1: mahal.
0: Mahal. Ya,
1: jadi kalau yang golf ini kayak udah old money gitu enggak sih?
0: Tuh, old money yang kalau ketawa
1: mahal ketawanya. Bahkan gue dengar suaranya pun takut gitu ya kan, kalau
0: deketin. Suara-suara dolar ya.
1: Ketawa. Jadi kenapa nih, ada apa dengan golf ini?
0: Nah, jadi di golf ini tuh ada turnamen golf tertua dan paling bergengsi nih di Ziv. Namanya itu The Open Championships 2026. Nah, ini tuh digelar pada tanggal 16 sampai 19 Juli tahun ini 2026 di Royal Brickdale Golf Club Shotcrot di Inggris.
1: Oh, baru besok dong?
0: Besok
1: mulainya.
0: Banget besok. Karena kan hari ini tanggal 15 ya.
1: Oh iya.
0: Nah itu tuh udah masuk ke ajang edisi kali 154. Jadi dia tiap tahun itu emang ngadain dan tahun ini masuk ke tahun 154 sih.
1: Oh, jadi ini lama itu udah prestige gitu ya, udah apa ya, udah kayak
0: dari apa, masa apa, ke masa gitu ya.
1: Udah terjangkau ke alamian ya. Apa bahasanya tuh? Apa kayak udah prestige itu loh.
0: Pokoknya udah kayak tiap tahun gitu ya diadain dan yang pastinya itu tuh ajang berkelas banget nih. Nah, kalau nggak salah dari yang gua tahu itu ada sejumlah nama besar yang dipastikan itu tampil pada ajang ini gitu. Namanya itu kalau nggak salah Rory McIlroy, Scotty Scheffler, Tommy Fleetwood serta Justin Rose. Nah, mereka empat ini dari yang gua tahu ini ya Zip, mereka empat ini itu adalah kayak pemain-pemain ternamanya golf gitu. Jadi mereka kayak itu turut serta gitu dalam pertandingan turnamen ini.
1: Oh, jadi kayak Messi Ronaldo versi golf gitu ya. Iya enggak sih?
0: Waduh, nyebut ke Messi Ronaldo nih ya.
1: Sebelah itu ya.
0: Kalau Ronaldo udah balik nih tahun ini. Tinggal Messi ya.
1: Sedih banget. Yang back to topic kita member 2, setahu Ziva, Royal Brickdale itu dikenal sebagai salah satu lapangan golf links yang paling menantang di dunia. Dan kondisi angin pesisir, bunker yang dalam, serta ada fairway sempit, itu diperkirakan ya Zan, bakal jadi ujian berat nih bagi para pesertanya. Wow. Karena kan golf itu kan kayak nyepak-nyepak gitu gak sih? Bahasanya apa ya?
0: Tak gitu ya, kayak mukul gitu ya.
1: Nah, faktor cuacanya juga diprediksi nih ya, itu tuh jadi penting nih di tahun ini. Karena itu nentuin siapa yang bisa tampil di paling akhir. Dan juga di Open Championship ini tuh turnamen major terakhir dalam kalender golf musim 2026. Jadi pasti sih apa nama-nama golf yang ternama itu pasti ikut kan. Karena itu terakhir di tahun
0: terakhir
1: ini
0: ya, di tahun ini ya. Dan yang pastinya mereka bakal menampilkan usaha
1: maksimal
0: mungkin ya buat mendapatkan gelar pemenang gitu ya di turnamen kali ini gitu.
1: Dan juga ini tuh kayak olahraga paling bergengsi dan paling banyak ditonton di dunia sih, jujur.
0: Betul sih, betul.
1: Karena golf gitu kan namanya.
0: Nah, kalau nggak salah juga yang ikut di pertandingan ini tuh ada 30 negara dari masing-masing negara gitu, Zip. Jadi kayak perwakilan dari negaranya itu ikut serta gitu buat ikut turnamen di golf ini.
1: Jadi banyak banget tuh.
0: Banyak banget dari berbagai macam negara ya buat ikut di turnamen ini. Tapi pastinya dari yang gua tahu kalau enggak salah Indonesia itu enggak ada gitu.
1: Oh,
0: Indonesia
1: gak ikut.
0: Itu tidak ikut.
1: Belum
0: mungkin
1: belum ikut.
0: Belum ikut.
1: Kalau Zan mungkin bisa bisa tahun depan.
0: Waduh.
1: Join.
0: Beli bisa gak? Beli tongkatnya aja gua udah jual apa nih? Jual emas, jual tanah.
2: Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan

0: Adipura, dua
1: kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Berlampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Berlampung, teman terbaik kamu.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti juga dilanjutkan dengan beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman kedua, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: time on. What's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kamu, RRI Bener Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe RRI.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya sudah 2 jam lamanya nih. Gue DJ Zan dan juga DJ Zipa menemani kalian pada malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah request lagu dan juga titip salam. Dan terima kasih juga buat kalian udah dengerin kita hari ini.
1: Terakhir tadi kita last di Fashion Express Wellness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Zan,
1: Zipa,
0: signing out.

0: Wow,
1: halo semuanya.
2: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodi di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana di studio? Wah, di studio
0: berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di ML.

0: Mau berdua seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Yeah.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena Mbak
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kaki gigi.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet.
3: Siapa? Polo.
2: Polo,
0: pelawak itu. Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Oh, 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Louis Vigo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
2: Argentina.
1: Boleh
0: ya, oke.
1: Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau
1: apa mau nyanyi.
2: Iya. Langsung memimpin iya Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final. Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa digulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Temani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
1: Iya. Yeah. Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita nggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Ini emang bahkan si Roko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi
0: enggak
2: tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga enggak mudah karena
0: pastinya
2: memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya. Benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Cafe gitu namanya. Bisa aja
1: ya.
0: Karena
1: gak bisa. Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Di industri ya musiknya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: tahun 2003?
0: Agak-agak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain, yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman berdua.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Benar. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul-betul, tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya,
1: 2007. Sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Udah dibiayain sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin jam di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musika juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes. Wow.
2: Yang memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
4: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
2: 2000.
0: 2000 dolar mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judulnya Side by Side.
1: Oke.
2: Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Indonesia.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu kalau ada yang suka alhamdulillah kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu
0: nggak
2: ada pilihan yang nggak suka banget pokoknya kalau bisa
0: amin lah ya
1: amin harus suka banget gitu
0: karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya
1: Glastonbury mungkin amin. Ya kan benar tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Inu Munuku atau Merindukanmu ya yang apa sangat pop, melet gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngelenek sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini apa,
2: banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang di perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Denton Sapel. Denton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya ya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng gitu.
1: Benar.
0: Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Demasi.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk Demasi.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
0: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
0: Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
0: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung private gitu.
0: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
0: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
0: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang okay, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: poses gitu ya, kesurupan.
3: Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak Senang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak, itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video yang masih yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
0: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
0: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
0: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
0: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita
1: kelipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: ada
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Okay, wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika. Terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Yes, betul. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
0: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
0: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
0: Nah, kita surprise ada sedikit, sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh,
1: apa
3: game-nya?
1: Apa tuh?
3: Yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
0: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
0: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
0: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: Batu bulannya pakai itu tuh.
1: Bulannya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
2: Ketemu deh.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan

0: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay,
2: panjang sih jawabnya besar. Ya. Oke, okay, keluarga besar.
1: Sorry, no question sih. Gak apa-apa.
2: Oke, okay, gak apa-apa.
1: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
0: Luar kota. Saya di luar kota.
4: Luar kota.
2: Luar kota, oke.
1: Okay. Luar kota.
2: Itu suaranya
1: ya?
2: Jelas sih.
1: Oh, udah tahu. Sabar, semuanya biar punya pertanyaan dulu. Oke, silakan, boleh. Lanjut.
2: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
4: Oke.
3: Okay. Vokalis
0: saya maksudnya. Saya musisi.
2: Musisi
4: bukan okay. Penyanyi ya.
2: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
4: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
4: Bukan.
2: No. Ya berarti no. Musisi dia.
4: Oh, oke, okay. Terakhir.
2: Okay. Terakhir dari Bang Rian.
4: Bang Rian.
2: Rian bingung. Oke.
3: Ini enggak suka bentar, suka makanan apa ya?
1: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
1: Oh, suka makan soto enggak?
2: Seroto, okay. Seroto,
1: seroto, seroto.
2: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
1: Seroto.
2: Seroto.
3: Suka enggak?
0: Bukan, saya suka ngopi.
2: Suka ngopi. Oke. Okay.
1: Salah nih kayaknya nih.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
2: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
1: Clue-nya adalah serangga.
4: Waduh.
2: Serangga, oke? Okay.
1: Serangga, oke. Okay, coba boleh diskusi dulu kali ya,
2: silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
1: Oh boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
2: Oh boleh.
1: Pakar The Massive boleh.
2: Oke,
1: oke,
2: oke. Diskusi dulu, silakan.
1: Oke, okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
2: Mas Kiki silakan.
1: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
1: Raymond, apakah Raymond?
2: Bukan Raymond.
0: Bukan huruf R.
1: Tetot, bukan.
2: Salah.
1: Wah, ini susah sih.
2: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
1: Serangga.
2: Serangga.
3: Bukan huruf R.
2: Bukan huruf R.
1: Wah.
2: Nah ini pertanyaan lagi nih.
1: Saya tidak tahu.
2: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R?
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
2: Halo?
1: Oke, okay, bukan.
0: Ya.
1: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
2: Oke, okay, langsung nebak saja.
0: Masih antara A, B, dan C.
2: Spesifik banget tuh.
1: Udah gampang banget sih.
2: Spesifik banget tuh.
1: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
2: Langsung nebak.
1: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh, teman seperjuangan kita dulu.
2: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted, Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
1: Cutting?
2: Cutting?
1: Apa Cutting?
2: Halo?
0: Oh, masih jauh.
1: Bukan. Suaranya
2: masih jauh.
1: Bingung juga, oke.
2: Oke.
1: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
2: Oke, okay. Apa itu?
1: Clue berikutnya adalah gitar.
2: Serangga dan gitar.
1: Aduh.
2: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
1: Itu tuh.
2: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
2: Oke.
1: Okay. Oke.
3: Okay. Kang Capung.
2: Apakah Kang Capung?
1: Kang Capung?
0: Yes.
1: Benar. Halo Kang Capung.
2: Kang Capung.
1: Benar nih.
2: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
1: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
2: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
2: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
1: Produser ya
2: katanya. The Massive.
3: Ini... Lalu kita ya, apa mungkin... banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa... bekerja sama dengan Kang Capung ya.
2: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3, dan 5.
1: Wow.
2: Gokil.
3: Ya banyak banget mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1, 2.
2: Ya, Fajai, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue tek vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
2: Di rumah Kang Capung langsung ya.
1: Wow.
2: Wow.

0: Gokil.
1: Oke. Okay,
0: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
1: Pasti itu. Pasti yang ya? Produserin coy. Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat kita berhenti dulu,
2: Pak. Eh kenapa?
1: Ini tembus suara.
2: Tembus.
1: Oh alah. Di rumah kan.
0: Iya.
1: Kalau ada tukang bas lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu. Makan dulu. Benar
2: sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
0: Benar.
2: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
0: Oke.
2: Mau langsung oke. Gimana nih? Mas Abu melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
3: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak. Karena ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
1: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih
2: Kang Jampung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
0: Betul.
2: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
0: Iya kan.
2: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
0: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Oh Kang Capung. Ini.
2: Itu tadi ya mungkin. Bener. Good luck dan semangatnya juga ya.
0: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin. Terdekat
4: sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
2: Oke.
4: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
2: September.
4: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
2: Oke.
4: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
0: Okay.
4: Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
2: Itu dia.
0: Betul.
2: Siapin sekali. Ya teman-teman ya. Yes.
4: Dan juga album ya. Album
2: juga.
4: Tahun.
2: Awal tahun
0: ya. Oke. Sekali lagi terima kasih The Massive.
2: Thank you banget The Massive. Thank you
0: so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Betul yang banget.
0: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
2: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
2: Betul.
0: Terutama lagu-lagu barunya ya. On Our Own.
2: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
0: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
2: Oke,
0: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
2: Ngobrol lagi. Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal gak lu?
0: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
2: Oke deh, kayaknya udah siap nih.
0: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman Pro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
2: Nama gue Dave Prada.
0: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
5: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat.

0: bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman sekolah kami. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 90 Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam ini kamu ditemani Fasya Salsabila,
1: El Febrani teman Pro 2,
2: dan Lucia Putri dari jam 8 sampai jam 10 nanti cuma di Movies On. Mood On, Movie On.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ditemenin sama Luzia Putri,
1: Fasya dan juga Ellen.
0: Yes. Kita hari ini apa?
1: Malam ini kita bakal ngapain sih sebenarnya?
0: Kita bakal bahas ya, namanya juga Movie Zone ya. Pastinya kita bakal ngomongin tentang film.
2: Betul. Jadi kita bakal ngasih rekomendasi-rekomendasi film untuk yang harus teman Pro 2 tonton gitu ya, masukin ke watchlist kalian.
1: Yeah. Buat nemenin liburan kalian juga yang masih panjang banget.
0: Sebulan ini kalau misalnya enggak nonton kayak sayang banget enggak sih?
1: Iya, jujur.
0: At least produktifnya sambil nonton film gitu.
1: Selain jalan-jalan sama pacar ya. Siapa tahu juga jadi wishlist ya buat nonton sama pacar.
0: Tapi kalau yang kita aku gak relate sama pacar-pacar. Mungkin soon to be.
1: Amin. Sama teman gak sama pacar juga bisa.
2: Boleh. Sama-sama teman Pro 2 juga boleh. Kalau mau nonton bareng sama kita
0: boleh. Bisa WhatsApp kita. Bills on you tapi guys. Gak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Oke, jadi kita mau ngasih rekomendasi film apa aja sih ini.
2: Yang pertama teman Pro 2 ada The Odyssey.
0: The Odyssey. Terus yang kedua kita bakal ngasih rekomendasi film yaitu Spider-Man Brand New Day.
1: Yes. Dan yang terakhir kita bakal bahas film Doraemon The Movie, The Nobita and The Castle of the Undersea Devil.
0: Oke. Okay.
1: Dan selanjutnya kita bakal masuk ke segmen kedua yaitu Behind the Scene. Dan yang tadi kita spill kita bakal bahas
2: Spider-Man Brand New Day. Dan can't yang... wait, sumpah.
0: Jujur.
1: Karena kita semua adalah speed lovers ya teman-teman. Ya, walaupun masih akhir bulan banget. Betul. Cuman jujur gak sabar, bisa gak sih dimajuin sekarang aja?
0: Udah excited dari sekarang gitu.
1: Jujur gue excited banget, bisa gak besok aja?
0: Cepetan Rabu 2 minggu lagi, aku mau nonton.
2: Oke, dan selanjutnya kita bakal ada off-script ya teman Pro 2. Kita bakal impersonate Doraemon gitu. Jadi tokoh-tokoh dari Doraemon terus kita impersonate gitu ya teman Pro 2. Dan semuanya bakal kita bahas di Movie Zone teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92.5 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman para dua, gimana nih harinya kalian semua nih yang mengingat-mengingat kalau misalnya bulan Juli itu pastinya bulan-bulan libur ya kalau anak-anak.
1: Kalau anak sekolah, lebih ke anak-anak kuliah. Kalau anak SMA yang masih sekolah, terutama pasti udah pada masuk.
0: Betul.
1: Ada juga anak kuliah yang baru libur malahan.
2: Ada, ya, teman-teman dari swasta.
0: Oh, betul. Tapi mereka kalau misalnya udah libur, kalau mereka baru libur berarti kita masuk mereka masih libur dong.
1: Bener. Teman gue ada yang masuk
2: dan ada teman-teman yang masih masuk juga walaupun libur.
0: Iya.
2: Teman-teman yang skripsian.
0: Oh. Semangat deh.
1: Semangat. Harus semangat ya.
0: Jadi kan kita bakal di situ, di posisi itu. Kalau Ellen mah udah selesai jadi kayak santai enggak? Enak enggak?
2: Iya dong. Lega banget ya teman Pro 2 akhirnya bisa ngelewatin skripsi-skripsi itu.
0: Okay. At least udah selesai lah ujian satu ujian hidup ini gitu.
2: Iya.
1: Tapi pertanyaan akan berubah sih next time.
2: Bukan kapan wisuda lagi ya.
1: Iya, tapi kapan nikah?
2: Iya. Kayaknya nanti dulu ya.
1: Hari Kamis jawabnya. Kamis kapan?
2: Kamis kalau enggak hujan.
0: Boleh. Tapi mungkin kalau pertanyaan yang sekarang karena kita lagi di movie zone, kita nanyanya kapan nonton film?
1: Iya, sebenarnya.
2: Jadi tapi gue pengen nanya dulu, Fasya terakhir nonton di bioskop kapan?
1: Jujur gue tuh bukan tipe orang yang suka nonton.
2: Oh iya?
1: Gue gak terlalu suka nonton, jadi terakhir kali film yang gue tonton tuh Spider-Man No Way Home.
2: Oh my god.
0: Serius, 5 tahun lalu?
1: Sumpah,
2: di
1: itu
2: bioskop?
1: Terakhir, yes.
2: Dang.
1: Wow. Itu zaman-zaman masih covid, lo bayangin itu studionya kayak dikasih jarak satu kursi.
2: Yeah. Oh iya benar.
1: Kalau misalnya Ellen sendiri?
2: Kalau gue terakhir nonton film yang horror komedi itu yang di gunung, aduh gue lupa judulnya jujur.
0: Sekawan Limo,
2: teman Pro 2. Siapa di sini yang nonton juga?
0: Aku, tapi di Netflix.
1: Tapi apa kan pernah keluar di bioskop.
0: Betul. Kalau aku terakhir nonton baru banget dua minggu yang lalu kayaknya Toy Story 5 gitu. Kebetulan emang suka film.
1: Berarti kamu pecinta banget film ya.
0: Gak bisa dibilang banget tapi ya cinta aja gitu.

0: tonton, atau kalian ada rekomendasi film yang mau dibahas malam ini bareng kita juga, bisa langsung di WhatsApp kita di 0817 9925 925, atau di Instagram kita
1: di @prodo_bdl atau di @bracketeracademy.produa.

0: laptop gue.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gue masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: That was coming from Rose and Bruno Mars. Apete, teman berdua. Gimana sebenernya sih apete?
1: Cranky sama lagu ini tuh karena dulu tuh sempet yang booming banget. Terus ada di mana-mana, gue jadi kayak lagu ini mulu gitu loh.
0: Jadi bosen gitu, kayak overplay. Jadi apa sih nih lagu ini mulu gitu.
1: Tapi bagus sih.
0: Karena dia worth the catching hype. Kayak easy listening gak sih? Cuman kayak sampai bosen gitu loh ngedengerin lagu ini terus. Ini lagi kita bahas lagu ya?
2: Gak apa-apa.
0: Bahas tipis-tipis.
1: Move.
2: Ganti. Langsung aja kita kasih api nih.
1: Kayak kita udah kasih tahu tadi ya teman Pro2, kalau kita bakal kasih kalian rekomendasi-rekomendasi film.
0: Betul.
1: Yang harus kalian tonton, yang harus masuk ke watchlist kalian.
0: Benar.
1: Yang pertama di sini ada The Odyssey, teman Pro2. Jadi film ini tuh digarap sama Christopher Nolan. Jadi dia tuh bakal tayang di bioskop tuh tanggal 17 Juli 2026.
0: Tapi fun fact-nya sebenarnya di Odyssey ini udah tayang hari ini.
1: Jadi kalian udah bisa tonton, teman Pro2, langsung aja ajak teman kalian, pacar kalian, keluarga kalian
0: untuk nonton. Semuanya diajak buat nonton. Apalagi yang suka action-action ya.
1: Terus juga teman Pro2, film ini tuh kayak fantasi gitulah. Dan ini tuh diproduksi sama Universal Pictures dan Syncopy. Jadi film ini tuh durasinya adalah 172 menit, yang mana itu 2 jam 52 menit gitu. Dan rupanya ini tuh adaptasi modern dari puisi epik Yunani kuno karya dari Homer. Aktor dan aktris yang bakal main di film itu tuh enggak kaleng-kaleng ya, teman Pro2. Di situ tuh bakal ada Matt Damon yang berperan jadi Odysseus. Abis itu ada Anne Hathaway. Jadi Penelope, jadi istrinya Odysseus. Terus ada Tom Holland juga. Dia tuh bakal jadi anaknya. Terus juga ada Zendaya, teman Pro2. Kemudian ada juga Robert Pattinson. Wih, jujur keren semua.
0: Mahal nih filmnya.
1: Pemainnya mahal. Masih ada lagi, masih ada Charlize Theron dan masih banyak lagi teman Pro2. Jadi film ini tuh bakal jadi film kedua dari Nolan dengan durasi terpanjang setelah Oppenheimer. Terus yang rekomendasi kedua.
0: Tapi sebentar, aku mau ngomongin di audisi dulu. Ini kan 2 jam 52 menit nih. Ini kalau mau nontonnya sama HTS-an atau sama someone special tuh kayak pas banget. Kalau misalnya sama-sama suka action nih teman Pro2, kalian bisa nontonnya 3 jam kan, bisa sambil modus kayak apalagi yang love language-nya quality time.
1: Dingin.
0: Ih, bete. Kesel banget deh.
2: Pernah ya?
0: Kan terakhir ke bioskopnya 5 tahun yang lalu.
1: 5 tahun yang lalu ya.
0: Iya, tapi enggak apa, ini kan jadi rekomendasi buat gue juga.
1: Jadi lu bisa ke bioskop untuk nonton ini.
0: Iya,
1: benar
0: banget. Mungkin bisa lanjut kali ke film kedua.
3: Enggak mau ya dibahas bioskopnya ya.
0: Aduh, keren banget, jarang nonton. Selanjutnya teman Pro2 ada Spider-Man Brand New Day. Ini buat para MCU lovers. Kayaknya
1: hadir
0: aku juga nih di balik suara kalian ini. Di balik suara ini aku sudah mengangkat tangan sangat tinggi. Jadi teman Pro2, ada film dari Marvel Cinematic Universe yang berjudul Spider-Man Brand New Day. Jadi film ini tuh bakal tayang di tanggal 31 Juli tanggal 31 Juli nanti. Tapi karena kita Indonesia tuh biasanya bisa 2-3 hari lebih cepat, berarti tanggal 29 kalian udah bisa nonton di bioskop kesayangan kamu.
1: Banget pengen nonton sekarang.
0: Betul, bisa tuh langsung ajak. Yuk, lagi-lagi sama spesial atau yang dengerin nih mau ajak
1: langsung
0: kita.
1: Langsung WhatsApp kita.
0: No. Gak boleh ya.
2: Tapi siapa tahu ada yang suka, ya ada yang butuh teman buat nonton ini juga.
0: Iya, ajak nih Fasha nih, udah berapa
1: tahun.
2: tapi kan film terakhir gue kan No Way Home kan, which is ini sangat
1: relate banget
2: kan. Nambungan.
1: Tapi kayaknya udah agak gelupa juga. Lo harus rewatch dulu.
0: Jujur. Jadi sebelum nonton Spider-Man Brand New Day harus rewatch yang kemarin, yang apa,
2: No Way Home. Yang ada tunjuk-tunjukkan itu.
0: Aduh, maafin aku lupa deh gitu ya. Oke, lanjutnya. Jadi teman-teman Pro2, jadi Spider-Man ini tuh bakal menceritakan Tom Holland, which is the main actor, yang dia tuh kemarin tuh lupa ingatan.
1: Bukan lupa ingatan.
0: Sama orang-orang sekitarnya gitu. Gara-gara kemarin dia agak buat sesuatu yang sampai buat terus-terusnya, kamu ya anak kecil ya. Kamu, aduh. Jadi dia dijentikin jadinya dan lupa deh semua orang. Nah, jadi di Spider-Man Brand New Day of course ada Zendaya sebagai MJ dan Jacob Batalon yang jadi Ned alias best friend dari si Peter Parker. Nah, film ini juga katanya nih kedatangan John Bernthal. John Bernthal, benar enggak aku pronounce-nya kakak? Benar?
2: Benar.
0: John Bernthal yang berperan sebagai The Punisher. Terus juga ada Bruce Banner alias Mark Ruffalo. Enggak sabar ketemu Hulk. Terus juga ada Sadie Sink yang dia jadi hot topic karena perannya tuh masih dirahasiain. Jadi kita belum tahu nih dia bakal jadi apa.
2: Dan dia enggak di-spill di trailernya.
0: Benar.
2: Jadi belum ketahuan.
0: Dia jadi siapa nih? Makanya nih orang-orang kayak apa sih
1: mungkin
0: betul.
1: Dari teman-teman yang nonton Stranger Things juga udah nungguin juga banget film ini ya.
0: Penasaran kan saya di sini apa gitu. Dan udah banyak banget berbagai macam teori tentang siapa sih orang ini, terus siapa yang jadi villainnya gitu.
1: Benar. Terus ada juga teori yang bilang kalau MJ tuh bakal jadi villain.
0: Oh my god.
2: Semoga enggak sih. Gue berharap tidak sih. Cuman kayak dari trailernya
0: From strangers to friends, friends itu lover.
1: Lanjut.
2: Kayak gini kita masuk aja ke film terakhir ya.
0: Ada apa tuh?
2: Ada Doraemon the movie, Neo Nobita and the Castle of the Undersea Devil.
0: Last but not least.
2: Yes. Ada Doraemon the movie, The Nobita ini yang tadi sudah gue sebutin. Film ini bakal mulai tayang di Indonesia di tanggal 15 Juli 2026 di bioskop. Film fiksi ini juga remake dari film aslinya yang dirilis pada tahun 1983.
0: Karena belum lahir.
2: Belum, masih ditanyain.
1: Tapi film ini juga udah jadi teman kita dari kecil gitu ya. Film Doraemon ini mungkin jadi comfort movie kalian juga.
2: Iya, walaupun bukan nonton filmnya, nonton seriesnya. Bener. Karena dulu sering muncul di TV kan.
0: Aduh.
2: Walaupun gue juga gak terlalu ngikutin filmnya. Tapi ya bisa lah ini untuk mengenang masa kecil gue.
1: Betul.
2: Dan bukan masa kecil sih, sampai detik ini gue masih nonton Doraemon.
1: Dan ini udah bisa kalian tonton ya teman-teman Dora 2 di bioskop terdekat kalian.
0: Betul banget. Jadi sebenarnya 3 film kita rekomendasiin ini semuanya di bulan Juli.
1: Betul.
0: Wow, ini bulan kesayangan cinefil.
2: Kita harus nabung sih biar bisa nonton 3-3-nya. Karena ini jujur filmnya keren banget. Bukan keren sih, kayak berbeda-beda genre. Tapi jujur gue sangat menunggu-nunggu banget. Sebagai seseorang yang gak suka film.
0: Sebagai seseorang yang terakhir 5 tahun lalu ke bioskopnya.
2: Oke,
0: gitu
2: fine.
0: Ya.
2: Gue keluar dari sini.
1: Harus maraton deh satu hari nonton 3 film.
0: Setuju
2: sih.
0: Itu PR sih.
2: Mungkin Om Pro 2 bisa ngasih request atau rekomendasi film di bawah ini.
0: Bisa langsung ke Instagram Fasya enggak ya?
2: Enggak dong.
0: Enggak ya. Jadi oke nih teman produ, mungkin teman produ yang mau kasih rekomendasi film kalian yang kalian akhir-akhir ini lagi nontonin apa, bisa langsung ke Instagram kita di
1: @produ2bdl atau ke broadcasteracademy.produ2 atau di WhatsApp
2: kita di 081 799 925 925.

0: What's the tape there? Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: media sosial, fashion, beauty, hingga lifestyle. Itu dia teman-teman Pro 2 plus info dari Haikal Fahri. Untuk informasi menarik lainnya, cek website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: 02 dari Post Malone, jadi ngingetin aku sama film dari Spider-Man Into the Spider-Verse-nya Marvel juga.
1: Setiap denger lagu ini tuh kayak
2: ikonik banget sih lagunya
1: kayak
2: ya.
1: Kayak lagi lompat-lompat di gedung-gedung enggak ya?
3: Enggak dong. Kayaknya lebih di taman-taman yang berbunga-bunga.
1: Sambil ngeliat bunga.
3: Saya melihat Spider-Man
1: sambil terbang-terbang. Saya maunya terbang-terbang tapi.
2: Iya,
3: kalau pinternya kalau boleh. Maaf ya Zendaya, maaf nih.
1: Sebentar aja, 5 menit,
3: 1 detik.
1: Cepetan. Naik dong, turun lagi. Tapi maunya bener yang swing gitu.
3: Boleh atur aja, abang kan paling
1: pekasi, makasih deh. Ngomong-ngomong, belum diomongin. Baru aja kita ngomongin tentang Spider-Man, tentang brand new day ini teman berdua. Kita sekarang mau masuk ke segmen Behind the Scene. Yay, karena tadi kita udah ngebahas tentang Spider-Man ya. Lagi-lagi kita bakal ngebahas tentang Spider-Man ini yang ada sesuatu di balik layar yang ternyata wow gitu loh.
3: Harus tahu sih progresnya, gimana sih pembuatannya.
1: Bener, ada yang unik nih di balik film Spider-Man Brand New Day ini. Jadi Brand New Day ini kan disutradai sama Dustin Daniel Cretton. Jadi dia ini sebelumnya pernah menyutradai film Marvel juga yang pastinya gak asing di telinga kita, yaitu Shang-Chi dan Shang-Chi The Legend of the Ten Rings gitu. Nah, jadi film Spider-Man Brand New Day ini jadi film Spider-Man dengan ya durasi terpanjang, walaupun bedanya cuma 5 menit ya doang sama yang kemarin tuh emang yang terakhir. Dan walaupun cuma 5 menit tetap jadi yang paling panjang ternyata sepanjang karirnya si Peter menjadi Spider-Man gitu. Nah, tapi dari film Spider-Man ini

0: Katanya sih kita tuh bakal melihat juga ada comebacknya Hulk yang ditunggu-tunggu sama para MCU lovers gitu.
1: Dan juga karena ada comebacknya Hulk ini, ditambah di promo internasional yang kayaknya garang banget gitu ya.
0: Yes.
1: Dan lebih ke savage-nya Hulk gitu.
0: Benar.
1: Jadi penampilan perdananya Hulk yang kembali di salah satu filmnya
0: Marvel gitu. Soalnya dia kemarin terakhir muncul di Avengers Infinity War. Gitu. Abis itu dia hilang.
1: Untuk sementara waktu dan muncul lagi di filmnya Spider-Man.
0: Yang malah kita tonton di Juli akhir nanti.
1: Ya akhirnya ya kayak dia muncul di film yang kita tunggu-tunggu juga gitu. Dari setelah hilang akhirnya muncul.
0: Comeback juga nih Bapak Hulk.
2: Betul, dan FYI ya teman produa, yes, film Brand New Day ini jadi film pertama yang diproduksi khusus menggunakan kamera format Screen X.
0: Wow.
2: Untuk nampilin visual dari 3 sisi layar bioskop.
0: Yang gak ada di Lampung itu.
2: Bete.
0: Kapan ya? Please ada ini.
1: Emang di Indonesia udah ada ya? Kayaknya di Jakarta, di
0: Jakarta
1: udah ada.
0: Apa kita harus kesana untuk
1: Boleh, mungkin kalau mau kasih
2: PP untuk nonton Spider-Man.
1: Iya. Harus banget harus effort sih, karena kan filmnya bagus. Apalagi ngelihat behind the scene-nya.
0: Oh iya, perjuangannya
1: semantep ini. Apalagi Hulk comeback kayak aduh, gue jujur sangat menunggu-nunggu.
0: Mungkin bahkan bakal worth the effort lah kita bawa ke Jakarta gitu ya. Kayak gitu. Dan fun fact-nya lagi nih teman pro 2, ada kalau bisa dibilang nih katanya pas waktu interviewnya Zendaya, dia tuh ngaku kalau misalnya waktu umur dia 16 tahun, Zendaya itu justru lagi first date sama mantannya, tapi bukan Spider-Man yang waktu Peter Parker, bukan si Tom Holland.
2: Okay.
0: Masih si Andrew Garfield.
2: Oh my goodness.
0: Terus dia sekarang malah jadi istrinya si Tom Holland. Oh, dream come true banget gak sih? Kayaknya.
1: Yes. Walaupun di film terakhirnya dia set ending. Mungkin buat teman produ yang belum nonton film sebelumnya bisa nonton dulu daripada kita spill-spill ya.
0: Udah ke-spill dong dari
1: tadi. Ya udah ke-spill
0: sih. Tahu nih.
1: Cuman kayaknya daripada kalian bingung apa kalian kayak gimana sih film sebelumnya, tonton dulu baru nonton yang ini.
2: Bener.
0: Oh iya.
2: Biar kalian ngerti lah.
0: Betul.
2: Kayak alurnya gimana gitu ya teman produa.
0: Kan aneh kalau misalnya lagi nonton tiba-tiba, loh kok ini orang pada gak inget sama
2: kayak, atau kalau misalnya kalian nonton sama pacar kan kayak, itu siapa sayang, itu siapa, itu ini siapa, kayak gitu.
0: Ribet, ngeselin.
1: Masa lagi nonton kayak nanya itu siapa.
0: Duh kan, kayak baru balik dari bioskop yang baru nonton 5 tahun lalu. Aduh, kena lagi.
1: Tapi kalian tau gak sih apa perbedaannya Spider-Man sama kamu, sama kalian berdua?
0: Enggak.
2: Enggak.
0: Tahu.
1: Apa tuh?
0: Spider-Man dia bisa gitu, aku gak bisa.
2: Oke.
1: Benar gak salah.
0: Emang apa?
1: Benar sih tadi. Jadi kalau misalnya Spider-Man tuh bisa ngegantung, kalau kamu tuh digantung sama HTS-an kamu.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: You are apa tadi lagu sih yang kita izinin? Pokoknya lagi You Are The Best from Baseball-nya Phil Coplo. Dan tadi kita udah ngerekomendasiin film ke Tompro 2 dan tadi juga kita udah nanya, bukan nanya sih, kita open question di Instagram kita ya buat nanya film apa sih atau film favorit apa yang ya bukan film favorit sih, lebih film apa yang berkenang bagi kalian.
1: Betul, yang di apa ya top of mind-nya Tompro 2 sekarang atau mungkin dari dulu tuh jadi favoritnya gitu.
0: Karena kalau tadi kita ngerekomendasiin dan sekarang kita tanya nih.
2: Betul, tapi sebelum kita ngebaca respon dari teman Pro 2, mungkin ada dari Luzia, film favoritnya apa sih?
1: Kalau aku, aduh, saking banyaknya film tuh kayak semuanya suka deh.
2: Yang terakhir ditonton deh.
3: Yang paling suka, aku buka aplikasi ini, aku dulu boleh ngasih aplikasi film aku.
0: Ngeliat historinya.
3: Aduh, apa ya, paling terakhir. Oke, mungkin bisa kita mulai yang buat aku nangis aja di bioskop kali ya. Yang baru kemarin aku tonton sih, Toy Story 5. Okay. Karena aku punya kayak core memory gitu sama film ini. Okay. Toy Story itu adalah film pertama, jujur waktu aku kecil, film pertama yang aku tonton itu adalah Toy Story 2 atau 3 ya, waktu aku 2010 pokoknya aku ingat banget. Aku sama keluarga aku diajak nonton.
2: Tahun berapa by the way?
3: 2000 pokoknya 2000 segitu deh. Okay. Pokoknya masih kelas 1 SD aku tuh nonton. Dan film itu Toy Story dan aku kayak ya ampun, inilah my childhood memories. Terus kemarin terakhir aku ngisi waktu apa namanya? Solo sendiri tuh.
0: Me time.
3: Yes, me time-nya nonton Toy Story 5 dan aku nangis karena kayak
2: jadi
3: ini ya adulting.
2: Nge-recall memory
3: kamu
2: gitu ya.
3: Itu. Emang kalau Ellen apa? Ellen
2: sama terakhir nonton film We Are All Trying Here. Itu jadi film kayak Korea gitu.
3: Okay.
2: Itu sedih parah.
3: Kayaknya aku tahu deh.
2: Pokoknya itu sedih. Yang main tuh Go Yoon Jung.
3: Oh iya, I know it.
2: Itu sedih banget, sumpah gue nonton sendiri. Bener-bener gue nyisain waktu di malam itu untuk nonton. Karena gue tahu filmnya bakal sedih. Jadi gue nyisain waktu gitu biar emang gue pengen nangis aja.
0: Film yang tepat di waktu yang tepat juga ya.
3: Tapi akhirnya nangis?
2: Nangis bombay, gue bengkak deh besokannya.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Kalau gue sendiri jujur gue jarang nonton film yang seperti gue kasih tahu tadi. Tapi gue suka ketemu gue lagi nih. Tapi kalau gue sukanya nonton seri. Bukan suka, tapi gue nonton series.
3: Okay.
0: Itu ada dari drakor juga, Vincenzo kalau kalian tahu.
2: Oh my god.
3: Lagi-lagi drakor 2021 ke bawah.
2: Junior Jungle.
0: Gue suka karena jujur itu masih sering gue rewatch sampai sekarang. Kayak gue nonton kayak lo pilih deh angka 1 atau angka 20. Nanti itu nanti pas teman gue jawab ya apa sih serius itu yang gue tonton.
2: Oke, lu kayaknya coba nonton Taxi Driver boleh.
3: Mirip-mirip soalnya ya. Tapi Taxi Driver 3 season sih.
2: Betul, iya udah panjang sih tapi bisa untuk maraton.
3: Tapi dia aja terakhir bioskop 5 tahun lalu.
0: Kayak jadi itu juga gue tonton Vincenzo itu karena sempet rame juga. Iya kan? Yeah, karena pemainnya Song Hye Kyo. Eh kok Song Hye Kyo siapa? Gue lupa.
3: Song Hye Kyo mah istrinya. Halo, sorry.
0: Move on, tolong Song couple.
3: Iya,
0: pokoknya si itu. Iya, si itu pemainnya. Jadi gue tonton dan rupanya seru. Alur ceritanya tuh kayak sesuatu hal yang belum pernah gue tonton dan ya menurut gue beda
3: suka
0: aja.
3: Ya.
2: Apakah suka itu drakor pertama lo?
0: Enggak. Drakor pertama gue tuh True Beauty.
2: Beauty pun baru.
3: Zaman COVID semua.
2: Kalau gue drakor pertama gue Distance of the Sun.
0: Ini Adot
3: 2016 tuh.
2: Sama itu Song juga. Itu
0: awal. Katanya itu prime-nya ya. Cuman jujur gue belum nonton. Belum ada niat hati gue untuk nonton. Cuman ya banyak rekomendasi.
3: Bisa dimengerti sih kalau kamu.
0: Maaf ya Tomro 2. Soalnya aku 24 jam per 7 scroll TikTok.
3: Short attention spam-nya ini jelek ini harus dibenerin.
0: Maaf ya Mama.
2: Mama jam screen time-nya ya.
3: Dibatasin ya. Oke, mungkin kita bisa langsung aja yuk baca ini. Cerita dari teman Pro 2 ada dari WhatsApp kita dari 0895 83 sekian namanya Emir, dia mau disebut nih katanya. Film favorit dia adalah The Wind Rises karena filmnya itu tentang seorang anak yang impiannya mau jadi pilot tapi karena eyesight-nya jelek, matanya minus nih. Jadi he did the next best thing yaitu jadi engineer yang buat pesawatnya. Karena passionnya soal pesawat itu sangat tinggi, jadi dia pakai cara lain gitu loh, bukan untuk jadi pilot tapi yang buat mesin-mesinnya gitu.
2: Kayak BJ Habibie.
3: Nah, dia ini katanya suka sama BJ Habibie. Tuh, dia mention juga katanya itu idola beliau.
2: Ghibli ya kalau enggak salah ya.
3: Bukan. Apa? Ghibli? Kenapa
2: itu
3: tuh?
2: Yang tadi The Wind Rises. Oh, bukan mungkin, Ghibli.
3: Mungkin Jepang. Oh, jujur aku okay. belum tahu.
0: Okay. Oh, enggak tahu bentuknya kayak live action tapi, atau kayak ya Ghibli gitu.
3: Tapi ya ini mungkin bisa jadi watchlist kita lah ya. PR nih untuk kita semua kita tonton The Wine Rises. Selanjutnya dari selanjutnya. Instagram ada @pipnot
2: bisa dibacain oleh
3: Salsa.
0: Kayaknya lo dulu aja deh.
3: Yaudah deh. Oke nih, jadi kalau katanya Pip Not Pit, film favorit dia tuh judulnya Home Alone 2.
0: Lama ya.
3: Lama banget nih. Jadi karenanya film ini nih jadi favorit dia karena ngingetin sama childhood memoriesnya waktu Christmas. Karena
2: pokoknya
3: kebetulan
2: tiap Christmas emang ada
3: bener, film. Bener. Karena kebetulan juga katanya bulan lahir dia tuh kan Desember nih. Desember. Christmas kan Desember. Jadi kayak senang aja nontonnya gitu. Gitu ya.
2: Dan
3: kan
2: emang
3: bener. Emang seru banget Home Alone 2 tuh. Aku paling suka juga sih jujur. Mm-hmm. Kalau dari 4 film, tahu enggak Home Alone? Ayo.
0: Tahu.
2: Yang anak kecil ditinggal sama orang tuanya.
3: Iya, yang dikejar-kejar penculik, yang mau diculik, tahu enggak?
0: Gue jujur tahu filmnya aja, tapi gue enggak menonton sampai habis.
3: Okay. PR-nya banyak.
0: Kayak PR-nya banyak banget deh gue harus nonton. Okay, karena tadi juga ada teman pro 2 yang request dari WhatsApp kita di 081 12 dan sekian-sekian. Yes. Aku pengen, film favorit aku tuh ada Doctor Strange yang The Multiverse of Madness.
2: Okay.
0: Dan kebetulan sih dia agak cerita dikit nih, dia nonton sama mantan HTS dia. Aduh, kayaknya enggak bisa dibilang mantan.
2: Enggak jauh-jauh
0: ya,
2: dari HTS ya pembahasan ini. Ada apa? Tolong dijadikan dulu ya. Jauhkan cowok bingung dari kita.
0: Iya, hashtag jauhkan cowok bingung dari kita. Tolong. Bener. Dan dia request lagu di sini. Dia enggak cuma ngasih ngasih
3: cerita
0: top film favoritnya. Dia request, "Kak, aku mau request lagu Until I Found You dari Stephen Sanchez."
3: Oke. Tapi aku penasaran.
0: Apa tuh?
3: Dia suka sama film Doctor Strange atau karena momennya sama mantan HTS-nya?
0: Mungkin keduanya.
2: Which one, ya?
0: Jadi mungkin jadi film favorit dia karena pergi sama seseorang yang favorit
3: banyak
0: juga.
3: Faktor, gitu
0: banyak
3: ya.
0: Faktornya.
2: Oke. Selanjutnya teman pro 2 ini ada dari WhatsApp juga dari 0852 sekian. Katanya kak, aku baru aja selesai nonton Jangan Buang Ibu. Dan jujur ini tuh salah satu series yang paling berkesan buat aku. Kayak awalnya tuh iseng aja gitu buat coba nonton, malah langsung ketagihan. Padahal ini sedih banget ya. Mungkin ini mengingatkan dia kepada ibunya.
3: Betul,
2: gitu.
3: Sih. Mungkin dia sayang banget sama mamanya.
2: Bener. Terus juga katanya cerita itu bikin aku ikut ngerasain semua emosi para karakternya. Dan ada momen yang bikin aku senyum, tapi lebih banyak yang bikin sesek dan nangis. Ya benar sih. Karena memang sedih
0: dari judulnya aja udah sedih.
3: Jangan buang ibu.
0: Jangan ya tahun pro 2. Jangan sampai.
2: Buang pada tempat.
0: No. Mungkin langsung aja ke request terakhir sih ke film favorit tahun produ yang cerita terakhir ada dari WhatsApp kita juga di 081 ya, pokoknya sekian lah.
3: Apa tuh?
0: Film favorit aku ada Sore Istri dari Masa Depan. Dan aku juga pengen request lagu Terbuang Dalam Waktu. Jujur ini film favorit aku karena salah kenapa satu tuh? Film yang relate dan beda dari film lain.
3: Kirain relate enggak ya?
0: Kayaknya enggak sih.
2: Sama gua enggak.
0: Jujur tuh kalau relate agak susah sih karena kan dia berputar-putar bener terus sih. Ya. Cuman jujur sedih
2: mungkin
0: sih.
2: Mungkin bisa jadi comfort movie karena emang mungkin filmnya bisa diikutin alurnya gitu ya.
0: Jangan sampai dia buat cocok di sana. Pokoknya kalian harus nonton film Sore karena perjuangan Sore tuh.
2: Dan lagunya emang bagus banget.
3: Ya, oke.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Movie Zone barengan Lucia Putri,
1: Fasya Salsabila,
2: dan juga Ellen Febriani. Dan kita ada plus one.
1: Yes. Tapi ada. Masih rahasia.
0: Oh iya, rahasia.
1: Oh. Tapi boleh kali ya, say hi. Boleh gak?
0: Boleh.
1: Halo. Pemeran tambahan. Kayak teman Pro 2 bisa nebak nih, kita mau ngapain.
0: Apa tuh? Kita mau ke segmen terakhir di Offscript. Yes, teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin tentang watchlist. Kita udah nanya-nanya nih film favorit teman Pro 2 apaan. Dan sekarang kita mau ke segmen yang, udah di segmen ya. Udah di segmen yang bakal pastinya seru banget, yaitu impersonate dari karakter film Doraemon.
1: Dan kita udah ada karakter tambahan ya, spesial banget.
0: Ada siapa? Kasih tahu dong.
1: Ada siapa tuh?
3: Nobita dari gedung air.
2: Dari gedung air. Makanya dia agak ser-ser kepanasan kali ya.
1: Emang gedung air kepanas? Gimana?
2: Ya kalau dia dari Jepang terus ke gedung air.
1: Oh iya sih, mendinginkan badan dulu. Kaget. Jadi gimana Nobita, hari ini kabarnya baik?
3: Baik. Ayo dong dimulai dong.
1: Iya, udah gak sabar.
3: Enggak ya.
2: Kakek-kakek sih ya.
1: Okay. Mungkin kita langsung mulai
2: jadi
1: aja
2: gini
1: kali.
2: Jadi ceritanya ya teman Pro 2. Jadi tuh di sebuah kamar di kota Tokyo, Nobita ini sedang merengek seperti biasa kepada robot kucing di masa depan, yaitu

0: kangen untuk mendengarkan konser nyanyian sore ini. Kamu tahu kan, suaranya bisa membuat telingaku pecah. Selamatkan aku, Doraemon. Doraemon,
1: Nobita.
0: Hey, halo.
1: Sabar. Sayang tenang, Nobita. Kamu ini selalu ada campuran Japanese Jawa.
2: Oke, lanjut.
1: Cross culture. Mau masuk. Kamu ini selalu saja begini. Tapi baiklah, demi keselamatan telingamu, ini dia. Permen mengubah suara.
0: Oh, Doraemon. Terima kasih. Ini
2: chat lo ya.
0: Permen untuk apa, Doraemon?
1: Jadi, kalau misal kamu makan ini dan membisikkan nama seseorang, suara kamu akan berubah total menjadi suara orang itu. Selama 1 jam aja, tapi kamu bisa gunain ini untuk meniru suara ibu Giant atau menyuruh Giant pulang.
0: Aku ada ide buruk. Ide bagus, berikan kepadaku.
1: Hey Nobita, tapi sebentar dulu, jangan makan terlalu banyak.
0: Why? Giant!
2: Aku Giant! Oh, suara kayak gitu.
1: Giantnya lucu. Giantnya jadi imut.
2: Okay, salah. Aku Giant, anak yang paling kuat di Senopati.
0: Oke, permennya sudah kutelan sekarang. Ibu Jayan.
2: Oi Nobita, kenapa kamu berdiri di sana? Cepat kesini dan dengarkan lagu baruku.
3: Jayan, keluar kamu. Cepat pulang. Jaga toko. Kalau tidak, ibu jemur kamu di tiang jemuran.
2: Ibu, kenapa ibu ada di dalam semak-semak lapangan? Iya ibu, Gian pulang sekarang.
0: Berhasil. Alat Doraemon yang terbaik.
1: Nobita, celaka. Aku lupa memberitahu kamu. Efek samping permen itu, kalau kamu menelan 2 kali sekaligus, suaramu akan tertukar acak dengan orang di sekitarmu.
2: Meow. Meow. Jadi kucing.
0: Meow. Kenapa suaraku jadi begini, meow?
2: Oke.
1: Gawat. Sekarang suaraku jadi suara kucing tangga dan suaraku tertukar jadi suaramu.
0: Meow. Meow. Doraemon. Meow.
2: Oke, dan begitulah ya teman berdua. Suara itu di lapangan kompleks dipenuhi oleh suara robot kucing yang terdengar seperti Nobita dan seorang anak sekolah yang hanya bisa mengeong minta tolong. Oke, boleh di-review mungkin suara Nobita tadi, teman produk.
4: Ini kalau menurut gue sih lebih ke ini sih, apa namanya, maling kundang. Tiba-tiba suaranya berubah-berubah.
1: Bukan nih. Nobita dan Doraemon ya.
4: Lebih ke maling kundang nih.
1: Maling kundang kejepit.
4: Oke, gue Dirga, gue pamit.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk voice over tambahan kita malam ini. Tapi kalau misalnya nih ya, kalian jadi Doraemon, apa sih yang kalian lakuin?
2: Kalau gue jadi Doraemon, gue pengen banget bisa telepati, jujur. Okay. Karena kayak, gue misal dari sini terus gue bisa tiba-tiba di rumah, lewat pintu ajaibnya itu. Kan kayak gak perlu effort, kita harus mengendarai.
1: Iya, benar sih. Kayak misalnya rumah lo di Natar, terus mau ke RRI, juga tinggal buka aja pintu mana aja.
5: Benar, karena apa ada ininya nih ya,
1: apa tuh?
5: Kantong ajaib.

0: time for Flash Info.
1: West Floro 2 Flash Info kali ini datang dari Timnas Basket Putri U18 Indonesia. Floro 2 Flash Info kali ini benar-benar sangat membanggakan nih, datang dari dunia olahraga. Timnas Basket Putri U18 Indonesia yang sukses mengalahkan Oman dengan skor telak 127-6 pada laga pembuka grup A FIBA U18. Sejak awal pertandingan, Indonesia tampil dominan dan bahkan membuat Oman tidak mencetak satu poin pun di kuarter keempat. Wow, sangat-sangat mendominasi teman berdua. Gue seneng banget nih ketika membacakan Flash Info yang seru kayak gini. Selain itu, kemenangan ini menjadi awal yang baik bagi Indonesia dalam perjuangan menuju promosi ke Divisi A teman berdua. Dan itulah teman berdua Flash Info dari Dirga Bimantara. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses saja nih di RRI Digital atau kamu bisa akses juga nih di Instagram kita di @pro2bd.
0: Flash Info Pro 2 FM.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: 2,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

sejahtera untuk kita semua. Tapi pun saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Bandar Lampung.

merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, Kedua RI Bantu Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika.

mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Lo udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Produ RRI Bandar Lampung.

0: Harus lihat-lihatan.
1: Kok ini konten TikToknya Raffi harmonis banget ya sama keluarganya? Jalan-jalan bareng keluarga, makan bareng mama papa, FYP lagi. Kenapa sih keluarga aku gak bisa kayak gitu? Tiap malam mama papa kerjaannya ribut terus. Apa aku seenggak berharga itu ya? Kalau aku kenapa-napa, pasti mama papa peduli sama aku. Aku sayat-sayat aja deh tangan aku.
2: Stop self-harm. Cintai dan rawatlah tubuhmu. Melukai dirimu bukan jawaban dari masalahmu. Melukai dirimu bukan jawaban dari masalahmu.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: gudegnya enak ya, tapi kenapa ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini-sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
2: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya? Serem.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

nih Wahanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga, terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: Itu orang-orang kerja di sinetron kok keren-keren ya. Kapan ya bisa kerja gitu juga?
1: Kalau kita mah kayak gitu cuma mimpi, Ti. Kita aja cuma lulusan SMP. Nonton ginian aja, kita numpang di rumah Naina.
2: Eh, jangan kecil hati gitu dong. Walau cuma lulusan SMP, kita juga bisa mutus rantai kemiskinan dengan cara lanjut sekolah. Bisa ke SMA atau ke SMK. Kan sekarang banyak beasiswanya. Kalau misalnya kamu lanjut ke SMK, kamu bisa langsung kerja loh. Jadi, mau buang gak nih?

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya? Oh.

0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
1: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Pro 2. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 16 bulan Juli tahun 2026. Dari studio saya Gibul Kasim bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bolak kamu. Good morning Canada time.
8: Teman bolak kamu.
11: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.
12: Dengarkan

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: 10,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: Kajian Pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekurannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum itu

0: Kalian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi aku ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman. Dari sekian pekan, maka masa gak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum? Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa satu hari gak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat dari isi belum? Pulsa dunia kurang dikit, diisi-isi.

0: Good morning, Canada time. Teman bola kakak.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

9.5 Pro 2 Radio Melambung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 Gil Lukas. Namun kamu di pagi hari ini di Spada sampai dengan jam 10 ya, untuk kamu semua keep on tuning di segala aktivitas kamu pagi hari ini, pastiin di Pro 2 aja ya, barengan Gil Lukas.

0: kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Ibu Lukas teman kamu di pagi hari ini. Kita bakal bahas tentang Hari Pajak 2026 yang diperingati serentak di seluruh Indonesia. Terus juga Pemprov Lampung yang luncurkan gerakan Ayah Antar Anak dan Ambil Rapor. Terus juga kita bakal ngebahas tentang kejaksaan nih ya yang selidiki dugaan korupsi pengadaan pakaian pada Disdikbud Kota Bandar Lampung. Selengkapnya kamu bisa dengerin di pagi hari ini barengan Gear Bekas Spada sampai dengan jam 10.
0: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Produba.
1: Spada. Guten Morgen, teman Produba ya. Di pagi hari ini untuk kamu semua fans timnas Inggris. Ya, begitulah ya. Sia-sia begadang tadi, astaga. Tapi gak masalah, karena kalau gue secara pribadi sih ngerasa bahwa ya mau gimana lagi gitu ya, ngelawan Lionel Messi. Gila, 2 asis ya, dia mungkin gak ngegolin, tapi tetap punya dampak yang signifikan gitu sama timnya. Memang greatest of all time, ya, menurut saya. Menurut pandangan saya ya. Gue gak mau keserang deh. Pagi-pagi ya. Pagi-pagi udah menyulut api kemarahan orang tuh kayaknya gak boleh gitu ya teman Pro 2. Makanya di pagi hari ini I hope you guys having fun ya. Di pagi-pagi sekaligus juga segala aktivitas teman Pro 2 semua di pagi hari ini ya, itu bisa menyenangkan gitu ya. Karena menurut gue yang paling penting itu adalah gimana cara lu memulai sesuatu gitu kan. Dan memulai hari ini harus dimulai dengan pagi yang menyenangkan, ya kan? Ataupun setidaknya ditemenin lah sama seseorang. Kalau misalnya belum dibales juga tuh chat ya sama orang yang lagi lu deketin, yaudahlah balik lagi ke Pro 2, ya gak sih? Iya kan, kita teman terbaik kamu gitu ya. Kita gak apa-apa jadi back burner, jadi second choice gak masalah gitu. Karena kita akan selalu setia menemani teman Pro 2 semua. Di pagi hari ini kita berkas nemenin sampai dengan jam 10. Jadi keep on tuning aja di Pro 2 RRI Bandung Lampung. Karena kita sekali lagi teman terbaik kamu. Kok kosong ya? Gue tuh mau ngomong apa gitu, cuman lupa tadi. Ya pokoknya selamat pagi ya. Nanti gue bakal balik lagi.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman-teman.

0: kupas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Rizwan Fadilah, R&B Boys, R&B Boys maksudnya ya, dan juga Mahalini Seketika yang baru juga mendengarin di Prodo Air Demen Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng di Berkas di pagi hari ini di Spada, namanya kamu sampai dengan jam 10 ya. Mungkin jam-jam segini baru pada beraktivitas atau mungkin sudah hitting the road ya. Udah siap untuk OTW gitu. Apalagi untuk anak-anak sekolah, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi sebagai anak sekolah ya. Libur telah usai. Tapi menyenangkan juga sih, harusnya ya, kalau misalnya lu memang menyukai vibes SMA gitu ya, atau SMP, atau SD, ya, whatever it is lah gitu ya, karena ini pasti jadi masa-masa yang akan lu kangenin nantinya, asik. Been there, done that gitu ya, jadi ya, nikmatin aja gitu yang udah terjadi, atau yang sedang terjadi saat ini gitu teman Pro 2 ya, untuk adik-adik sekolah ya. Karena mungkin aja ini jadi satu hal yang apa ya, lo rindukan nantinya. Gak cuman teman-temannya, gak cuman vibesnya, tapi mungkin juga ketika lo dianterin gitu ya sama orang tua, atau ya berangkatnya bareng-bareng sama teman, naik abodemen ataupun angkot dan segala macem gitu ya, mode transportasi apapun gitu. Dan ada yang menarik juga nih dari ngomongin tentang berangkatnya anak sekolah nih teman Pro 2 ya. Karena Pemprov Lampung nih itu resmi menerbitkan surat edaran Gubernur Lampung nomor 104 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah teman Pro 2. Jadi surat edaran yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirjani Jausal pada 30 Juni 2026 lalu gitu ya, itu diterbitkan sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026. Nah, jadi dalam surat edaran itu dijelasin nih ya bahwa gerakan ini bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini. Jadi ini bisa membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak, meningkatkan rasa percaya diri, kenyamanan, serta kesiapan anak mengikuti proses belajar. Nah, program ini juga diharapin nih ya teman Pro 2 tuh untuk mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Asik. Nah, jadi melalui surat edaran ini Gubernur Lampung ini menginstruksikan Bupati dan Wali Kota se-Lampung agar memberikan dukungan kebijakan maupun imbauan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan ayah mengambil rapor dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Which kayaknya udah dilakuin ya? Karena kan hari pertama masuk sekolah itu udah beberapa hari lalu ya. Dan dukungan ini antara lain berupa fleksibilitas waktu atau dispensasi jam kerja bagi ayah atau wali ayah yang memiliki anak usia sekolah. Jadi bisa mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah ataupun nantinya mengambil rapor gitu ya. Dan selain itu pemerintah kabupaten atau kota itu juga diminta mendorong satuan pendidikan untuk mensosialisasikan pelaksanaan gemar dan gamas ini ya kepada orang tua atau wali murid agar keterlibatan ayah dalam pendidikan anak itu semakin meningkat teman Pro 2 gitu ya. Dan memang ada tanggapan juga dari Wakil Gubernur Lampung Ibu Jihan gitu ya, yang bilang tingginya partisipasi para ayah dalam gerakan ini menunjukkan bahwa sosialisasi program itu diterima dengan baik oleh masyarakat Lampung dan para ayah di Provinsi Lampung khususnya itu diharapkan gitu konsisten gitu dan hadir dalam proses pembelajaran anaknya. Disinggung tentang harapan supaya gerakan tersebut mampu menekan fenomena fatherless di Lampung, Ibu Jihan optimis bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus meningkat katanya. Gitu ya. Jadi memang ini juga jadi apa ya? Hal yang menarik juga gitu ya untuk kita lihat nantinya, karena memang kehadiran ayah ataupun kehadiran ibu bahkan juga gitu ya, pokoknya kehadiran orang tua itu memang penting banget gitu untuk tumbuh kembang anak nantinya, asik. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi, hadir lagi untuk nemenin teman Pro 2 sampai dengan jam 10.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: time for Flash Info.
1: Timnas Inggris gagal melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Argentina pada laga semifinal. Inggris sempat unggul lebih dahulu melalui gol Anthony Gordon di menit ke-55. Namun Argentina membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez sehingga memastikan tiket ke partai final. Selanjutnya The Three Lions bertekad meraih tempat ketiga melawan Perancis. Kekalahan tersebut menjadi kegagalan catatan ketiga Inggris di semifinal Piala Dunia sejak terakhir kali menjuarai turnamen di 1966. Sebelumnya The Three Lions juga tersingkir di semifinal Piala Dunia 1990 dan 2018. Pada edisi 1990 Inggris kalah dari Jerman Barat melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Dan Inggris kemudian kembali menelan kekalahan dari Italia pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Dan selanjutnya Inggris akan menghadapi Prancis pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Pesta Bola Dunia atau Piala Dunia 2026. Dan laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Hard Rock Stadium Miami Gardens Minggu 19 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya memastikan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Spanyol 0-2 pada semifinal. Itu dia Flash Info untuk pagi hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.